0: ini akan sukses dengan baik ya.
1: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
5: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
1: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSN 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
6: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri kiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Imam Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap
2: ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Intinya begini,
16: haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Gitu. Untuk dengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
18: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
19: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
18: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
19: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Monggo ibu-ibu, didahar lo makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya pendengar. Terpantau untuk Anda saat ini yang mungkin sedang beraktivitas, silakan ya berbagi informasi saat ini. Kira-kira seperti apa kondisi hari Minggu Anda? Berjalan lancar atau mungkin menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami? Kami nantikan di WhatsApp, SMS, telepon dan di aplikasi RRI Digital.

wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan segera kami hadirkan untuk Anda siaran langsung Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang yang akan kami hadirkan untuk menemani ibadah Anda pada hari Minggu ini. Tetap bersama dengan kami, Pro Satu Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pemerintah kota Semarang memastikan penanganan dampak banjir di wilayah Ngalian dan Tugu terus berjalan secara bertahap dan terkoordinasi. Hal tersebut baik untuk kegiatan pembersihan kawasan terdampak maupun penanganan kerusakan infrastruktur. Polri sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini ucap doa dalam perayaan Ekaristi dimohon. Ucapan syukur atas hari kelahiran yang ketiga dan syukur atas pemulihan kesehatan Xavier Joaquin Emmanuel. Yang kedua, ucapan syukur atas kesehatan Daniel Justin Vici Putra pasca operasi. Yang ketiga, syukur hari ulang tahun perkawinan ke-23 pasangan Bapak Antonius Wandi dan Ibu Felicia Luciani Julia. Yang keempat, syukur atas kemurahan rezeki yang dirasakan oleh keluarga Bapak Harwista. Mohon keturunan dari Angela Kevin dan mohon kedamaian kerukunan bagi keluarga Bapak Paulus. Berikutnya mohon berkat dan penyertaan Tuhan Yesus untuk Keiko Aluna Kondo yang akan mengikuti lomba gimnastik. Berikutnya mohon berkat kesehatan, kesejahteraan untuk Bapak Agus, Ibu Tris, Ibu Maria Immaculata, keluarga Bapak Budi Suharjo, keluarga Bapak Junaidi dan Jose, serta mohon kedamaian jiwa bagi Maria Febriani. Kita bawa ujub-ujub doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita menyambut sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari engkau, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

0: Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memperingati hari komunikasi sosial sedunia yang ke-60. Dan pada kesempatan kita juga diajak untuk belajar hidup dari Yesus. Dan kita baru saja mendengarkan doa Yesus ini. Ada dua hal yang ingin saya tawarkan sebagai bahan permenungan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalau kita belajar mendengarkan doa Yesus, mari kita juga belajar tentang hidup doa ini. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan hidup doa kita, pada umumnya kalau kita berdoa, rata-rata, minimal saya, gitu, doa-doa kita ini dipenuhi dengan permintaan. Kalau kita berdoa, intinya kita meminta, minta dan meminta. Ataupun kalaupun kita mendaraskan doa seperti sekarang ini, rosario, tetapi ada ujub-ujubnya, yang ujung-ujungnya juga meminta. Ini tidak salah, tetapi kalau kita cermati, belajar dari Yesus sendiri, dan Yesus mengajarkan doa kepada kita, doa Bapa kami, salah satu rumusannya adalah jadilah kehendakmu. Bagaimana? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Artinya apa? Lalu ada sisi lain dalam doa kita, yaitu kita juga diajak untuk mau mendengarkan. Mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selama ini doa kita rasakan hanya kita yang berbicara, hanya kita yang meminta, tetapi justru mari kita juga memberikan ruang di mana Tuhan yang berbicara, kita yang mendengarkan. Seperti doa Samuel, berbicaralah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan rasa-rasanya hal ini yang kurang diberi tempat. Kadang kita ke gereja pun waktunya berdoa juga masih diisi dengan komentar atau ngobrol. Dan mari kita belajar memberi ruang untuk mendengarkan sabda Tuhan ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bukan sekedar membicarakan atau mengutarakan kehendak saya, harapan saya, keinginan saya, tetapi berdoa juga belajar mendengarkan kehendak Tuhan ini. Yang pertama, tentang doa. Yang kedua, justru kalau kita masuk dalam inti dari doa Yesus ini, doa Yesus mengajak kita semua untuk berani memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Bagaimana ini kita artikan? Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, suatu ketika ada seseorang yang setelah bangun tidur, doa pagi hari, doanya itu begini. Bapa, selama beberapa jam ini saya telah berbuat baik, saya tidak menggosip, saya tidak berbohong, saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Tapi dalam beberapa jam saya butuh bantuan Tuhan untuk tidak menggosip, untuk tidak berbohong, untuk berbuat baik. Ya betul, karena habis tidur gitu kan. Selama tidur ini kan kita tidak ngapa-ngapain, jadi kita semua baik gitu kan. Tapi begitu bangun tidur, kita harus berjuang. untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ajakan memuliakan itu artinya lalu melalui cara hidup kita, ketika kita aktif, kita itu diajak untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita belajar dari Yesus, inti hidup Yesus itu adalah kasih. Maka ketika kita aktif, ketika kita bangun, memuliakan Tuhan artinya kita sendiri diajak untuk hidup dalam kasih. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi hidup kekal bukan soal besok, tetapi dimulai saat ini ketika kita mengenal Allah. Tapi mengenal bukan sekedar tahu. Mengenal yada artinya juga kita menghidupi yang kita kenali Yesus. Dan hidup Yesus itu hanya satu, yaitu kasih. Maka mengalami Yesus berarti mengajak kita untuk hidup dalam kasih ini. Dan ini perlu kita terjemahkan. Kalau hari ini kita memperingati hari komunikasi sosial sedunia, Paus mengajak kita bagaimana kita semakin bijak di tengah kemajuan teknologi, menggunakan AI ini dengan penuh kebijakan sanaan, dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana platform media-media sosial kita gunakan secara bijak dan penuh tanggung jawab untuk menjadi saluran kasih, bukan saluran yang lain. Dan itulah memuliakan Tuhan yang perlu kita terjemahkan dalam dunia modern ini. Maka ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, apa kesimpulannya dari bacaan Injil hari ini? Hari ini kita diajak untuk sebagai anak Allah memuliakan Tuhan. Bagaimana dilakukan? Yaitu menghidupi kasih ini. Tetapi hidup kasih ini hanya bisa kita lakukan kalau kita senantiasa berada tinggal dalam Kristus, dalam kasih-Nya. Dan itu bisa kita hidupi kalau hidup doa kita satu baik, yaitu mau mendengarkan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita tinggal dalam kasih Allah ini dan kita terjemahkan di dunia modern dengan penuh bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam menggunakan sarana-sarana modern seperti media sosial, AI, dan yang lain-lainnya. Semoga dengan cara demikian kita semakin memuliakan nama Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah. Kristus bersabda, aku ini yang pertama dan yang terakhir. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita.
1: Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah apa yang menjadi ujub-ujub doa dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Kami mohon. Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

Berdoalah ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan tangan terbuka kami unjukkan persembahan ini. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat selalu mengucap syukur dengan tulus atas segala anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka, Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tahan-tahannya berseru.

Sungguh kudus langgo Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."

wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus Maria Febrian, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus menuntun kita sampai kehidupan kekal.

0: Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Kami mohon, ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama, seperti jemaat perdana yang selalu rukun serta tekun dalam doa dan ekaristi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Marilah kita berdoa novena mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar kami dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta pada pagi hari ini. Kita hadirkan beredar informasi mengenai pengesahan atau juga verifikasi ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga saat ini permasalahan mengenai ijazah Joko Widodo masih belum ada verifikasi atau informasi yang sesuai dengan apa yang diedarkan pada Facebook. Dan masyarakat diminta hati-hati untuk mendapatkan informasi yang ada di media sosial karena banyak sekali untuk informasi yang memanipulasi, salah satunya dengan informasi mengenai pengesahan mengenai ijazah Joko Widodo. Turnbackhoax memberikan himbauan kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dalam mendapatkan informasi. Demikian pendengar Cek Fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar RRI Semarang, kami hadirkan untuk Anda program Di Balik Bola untuk menyambut atmosfer Piala Dunia 2026, pendengar. Dan seperti yang kita tahu bahwa sepak bola ini bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi di sisi lain ada banyak sekali cerita ya mengenai semangat sepak bola dari sisi pembinaan yang sudah dihadirkan oleh para manajer terkemuka yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan manajer ketua tim sepak bola Universitas Semarang sekaligus juga Porprov Kota Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk berbincang mengenai peran perguruan tinggi dalam mencetak atlet profesional. Dan sudah terhubung bersama dengan Pak Junaidi di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Pak Junaidi, ya. Pagi hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Kabar baik, rekan-rekan RRI Pro 1 Semarang 89,0 FM.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar RRI Semarang, Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya juga bagi saya.
0: Dan kalau kita lihat Piala Dunia ini kan atmosfernya sudah mulai terasa. Kalau dari Pak Junaidi sendiri, kita coba untuk berbincang sedikit begitu. Negara yang didukung tahun ini apa, Pak?
1: Iya, jadi kalau kemudian kita lihat soal dukungan yang diberikan oleh negara sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana sepak bola ini embrio, bukan hanya embrio untuk peningkatan SDM anak-anak bangsa ya, tapi kemudian perkembangan ekonomi. Jadi kemudian hari ini kalau kemudian ada kegiatan sepak bola itu pasti perputaran ekonomi sangat bergerak sekali. Dan rasa keindonesiaan itu menjadi satu hal yang momentum luar biasa. Sekali kemudian terlihat. Oleh karena itu kalau kemudian saya katakan bahwa bagaimana dukungan negara. Ya, dukungan negara cukup optimal ya saya kira. Meskipun kemudian masih ada perlu pembenahan-pembenahan di berbagai macam sisi.
0: Baik, dari negara sudah memberikan dampak positif ya dari atmosfer yang diberikan dari Piala Dunia 2026. Tapi kalau dari Pak Junaidi sendiri melihat ya, atau mungkin menjagokan, negara mana Pak yang dirasa berpotensi untuk mengangkat piala pada tahun ini?
1: Kalau kemudian saya negara Portugal.
0: Tetap Portugal ya Pak? Alasannya ya, mungkin bisa disampaikan apa itu?
1: Gimana Mas?
0: Alasannya apa Pak? Mungkin bisa disampaikan juga.
1: Pemainnya isinya bagus-bagus ya. Itu adalah klub yang kemudian disukai anak saya kebetulan.
0: Ya, tapi memang terlihat ya regenerasi. Jadi, selain Ronaldo yang dijagokan, sekarang sudah mulai banyak bintangnya ya, ya Pak ya.
1: Iya, karena pasalnya itu kadang-kala kemudian kalau anaknya suka, bapaknya harus suka. Gitu tandanya gitu.
0: Baik, dan kira-kira seperti apa Pak kalau kita melihat juga ya, bukan hanya sekedar negara yang dijagokan, kalau kita melihat di negara sendiri untuk berbagai calon-calon atlet muda ya, dari Pak Junaidi sendiri melihat bagaimana Pak semangatnya?
1: Sebenarnya kalau kemudian di tingkat manajemen yang ada di perguruan tinggi ya, saya kemudian sebagai manajer PS USM ya, talenta kita itu tidak kurang, sangat banyak sekali anak-anak muda kita yang kemudian menyukai sepak bola. Mereka potensial sekali sebenarnya. Jadi kalau kemudian menurut pendapat saya, dukungan ya, kita kan PS USM ini kan juara ASKOT terus ya, yang setiap tahun pokoknya juara ASKOT lah. Kemarin itu kemudian lini kedua, saya melihatnya memang kemudian potensi ini perlu kemudian di manajemen, dikembangkan, dan prestasi olahraga ini kemudian anak-anak itu harus dididik secara simultan dengan reward dan punishment yang jelas seperti itu. Sehingga kemudian ke depannya nanti mereka dapat mengembangkan sepak bola secara maksimal. Kalau kemudian perlu, hal-hal seperti itu bisa menjadi daya dukung mereka ketika kemudian nanti mereka sudah masuk di konsen atau bidang sepak bola itu, mereka kemudian juga akan siap untuk masuk di Piala Dunia. Saya pikir kemudian kalau soal 5 tahun yang akan datang, bisalah Indonesia kemudian ikut serta dalam Piala Dunia. Ini bagian dari optimisme, karena kemudian tahun ini kita lihat tahun-tahun sebelumnya persiapan luar biasa, meskipun tidak masuk ya Mas ya. Tapi kemudian saya lihat potensi itu pasti tetap ada. Dan kemudian kita perlu melihat bahwa daya dukung pemerintah juga bagus untuk itu semua. Tapi kalau saya melihat bahwa ini harus bertahap seperti itu.
0: Kita coba concern ke pembinaan dengan disiplin, reward and punishment yang tadi sempat disampaikan Pak. Kenapa hal itu sangat perlu?
1: Ya, jadi gini, kalau kemudian gini, kalau setiap prestasi itu kemudian ada motif. Setiap prestasi itu ada motif. Setiap motif itu pasti kemudian ada bentuk reward yang kemudian diberikan. Ya, motifnya apa? Reward pasti. Ya, saya rasa kalau kemudian sepak bola Indonesia besar itu karena kemudian para anak-anak muda kita bukan hanya soal euforia ya, rame-rame kemudian kita ke Gelora ikut lihat nonton seperti itu, nonton orang banyak, tapi motivasinya itu adalah motivasi contohnya adalah rewardnya tadi. Jadi ketika kemudian reward diberikan secara maksimal, kita juga akan maksimal seperti itu. Dan tadi catatannya ya, negara tidak akan rugi kalau kemudian meningkatkan prestasi, memberikan reward secara besar bagi pemain sepak bola kita. Karena prinsipnya itu akan kembali kepada kegiatan perputaran ekonomi, perputaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mm-hmm. Kemudian yang termasuk, yang paling penting itu adalah daya juang dan daya cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kemudian tidak mungkin mereka kemudian bertanding dengan sungguh-sungguh, mereka kemudian hanya mendapatkan satu bentuk reward saja. Mereka juga akan berkiprah, menyatakan bahwa sumpah sebagai seorang warga negara yang mencintai negaranya. Kemudian berkaitan dengan punishment ya, kita perlu ada penegasan-penegasan memang. Jadi dalam satu bentuk kontestasi olahraga itu harus jelas. Ya, tidak boleh ada main-main. Saya kemudian sebagai manajer juga kemudian nyampaikan pada anak-anak didik saya, kemudian jangan main-main soal pelanggaran, jangan main-main soal kecurangan, apalagi kemudian sudah main tindakan yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan. Ya, itu kemudian di luar daripada pikiran-pikiran yang harus kita hindari seperti itu. Ketika kemudian ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran demikian, memanipulasi bahkan melakukan desain upaya-upaya untuk menghadirkan satu bentuk permainan yang tidak sesuai, maka kemudian harus berhadapan dengan hukum kalau saya menurut pendapat saya. Bukan hanya punishment-punishment biasa. Karena kemudian yang lain-lain sudah berjuang untuk memperbaiki olahraga. Ini kok kemudian bermain-main untuk satu bentuk kontestasi yang kemudian tidak sesuai dan tidak layak. Saya pikir kemudian pelanggaran hukum itu kemudian bisa diterapkan. Dan saya berpendapat bahwa undang-undang terkait masalah keolahragaan itu bicara soal pelanggaran-pelanggaran hukum juga. Supaya sanksinya jelas di Republik Indonesia ini. Gitu, Mas.
0: Apalagi kalau kita berfokus kepada untuk peran perguruan tinggi ya, yang dimana peserta didiknya kan sudah masuk di usia remaja. Nah ini bagaimana? Apa yang lebih ditekankan untuk disiplinnya? Dari punishment kah? Dari disiplin lain yang mungkin bisa ditambahkan? Bagaimana menurut Pak Junaidi?
1: Jadi kita itu ketika menyelenggarakan sepak bola di perguruan tinggi itu punya dua hal aspek. Yang pertama aspek bagaimana kita melakukan tata kelola. Yang kedua aspek itu bicara soal perspektif mereka masa depan. Karena gini, saya sudah bilang sama anak-anak asuh saya, anak-anak semua, saya bilang demikian ya. Kalau kalian hari ini sebagai pemain sepak bola, bolehlah dapat honor, dapat tunjangan, dapat apalah seperti itu. Bisa main di klub-klub yang lain. Tapi catatannya satu hal, ketika Anda sekalian kemudian sudah masa-masa tua ya, Anda akan berisiko tidak siap soal masalah masa depan. Maka seringkali banyak pemain-pemain kita itu yang sudah lulus itu, mereka kemudian jadi lawyer ada banyak. Jadi kemudian pengusaha juga ada banyak. Mereka bekerja di perusahaan juga banyak. Jadi mereka kemudian kita tata. Meskipun kemudian catatannya ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Mereka akan cari kemudian fakultas-fakultas yang kemudian sesuai dengan chemistry mereka. Yang mereka tidak terbebani, enjoy semuanya. Mau mereka kebanyakan itu masuk ke fakultas hukum. Ya, ada yang kemudian saya tanyai, karena kemudian di hukum itu banyak yang kemudian isi mata kuliah ada analisa. Tapi faktanya ketika mereka kemudian dengan pembinaan kami di Universitas Semarang itu, mereka ternyata potensi mereka itu tidak kalah. Bahkan kemudian berapa tahun itu ya, 4 atau 5 kali itu ya dalam proses Piala Ascot Kota Semarang. Dan mereka banyak yang dipakai di Liga 2 atau kemudian Liga 3 yang kemudian saat ini bergulir seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada kontribusi kami melihat perspektif mereka yang akan membangun pada masa yang akan datang.
0: Baik, dan untuk peserta didik yang hadir di perguruan tinggi ketika mengikuti sepak bola, rata-rata sudah dididik mungkin sedari kecil ya. Nah, mereka datang dari tempat latihan berbeda, kemudian menjadi satu lingkup. Nah, untuk menyatukan mereka, dari Pak Junaidi seperti apa pengarahannya, Pak?
1: Ya, jadi mereka itu kemudian kita tidak membeda-bedakan ya. Kita tidak membeda-bedakan apakah mereka kemudian dari latar belakang A, B, C seperti itu. Kita kemudian menyatakan kedudukan mereka sama, ya kedudukan mereka sama, tidak ada perbedaan-perbedaan sama sekali. Yang kemudian itu kita juga menegaskan bahwa kita memberikan banyak reward juga bagi mereka. Kalau kemudian prestasi mereka bagus kita kasih reward, kalau enggak ya, kalau melakukan pelanggaran kita kasih penalti seperti itu, atau kemudian sanksi seperti itu. Itu yang kemudian kita lakukan, sehingga mereka tidak ada kesenjangan sama sekali satu sama lain.
0: Kemudian nilai atau karakter seperti apa yang paling sering diutamakan atau sering disampaikan supaya tertanam kepada para atlet?
1: Kedisiplinan, etika, profesionalisme, hubungan satu sama lain, dan kemudian kita menciri khasan gini ya, sepak bola di perguruan tinggi itu adalah sepak bola yang mengedepankan akademik, ya, etika, profesionalisme, ya. Jadi kemudian mungkin kita tekankan berbeda, jangan kemudian sampai sepak bola ribut seperti itu dan lain sebagainya. Ini akan keluar daripada konteks yang kita tuju.
0: Baik. Kemudian seperti apa kalau kita melihat ya mentalitas yang sudah dibentuk supaya mereka ini bisa tetap bertahan ya dengan kondisi apapun yang terjadi. Bahkan menang pun juga butuh sebuah mental juara ya Pak. Ya, nah ini gimana tanggapannya?
1: Iya, kami menekankan adanya resiko. Jadi resikonya apa? Nanti kalau kemudian mereka dalam perjalanan menang atau kemudian kalah seperti itu, tentunya itu bagian dari risiko. Tapi ketika proses mereka bertanding, mereka kemudian mengedepankan bagaimana keseriusan dalam kemudian menjalankan aktivitas pertandingan tersebut.
0: Baik, selain ini akan kami bahas lebih lanjut Pak Junaidi, dan untuk Anda pendengar RRI Semarang, kami akan ulas lebih lanjut ya, kira-kira seperti apa untuk berbagai tantangan yang dihadapi ya, khususnya dalam pembinaan atlet untuk skala perguruan tinggi. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Junaidi. Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar RRI Semarang, kami lanjutkan kembali pada program Di Balik Bola edisi kali ini. Kira-kira seperti apa untuk peran perguruan tinggi dalam membina atlet bisa menuju ke kelas profesional? Masih terhubung bersama dengan Pak Junaidi di telepon. Baik Pak Junaidi, kira-kira seperti apa tadi untuk bentuk dukungan, support mental sudah disampaikan ya. Kemudian kalau untuk fasilitas yang ideal, kira-kira seperti apa yang bisa diberikan dari kampus kepada atlet?
1: Yang kita lakukan, yang pertama mereka kita kasih beasiswa. Jadi beasiswa 100%. Gitu. Halo Mas?
0: Iya, silakan Pak.
1: Ya, beasiswa mereka 100% seperti itu. Asalkan mereka menjaga ritme mereka. Untuk kemudian bertanding, profesional, tidak ada pelanggaran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ketika mereka ada penghargaan, tentunya kita konversi. Kita punya namanya, konversi soal penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita punya program kolaboratif dengan ASKOT Kota Semarang yang dipimpin oleh Mas Anton, kemudian dengan PSSI, kemudian dan dengan PSIS, semua kita kolaborasikan seperti itu. Dan faktanya dengan klub-klub yang lain kita juga kemudian memadukan program. Artinya pada saat itu yang kemudian kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah bibit-bibit yang unggul. Mereka juga dipakai yang lain seperti itu. Saya kira ini bagian daripada profesionalisme yang kemudian kita bangun kepada mereka.
0: Baik, dari gitu, fasilitas seperti beasiswa ini diberikan, kemudian juga tadi support mental yang diberikan oleh jajaran staff begitu. Nah, kemudian kalau dari peran dosen ya dan juga institusi kampus dalam mendukung prestasi atlet tingkat nasional maupun internasional ini seperti apa, Pak?
1: Ya, kita mendorong sebenarnya ya. Ketika mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, mereka kemudian kita kasih kemudian dispensasi, ya. Nah, dispensasi itu kemudian ya kita jalankan semaksimal mungkin supaya mereka kemudian bisa memaksimalkan potensi-potensi mereka. Itu Mas kurang lebihnya. Dan itu kemudian kita punya peraturan rektor kalau di universitas itu. Peraturan rektor khusus kemudian untuk penanganan atlet olahraga sepak bola dan atlet-atlet yang lain. Kita kemudian samakan.
0: Baik, kemudian apa saja kira-kira tantangan yang biasanya dihadapi oleh atlet saat menjalani pendidikan khususnya di perguruan tinggi, Pak?
1: Tantangannya adalah kedisiplinan, itu paling penting tantangannya. Kemudian namanya anak-anak masih seperti itu, kita tentunya seringkali harus kemudian memantau mereka secara intensif. Apalagi kalau kemudian mereka makanannya dan lain-lain sebagainya. Kita kemudian tantangan yang paling berat itu kita tidak punya mes khusus seperti itu. Cuma dengan kondisi-kondisi seperti itu, kemudian kita mencoba mencari varian apa yang kemudian tepat untuk ukur mereka. Contohnya dari sisi berat badan dan lain sebagainya.
0: Baik, nah kemudian seperti apa untuk peran dari staff, kemudian juga manajer untuk mensiasati disiplin seperti hal-hal yang sebenarnya yang bisa mengendalikan mereka, berat badan atau mungkin apalagi anak muda ya, begadang, kurang lebih seperti itu ya Pak?
1: Yang kita lakukan kita ngecek itu terus ketika kemudian latihan. Ketika mereka latihan, mereka akan kelihatan ya berat badannya, berat badan mereka itu apakah kemudian ideal seperti itu akan kelihatan seperti itu. Kalau setiap kali kita latihan secara simultan itu 3 kali dalam satu minggu seperti itu. Nah, latihan yang kemudian kita galakkan ke mereka itu menjadi parameter sejauh mana mereka layak untuk kemudian dikucurkan bertanding atau kemudian tidak. Nah, kelayakan seperti itu menjadi salah satu parameter kita untuk melakukan evaluasi secara terus-menerus. Jadi kalau kemudian mereka contohnya berat badannya itu naik, ya tiba-tiba, ini berarti ada kesalahan makan. Maka kemudian latihan itu juga kita pantau di rumah. Ya, ketika kemudian ini contohnya, ini perlu evaluasi, mereka kita minta untuk laporkan di grup. Ya, kira-kira kemudian apa saja yang harus mereka lakukan seperti itu.
0: Baik, itu tadi berbagai persiapan di luar lapangan ya. Kalau kita membahas mengenai secara teknis sepak bolanya langsung, nah ini bagaimana? Apakah juga teknik-teknik dasar ini masih terus diasah ya, seperti passing atau mungkin juga dribbling? Bagaimana Pak?
1: Ya, pada saat kemudian mereka latihan di lapangan itu pasti kemudian kita lakukan secara intensif. Memang kemudian latihan kita tidak setiap hari kemudian dilakukan. Tapi kemudian ketika mereka melakukan yang namanya latihan pertemuan dengan kita, itu evaluasi dan kemudian untuk mengukur sejauh mana kemudian evaluasi dan tindak lanjut apa yang harus dijalankan setelah hasil daripada evaluasi itu dikeluarkan oleh pelatih. Dan itu kemudian dilaporkan kepada saya setiap paling tidak satu minggu sekali, apa-apa yang menjadi tindakan yang seharusnya, kebutuhan yang seharusnya bagi mereka, sehingga kemudian dengan evaluasi dan kegiatan yang secara intensif, maka kemudian kita berharap ke depannya nanti mereka lebih maksimal dalam keikutsertaan ketika kemudian ada pertandingan-pertandingan.
0: Baik, kalau untuk penentuan posisi sendiri bagaimana Pak? Karena seperti yang kita tahu sepak bola ini kan cukup banyak ya untuk berbagai role atau perannya. Meskipun di zaman sekarang ada sebuah peran yang cukup fleksibel begitu. Pemain belakang bisa saja besok menjadi penyerang begitu ya Pak. Nah ini sekarang bagaimana kalau melihat penyesuaian dari anak-anak didiknya Pak?
1: Ya, kalau kemudian kita lihat dalam konteks persiapan mereka ya. Persiapan apa tadi yang dimaksudkan, Mas?
0: Persiapan yang ada di lapangan, Pak, mengenai penentuan
1: peran. Persiapan peran dan lain sebagainya. Itu kemudian yang ditentukan kepala pelatih. Ya, pelatih saya itu ada namanya Kodovir, seperti itu. Nah, Kodovir ini kemudian memberikan laporan kepada saya, ini strateginya ini, strateginya ini. Kemudian dia juga kemudian melaporkan kepada saya apa prioritas kebutuhan, dan kita sering kemudian uji coba tanding. Alhamdulillah beberapa kali ini kemudian kita memenangkan uji coba tanding tersebut. Tapi tentunya itu terus tidak menjadi salah satu kebanggaan bagi kita, langsung kemudian tiba-tiba latihan kita menurun, tapi kemudian lebih kita coba maksimalkan supaya kemudian ke depannya strategi-strategi yang kemudian kita terapkan itu sesuai dengan strategi yang kemudian menjadi kebutuhan. Dan sisi lain, untuk penempatan-penempatan seperti itu tentunya kita juga harus mengukur lawan. Lawan kita. Jadi lawan itu tidak bisa kemudian diukur dengan sekali kita lihat permainan mereka, karena setiap pertandingan itu pasti punya strategi yang beda-beda. Setiap strategi yang beda-beda itu kemudian menggunakan pendekatan yang kemudian dikatakan mendekati sempurna untuk menguji sejauh mana kemudian pertandingan dengan lawan tersebut itu benar-benar memang kemudian menggunakan strategi yang tepat. Dan selama ini memang kemudian kita coba ubah-ubah polanya oleh tim pelatih saya seperti itu, sehingga kemudian nantinya apa yang menjadi tujuan kita utamanya salah satunya menang ya dengan profesional seperti itu, itu dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.
0: Baik, ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh para atlet profesional begitu. Nah, kemudian seperti apa untuk pertandingan ketika berlangsung ya, supaya permainan dari para atlet ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajer Pak?
1: Ya, pertandingan yang kemudian mereka harus siapkan ya, salah satunya adalah daya juang, itu paling penting. Kalau kemudian mereka punya daya juang tinggi seperti itu, kalau sudah mulai bertanding, kita punya satu kemudian orkestra itu dipimpin oleh seorang pelatih, maka mereka harus mengikuti. Ikuti kemudian arahan, ikuti kemudian strategi yang kemudian ditetapkan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Saya pikir kemudian dengan jalan mekanisme seperti itu, ini beberapa kali kita terbukti untuk kemudian memenangkan pertandingan tersebut.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk tetap menjaga kesehatan dari para atlet ya? Karena seperti yang kita tahu, apalagi kalau semisal pertandingan ini cukup padat ya, recovery seperti apa Pak yang diberikan?
1: Ya, kita memang kemudian harus berhitung. Utamanya gini Mas, kalau kemudian ada satu orang yang cedera, padahal kemudian ada persiapan pertandingan seperti itu, ya, itu kemudian menjadi satu bentuk problem yang luar biasa bagi kita. Makanya kemudian sebagai manajer Porprov hari ini ya, kemudian kita juga tidak membolehkan ya para atlet kita itu bertanding di luar di luar daripada jadwal yang akan kita lakukan. Karena nanti kemudian cedera, harus pemulihan beberapa minggu, nanti strategi kita agak kacau di situ. Nah, kita fokus pada apa yang kita lakukan. Kalaupun harus bertanding, itu adalah pertandingan uji coba yang kemudian kita ukur sejauh mana kemudian pertandingan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
0: Baik, dan ini kan salah satu pembentukan juga ya untuk para calon-calon atlet profesional hingga akhirnya nanti mungkin bisa mencapai ke titik timnas begitu ya Pak ya. Nah, supaya mereka ini bisa tetap konsisten dan bisa mencapai yang mereka impikan, yaitu terjun ke timnas profesional ya. Kira-kira seperti apa Pak tipsnya?
1: Jadi tips yang pertama tentunya harus jaga dirinya masing-masing, itu prinsipnya. Jadi mau disiplin, mau konsisten, itu semuanya ada pada dirinya masing-masing. Kita kemudian tim manajemen, tim pelatih, semuanya tidak kemudian bisa digantungkan. Tapi kalau kedisiplinan itu tidak tumbuh dari anak-anak masing-masing, meskipun ya catatannya ya, kita bikinkan mes, nggak boleh keluar seperti itu, tapi kemudian tetap ya, mereka lah yang kemudian bisa mengukur itu semua. Jadi kembalinya pada diri individu anak-anak tersebut. Itu yang pertama, para pemain tersebut. Yang kedua kemudian, kita kemudian mengatur satu bentuk tata kelola. Tata kelola di internal manajemen. Sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan. Tempat lapangannya, lokasinya, apa yang menjadi kebutuhan skala prioritas. Kemudian reward dan punishment-nya apa, seperti itu. Tanggung jawab mereka selama ini seperti apa. Ini kemudian kita harus konsen di situ. Saya kemudian melihat bahwa proses yang dilakukan dengan metode tadi itu kemudian berjalan dengan maksimal, saya pikir.
0: Baik, nah kemudian seperti yang tadi disampaikan ya, bahwasannya ada beberapa atlet yang akhirnya banting setir ya, ada yang menjadi lawyer atau mungkin juga pekerjaan lain. Nah sebenarnya kalau dari perguruan tinggi apakah juga sudah mempersiapkan masa depan atlet begitu, khususnya pada dunia olahraga sepak bola?
1: Iya, saya pikir kemudian perguruan tinggi itu bukan hanya soal mencetak pengangguran ya. Kayak kita lihat kalau kemudian tadi pertanyaannya kan gitu, apakah kemudian perguruan tinggi sudah menyiapkan, bukan hanya mahasiswa atlet, semua mahasiswa itu kita siapkan dengan pembekalan keilmuan, profesionalisme, etika, seperti itu. Cuma bidang sepak bola ini kan menjadi satu hal yang berbeda, karena kemudian mereka itu tuntutannya adalah kompetensi dalam bidang sepak bola. Nah, jadi pertanyaan kemudian, apakah ketika mereka lulus nanti mengarahkan bagaimana? Tentunya itu adalah tergantung pada mereka, pilihannya seperti apa. Contohnya mereka pilihannya ke fakultas hukum, maka tentunya mereka akan menentukan pilihan sebagai seorang lawyer, hakim, dan sebagainya. Faktanya, saya contohkan di posisi sebagai lulusan fakultas hukum, mereka mampu, ternyata banyak yang jadi lawyer seperti itu. Bahkan yang menarik nih ya, ini ada satu untuk tim kami, yang kemudian tim tersebut itu kemarin bertanding dengan Indonesian Lawyer FC. Ya, Indonesian Lawyer kemarin Kamis 30 April 2026 di Stadion Citarum. Itu kemarin kita lakukan dan faktanya banyak-banyak atlet tersebut itu jadi dari USM juga mereka lulusannya. Nah, ini yang kemudian saya katakan, ini kiprah dan kontribusi kami ya dengan berbagai macam sisi, kami mencoba supaya lebih maksimal. Mereka kemudian ketika jadi profesi, mereka juga tertarik sepak bola. Mereka mengembangkan sepak bola di kantornya. Bahkan mereka bikin klub, salah satunya Indonesian Lawyer FC. Banyak yang dari kami. Ini menjadikan kami bukan kemudian tidak senang ya ketika kemudian lawan dengan tim kami ya. Tapi kami malah senang dan bangga. Karena kemudian dengan adanya satu bibit yang kami lahirkan, ternyata lahir bibit-bibit yang lain. Ya, kemudian memiliki satu butuh konsen untuk mengembangkan daripada sepak bola.
0: Baik, dan kontribusi nyata ternyata bukan hanya sekedar menjadi atlet profesional ya Pak. Ada banyak jalan untuk bisa membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih maju ya Pak Junaidi ya.
1: Iya, maka saya tadi optimis ya pada masa yang akan datang seperti itu. Yang penting kemudian ada reward dan punishment-nya itu jelas ya. Reward dan punishment-nya jelas. Saya pikir kemudian anak-anak kita itu kemudian tinggal kemudian didisiplinkan saja seperti itu. Kemudian dibikin mereka profesionalisme tinggi seperti itu. Saya pikir ini akan mendorong Indonesia emas 2045.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas ya Pak ya, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan dan juga harapan terkait dengan perbincangan pada pagi hari ini mengenai peran perguruan tinggi dalam mencetak atlet profesional Pak, silakan.
1: Ya, sepak bola Indonesia itu bukan sepak bola yang main-main. Sepak bola Indonesia itu adalah embrio bagaimana kesadaran kolektif kita untuk mencintai bangsa dan negara kita. Maka itu perguruan tinggi hadir sebagai blueprint-nya bagaimana kemudian ke depannya atlet-atlet sepak bola itu bukan mereka hanya sekedar lahir dari fokus kepada atlet-atlet yang kemudian tidak kuliah, mereka kemudian harus ikut serta dalam pendidikan perguruan tinggi. Karena dengan adanya double track itu, mereka yang pertama akan profesional, mereka yang kedua akan terdidik. Ya, dua hal ini akan menjadi daya dukung karena orang profesional tentunya akan mencapai target atau akan fokus pada kontribusi. Orang terdidik akan punya kemudian sikap batin untuk berjuang dengan etika dan kemandirian sesuai dengan kepentingan yang ada dalam bangsa dan negara Indonesia ini.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Sukses, sehat selalu. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya dalam pengembangan.
1: Kita tunggu.
0: Atlet profesional pada ranah perguruan tinggi ya Pak. Baik.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Oke, sukses, sehat selalu Bapak. Selamat pagi.
1: Amin. Selamat pagi. Makasih banyak.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Di Balik Bola edisi kali ini ya. Peran perguruan tinggi dalam mencetak atlet profesional bersama dengan manajer ketua tim sepak bola Universitas Semarang sekaligus Sport Prof Kota Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SHIMH yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Welcome to Gainers. Pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Baik, pendengar, informasi cuaca wilayah pesisir akan kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, disampaikan oleh rekan Yani dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Halo, selamat pagi rekan Yani, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Mas Ali, selamat pagi pendengar Kota 1 RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari Senin 18 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Berikut perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Senin 18 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah tenggara hingga barat daya. Kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat daya dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah barat daya hingga barat, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Senin 18 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot. Tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara

Selamat kembali beraktivitas. Dan demikian pendengar, informasi dari rekan Yeni, BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pada pagi hari ini menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Yang masih healing, menikmati long weekend, perlu diketahui ya, besok sudah Senin pendengar, jadi harus segera mempersiapkan segala perlengkapan atau mungkin kesehatan ya, karena seperti yang kita tahu cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat. Dan semoga semua yang Anda impikan bisa segera tercapai dan bulan Mei tetap berjalan lancar seperti biasanya. Saya Galia Cip pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang Siang ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai pembuka pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani Minggu Siang Anda bersama TKIT Amal 03. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengarkan latunan suci surat Al-Mulk yang akan dibawakan oleh teman kita Abdillah dan Najeda. Kepada teman berdua dipersilahkan.

0: tingkatnya. Selanjutnya, sebutan dari Kepala TKIT Bina Amal 03 kepada Ustadzah Nur Isnaini SPD, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Korsatpen Gajah Mungkur atau yang mewakili, yang kami hormati penilik PNF dan pengawas TK Kecamatan Gajah Mungkur, yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal, yang kami hormati Ketua Majelis Sekolah PAUD IT Bina Amal 03, yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid PAUD IT Bina Amal 03, yang kami hormati guru serta tenaga pendidik PAUD IT Bina Amal 03. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan keberkahan, kekuatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini anak-anak bisa ikut meramaikan kegiatan tampilan dunia si kecil TKIT Bina Amal 03 dengan judul Aku Anak Indonesia Bersama Alam Meraih Cita-Cita. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumul akhir. Terima kasih kepada jajaran RRI, pimpinan serta jajarannya, staf Kota Semarang yang sudah memfasilitasi TKIT Bina Amal 03 pada hari ini untuk mengisi tampilan dunia si kecil. Anak-anak pada masa usia dini adalah masa emas, masa pertumbuhan di mana mereka akan tampil, mencoba untuk berani tampil percaya diri, mengeluarkan segala kreativitasnya, segala potensinya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini TKIT Bina Amal 03 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pimpinan RRI serta jajarannya yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk tampilan dunia si kecil dengan tema Aku Anak Indonesia Bersama Alam Meraih Cita-Cita. Masa emas, masa pertumbuhan, masa dia mengenal berbagai dunia, menumbuhkan karakter, menumbuhkan keberanian adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak di usia dini. Dan RRI sudah memberikan fasilitas ya kepada kami pada hari ini untuk anak-anak kami bereksplorasi, tampil percaya diri, mengeluarkan bakat minat mereka pada kesempatan ini. Mereka menari ya, ingin memberikan ya rasa percaya diri mereka, ingin menampakkan rasa percaya diri mereka. Mereka bermain angklung, ingin menampakkan gitu ya, memunculkan ya, belajar gitu ya, keharmonisan dan kekompakan. Mereka melantunkan ayat suci Al-Quran beserta lantunan doa Asma'ul Husna. Mereka belajar mengenal Al-Quran dan Sang Penciptanya. Dan alhamdulillah pada ayah ibu ya sekota Semarang bisa melihat ya tampilan kami di YouTube RRI pada tanggal 17 Mei 2026 di acara tampilan dunia si kecil. Pada kesempatan ini kami juga memberikan informasi kepada ayah bunda sekota Semarang bahwasanya PAUD IT Bina Amal 3 melayani 3 jenjang yaitu daycare, KB dan TK. Kami masih membuka kesempatan, masih membuka kuota ya penerimaan siswa baru bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk bersekolah ya. Bersama kami insya Allah, kami pendidikan yang mengajarkan karakter anak sejak dini, kemudian memunculkan bakat minat mereka, potensi mereka, dan mengajarkan Al-Quran dan cinta Allah sejak usia dini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi kami untuk mengembangkan bakat minat putra-putri kami. Dari kami terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: majelis sekolah kepada Bapak Ahmad Kisalan SSI waktu dan tempat kami haturkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Hari ini anak-anak dari Bina Amal 03 bisa ikut tampil di RRI. Kami sangat berterima kasih kepada RRI untuk kesempatan ini. Semoga agenda hari ini bisa memberikan kesempatan untuk meningkatkan rasa kreasi dan rasa semangat dalam memberikan penampilan yang terbaik. Dan juga memberikan apresiasi dengan membuat kepercayaan diri anak-anak sehingga hari ini bisa tampil dan nantinya akan disaksikan oleh orang tua di rumah. Saya juga berterima kasih pada ayah bunda yang telah mendampingi anak-anak yang untuk latihannya, untuk daya juangnya. Tidak lupa juga para guru yang telah mendampingi dan memberikan semangat hingga hari ini bisa tampil dengan baik, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya berterima kasih sekali lagi untuk RRI atas kesempatannya. Dan Bina Amal juga memberikan peluang untuk seluruh masyarakat untuk ikut mendaftarkan putra-putrinya di Bina Amal. Itu saja dari kami, semoga hari ini bisa menjadi semangat buat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz Eka. Berikutnya adalah sambutan dari Korsapen Gajah Mukur kepada Bapak Mugiana SPD. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang kami hormati dari RRI Semarang, dari Ketua Yayasan Bina Amal dan seluruh pengurus, dari Komite Sekolah, kemudian Kepala Sekolah Bina Amal 3 yang berada di Satuan Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur, dan semua bunda-bunda pendamping dari anak-anak. Sebelumnya kita mengucapkan puji syukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkegiatan sesuai dengan agenda kerjasama antara RRI Semarang dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Satuan Pendidikan Gajah Mungkur dari TK Bina Amal 03 Satuan Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, dalam hal ini kami sebagai pengawas penilik yang berada di Satuan Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur, mengucapkan terima kasih kepada RRI Semarang yang pada pagi hari ini telah memfasilitasi kaitan dengan bagaimana memberdayakan anak-anak yang mempunyai potensi untuk kedepannya. Pada pagi hari ini difasilitasi oleh RRI Semarang, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada Yayasan dan Kepala Sekolah Bina Amal 3 dan seluruh bunda-bunda pengajar, terima kasih dan selamat pada pagi hari ini telah melaksanakan pendampingan pada anak-anak kita yang hebat. Beberapa waktu lalu sudah persiapan dan hari ini kiranya menjadi hari yang sangat ditunggu oleh anak-anak usia PAUD atau siapunda mental yang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini begitu intensif di dalam pembinaan dan pendampingan, dan dari lembaga-lembaga juga mengadakan pembinaan dan juga pendampingan kaitannya dengan pelayanan pendidikan di usia PAUD. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih sekali lagi kepada RRI Semarang yang telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bapak Mugi. Kini saatnya kita saksikan tampilan Asmaul Husna. Mari kita sebut nama-nama indah Allah bersama teman-teman Soli Soleha.

cerdas dan mengemaskan dalam tampilan empat bahasa.

0: Halo konco-konco, aku astronot.
1: Ayo kita keluar angkasa.
2: Hello, I'm the sun, I'm the heart. Ana al-ok, bye tuna.
3: Hello, I'm the moon, I come at the night.
4: Aku bintang dan aku bersinar.
5: Ana sahabat visama.
6: Aku keluang, aku indah, sangat tamaki warni-warni.
7: Alam semesta ku indah sangat.
8: Alam semesta itu indah loh.

semangat kita bersama alam. Mari kita dukung pelestarian bumi melalui

anak-anak soleh yang gagah berani dalam tarian menjaga alam. Ini dia penampilannya.

0: biasa sekali bakat teman-teman kita hari ini. Semoga kelak kami tumbuh menjadi anak yang cinta alam dan berhasil meraih cita-citanya.
1: Terima kasih kepada Korsapen, Yayasan Wakaf Bina Amal, Majelis Sekolah, Kepala Sekolah, serta Ayah dan Bunda yang telah mendukung
0: kami selaku

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah berkini jogal. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tapak sedikit di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 ya, istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the conditions that

0: what happened in the half-time, so big credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil. And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili Persis Solo.
6: Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pendengar, siang ini kita info dulu ya dari reporter kami mengenai Polres Demak panen raya jagung. Hasil 4 ton disalurkan ke Bulog bersama Batiar. Batiar, silakan infonya.
1: Ya, Nadira dan pendengar, Polres Demak menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di area persawahan Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Program Nasional Penguatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Panen raya di Demak terhubung secara virtual dengan kegiatan nasional yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam agenda tersebut juga dilaksanakan groundbreaking pembangunan 10 gudang Polri serta peresmian 166 SPPG Polri di 18 Polda. Kapolres Demak AKBP Samel memimpin langsung proses panen bersama jajaran pejabat utama Polres Demak, dan kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak, Forkopimcam Karangawen, pemerintah Desa Tlogorejo, kelompok tani dan warga setempat. Hamparan jagung yang telah memasuki masa panen tampak memenuhi area persawahan Desa Tlogorejo. Sejumlah personil kepolisian bersama petani memanen jagung secara bersama-sama sebagai simbol kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dari kegiatan tersebut, Polres Demak berhasil memanen sekitar 4 ton jagung yang selanjutnya dikirim ke Bulog Demak. Hasil panen tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas pertanian di daerah. Kapolres Demak juga menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan panen raya merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas nasional, sehingga Polri hadir untuk mendukung melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat. Menurut Kapolres Demak, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, menurutnya diperlukan sinergi lintas sektor agar produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Ia juga menilai Kabupaten Demak memiliki potensi pertanian yang besar, sehingga perlu didukung melalui pendampingan dan kerjasama di berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan panen tersebut tidak lepas dari kerja keras para petani yang selama ini menjaga produktivitas lahan pertanian di tengah berbagai tantangan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak, termasuk para petani yang berupaya menjaga hasil pertanian. Selain mendukung program nasional, menurutnya kegiatan panen raya juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam sektor pertanian. Demikian hadir yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami akan hadir untuk Anda lagu-lagu religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Pro 1. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi Polri untuk memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian nasional. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan produktivitas petani Indonesia. Kapolri mengatakan Polri bekerjasama dengan UMKM lokal dan pengembangan briket tongkol jagung bernama Miracle Carbon. Produk tersebut memanfaatkan hasil samping pertanian sebagai energi alternatif ramah lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur hingga 15 Mei 2026. Progres pembangunan tercatat mencapai 50,47% atau melampaui target rencana sebesar 50,44%. Pembangunan sekolah rakyat tersebut dilakukan di atas lahan seluas 77.000 meter persegi dan nilai proyek pembangunan ini mencapai 91.048 miliar dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi dari Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sudarno dari Babinkamtibmas Desa Karangmangu, Kecamatan Purwajati, dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat siang, Pak Sudarno.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat, Pak Sudarno?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Ibu.
0: Alhamdulillah, Pak Sudarno, silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Desa Binaan saat ini, Pak. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pro 1 RRI Semarang. Selamat siang dengar radio Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami memperkenalkan diri. Saya Aibda Sudarno, Babinkamtibmas Desa Karangmangu, Kecamatan Purwajati, Polsek Purwajati, Polresta Banyumas. Baik, terkait dalam kegiatan kami selaku Babinkamtibmas itu melaksanakan punya tugas, yaitu membina keamanan ketertiban masyarakat. Di antaranya kami berbagai macam terobosan-terobosan supaya bagaimana caranya untuk meningkatkan keamanan ketertiban masyarakat. Di antaranya adalah salah satunya turahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kita merangkul dan memberikan edukatif, mengajak supaya masyarakat lebih sadar akan hukum, sadar akan peraturan, sehingga terbentuklah keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Baik.
1: Tentunya kegiatan tersebut saya juga tidak berjalan sendiri tanpa dari dukungan sisi lain. Contohnya tiga pilar, yaitu antara Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa. Di mana kita tiga pilar ini selalu berjalan bersama. Contohnya untuk mendirikan atau membentuk kembali Satkamling atau Ronda Malam. Tentunya ini tidak instan. Tanpa ada bantuan dari tiga pilar ini, mustahil akan bisa berjalan.
0: Pak Sudarno, terakhir untuk pesan yang disampaikan ataupun himbauan kepada masyarakat, terutama di hari Minggu ini, Pak, agar masyarakat juga ikut serta meningkatkan keamanan di Desa Binaan. Silakan, Pak.
1: Alhamdulillah. Baik, saya punya pesan kepada warga masyarakat, bahwasanya kebetulan pada hari Minggu ini, saya ada dua kegiatan di desa kami, yaitu di RT 1 dan RW 5, yaitu kerja bakti berupa renovasi musola dan juga pengurukan jalan yang longsor. Dan kami punya pesan juga kepada warga masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, nyaman dan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar meningkatkan kembali kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dua, mengaktifkan kembali ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, tidak mudah percaya dan menyebar berita hoax di masyarakat. Yang keempat, menjaga kerukunan antar warga dan menghindari segala bentuk provokasi. Yang kelima, segera melapor kepada pihak aparat keamanan Babinkamtibmas apabila mengetahui adanya tindak kriminal penyalahgunaan narkoba, perjudian, maupun gangguan keamanan lainnya.
0: Baik.
1: Enam, mengawasi pergaulan anak-anak dan remaja agar tidak terlibat tawuran, balap liar, maupun kenakalan remaja lainnya.
0: Baik,
1: demikian,
0: kasih, Pak Sudarno.
1: Siap.
0: Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Terima kasih, selamat siang, salam presisi.
0: Baik, pendengar, demikiannya telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sudarno dari Babinkamtibmas Desa Karangmangu, Kecamatan Purwajati.

Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tren olahraga lari ya, terutama belakangan ini memang menjadi hits ya, dan banyak punya peminat dari berbagai kalangan. Pagi tadi pendengar ada pemandangan yang seru dan super ramai dari ajang Purwokerto Half Marathon 2026 yang sukses membuat ribuan pelari terkesan. Ajang lari yang diikuti oleh sekitar 6.000 peserta ini tidak hanya sekedar adu kecepatan saja. Di sepanjang rute lintasan, suasana berubah menjadi super meriah berkat kehadiran tim sorak atau cheering dari warga lokal, pelajar hingga kelompok seni. Mereka sengaja memakai kostum unik dan membawa alat musik untuk menyemangati para pelari. Banyak peserta dari luar daerah yang memuji kehebohan warga Banyumas ini karena dinilai ampuh membagikan semangat saat tenaga mereka mulai terkuras. Dan juga yang paling menarik, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, pendengar, yang ikut lari di kategori 5.000, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga Banyumas yang sudah membuat acara ini terasa begitu hidup. Selain menjadi wadah olahraga, Pemprov Jateng juga memproyeksikan ajang ini sebagai penunjang wisata olahraga yang ditargetkan bisa memutar roda ekonomi lokal hingga 10 miliar rupiah melalui sektor perhotelan dan juga UMKM. Kita doakan ya pendengar, semoga ajang ini bisa menjadi ajang yang seru dan juga bisa terus rutin digelar agar masyarakat kita makin sehat dan ekonomi daerah pun bisa semakin meroket.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Pendengar, untuk Anda yang punya hobi goes atau bersepeda, ada kabar bahagia yang datang dari Kabupaten Klaten. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 24 Mei 2026 nanti, Klaten resmi menggelar acara sepeda berskala dunia bertajuk Klaten International Cycling Festival. Uniknya ajang ini tidak hanya sekedar olahraga kayu sepeda biasa, tapi juga diikuti oleh peserta dari 30 negara. Kepala Disputpora Parklaten Bapak Purwanto menyampaikan bahwa festival ini diadakan untuk mempromosikan kembali sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan di tengah isu penghematan energi. Selain itu, lewat rute goes yang dilewati, pemerintah sempat ingin mengenalkan kalau wisata Klaten itu tidak hanya Candi Prambanan atau umbul airnya saja. Para bule dan pesepeda dari berbagai daerah nantinya akan diajak melewati desa-desa wisata, bangunan bersejarah, melihat pembuatan batik ciprat hingga mencicipi kuliner khas Klaten. Dengan ramainya turis yang datang dan menginap di homestay milik warga, festival ini diharapkan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat dan bisa membuat nama Klaten semakin dikenal di mata dunia. Keren ya pendengar, olahraganya jalan, UMKM dan juga wisatanya pun juga ikut kecipratan ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang. Tetaplah bersama kami.

0: Apa pengaruh durasi penyimpanan kopi dengan rasa? Berikut penjelasan Pengawas Mutu Hasil Pertanian BRMP Jawa Tengah, Prima Heni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, ada pengaruhnya, Pak. Meskipun kadar air stabil, penyimpanan terlalu lama bisa menurunkan kualitas aroma dari kopi. Senyawa aroma dalam kopi bisa teroksidasi. Jadi, walaupun fisiknya terlihat bagus, cita rasa bisa berubah. Karena itu, kita mengenal sistem FIFO. Nah, apa sih ini FIFO? Nah, FIFO itu adalah yang masuk dulu, harus yang keluar dulu. Dengan rotasi yang baik, kopi tidak terlalu lama tertahan di gudang. Nah, ini untuk penting menjaga kualitas dari

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sedikit itu Bante Tudongnya tahun ini jalan kaki dari Bali 660 km. Tahun lalu jalannya dari Thailand langsung.
3: 2700 kilo.
2: So, tahun ini sedikit lebih singkat.
4: Jumlah 1731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak yang puncaknya akan dipusatkan di Candi Borobudur. Seluruh jemaah haji asal kota Semarang saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Sedikitnya 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak yang puncaknya akan dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jalan kaki dari Bali 660 km.
5: Pendengar, perayaan Waisak 2026 yang dijadwalkan akan dipusatkan di Candi Borobudur 31 Mei nanti mendapatkan antusias tinggi dari para umat Buddha di seluruh penjuru. Sedikitnya 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak dengan jumlah pengunjung diperkirakan terus bertambah hingga puluhan ribu orang. Hingga pertengahan Mei 2026, peserta yang tercatat datang berasal dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten hingga Jawa Tengah yang menjadi penyumbang peserta terbanyaknya. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Mudia, mengatakan lonjakan kedatangan wisatawan dan umat Buddha ini mulai berdampak langsung terhadap geliat ekonomi masyarakat sekitar Borobudur. Homestay, hotel hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh jauh sebelum puncak acara berlangsung. Tak hanya sektor penginapan, perputaran ekonomi juga diperkirakan meningkat di sektor kuliner, transportasi hingga usaha mikro masyarakat. Warung makanan, restoran, serta pelaku usaha lokal diprediksi ikut merasakan dampak positif dari membludaknya pengunjung selama momentum Waisak. Menurutnya, perayaan tahun ini sama seperti sebelumnya, dengan diwarnai perjalanan biksu berjalan kaki menuju Candi Borobudur.
2: Sedikit itu Bante Tudongnya tahun ini jalan kaki dari Bali 660 km. Tahun lalu jalannya
3: dari Thailand
2: langsung.
3: 2700 kilo.
2: So, tahun ini sedikit lebih singkat, tapi jumlah bikunya yang ikut lebih banyak.
3: 60 tahun ini.
5: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin menyambut baik ibadah ini. Ia menyadari betul bahwa Jawa Tengah merupakan sentral dari gelaran Waisak.
6: Untuk kegiatan Waisak dan Jawa Tengah ini, untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya. Karena ada Borobudurnya dan salah satunya adalah Tudong yang jalan untuk memberkati sebuah daerah. Nah, ini kita harus ya sambut dengan baik, kita harus kawal dengan baik, dan kita pastikan perjalanan Tudong sampai nanti hari hanya yaitu Waisak benar-benar bisa lancar.
5: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Waisak bukan hanya perayaan spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol toleransi, persatuan, dan modernisasi beragama yang perlu terus dijaga di Indonesia. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seluruh jemaah haji asal kota Semarang saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Selengkapnya dilaporkan Bathia Rifai.
4: Kita cek itu sudah melaksanakan umroh wajib semua.
7: Seluruh jemaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jemaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kemarin mengatakan, seluruh jemaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat, meski terdapat beberapa jemaah yang mengalami kendala kesehatan, namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga menurutnya jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
4: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo, kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek, itu sudah melaksanakan umroh wajib semua.
7: Mawardi telah meminta petugas haji kota Semarang untuk terus mengingatkan jemaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jemaah haji juga terus diingatkan untuk terus menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila mengatakan, hingga hari Sabtu siang kemarin, jumlah jemaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jemaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang. Dan sebanyak 26.601 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
8: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
7: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26 kemarin, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan ibadah serta pelayanan haji ramah lansia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Car Free Day tidak lagi sekedar menjadi ruang olahraga dan rekreasi masyarakat. Kegiatan mingguan ini juga dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui hadirnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
9: Itu adalah di sektor kuliner, fashion, dan craft juga aja. Ada tiga ini yang mendominasi, memberikan kontribusi di sektor yang dikerjakan oleh teman-teman UMKM.
5: Pendengar, Car Free Day tak hanya lagi sekadar menjadi ruang olahraga atau rekreasi masyarakat. Kegiatan mingguan ini juga dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui hadirnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut, Car Free Day menjadi ruang strategis bagi UMKM, termasuk sektor kuliner, fashion, dan kerajinan untuk memasarkan produk sekaligus menjangkau konsumen secara langsung.
9: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan, dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami, banyak yang sudah sadar bahwa mereka harus mengurus NIB-nya, HAKI-nya, mereka harus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan, supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
5: Ia menyebut pihaknya akan terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui berbagai program pendampingan, mulai dari pelatihan kemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas, hingga sertifikasi halal. Sementara itu, ekonom Ananda menilai Car Free Day telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang kompleks. Kehadiran UMKM di ruang publik dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas melalui media sosial dan digitalisasi.
10: Jadi sebagai suatu ekosistem yang sangat kompleks dan utuh, UMKM ini mendukung atau menyokong gitu. Salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah. Jadi dengan UMKM yang ada di dalam Car Free Day, itu akan bisa meningkatkan atau memberikan kenaikan pendapatan daerah begitu. Ya, jadi UMKM lokal misalnya sebagai tulang punggung ekonomi lokal gitu, nanti akan bisa menyerap tenaga kerja, kemudian akan bisa juga menarik gitu kan para pembeli atau pelanggan setia yang mungkin mengikuti bahkan Car Free Day itu gitu.
5: Meski demikian, penataan kawasan Car Free Day dinilai tetap perlu diperhatikan agar aktivitas ekonomi, rekreasi, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Permasalahan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Kendal. Hal ini disampaikan Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali, saat menyaksikan peresmian operasionalisasi KDMP Indonesia secara zooming meeting di KDMP Desa Cepiring. Berikut laporan selengkapnya.
11: Yang sudah terbangun 100% itu ada 48 titik atau 48 desa.
12: Permasalahan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Kendal. Hal ini disampaikan Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali, saat menyaksikan peresmian operasionalisasi KDMP se-Indonesia secara Zoom meeting di KDMP Desa Cepiring Sabtu kemarin. Dandim Kendal mengatakan, dari 286 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal yang sudah masuk portal ada 163 titik. KDMP yang sudah terbangun 100% ada 48 desa dan 114 titik sedang progres pembangunan menuju 100%. Sisanya sebanyak 121 titik masih terkendala lahan. Ada yang status lahan pertanian, pangan berkelanjutan atau LP2B, dan status lahan sawah dilindungi atau LSD, serta lahan masih ada bangunan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar lahan tersebut bisa dibangun gedung KDMP.
11: Ini masih kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa disiapkan lahan itu ke depan untuk bisa dibangun KDKMP.
12: Bupati Kendal Diakartika Permanasari mengatakan untuk lahan LP2B harus mendapatkan rekomendasi dari pusat agar statusnya dikeluarkan dari LP2B. Pasalnya, untuk lahan yang masih LP2B akan tertolak jika diinput ke Agrinas, sehingga harus berproses dulu agar lahan LP2B bisa mendapatkan rekomendasi dari pusat.
13: Agar yang lahan LP2B itu nanti akan mendapatkan rekomendasi dari pusat, kemudian dikeluarkan dari LP2B, itu baru bisa berproses input ke portal Agrinas dulu.
12: Terkait dengan lahan di wilayah kelurahan, semuanya masuk LP2B, sehingga Pemkab Kendal harus mengajukan rekomendasi ke ATR BPN Pusat agar lahan tersebut dikeluarkan dari LP2B. Permasalahan lahan di wilayah kelurahan sudah dijadwalkan akan dibahas pada Selasa pekan depan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah berdiri bersama korban dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolo Kusumo Kabupaten Pati. Berikut laporan selengkapnya.
14: Tentu perlu menjadi perhatian kita bersama.
15: Menteri Sosial Mensos RI Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah berdiri bersama korban dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati. Pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan perlindungan rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi seluruh korban terdampak. Mensos RI Saifullah Yusuf bertemu langsung dengan sejumlah korban bersama orang tua pendamping dan relawan perlindungan pesantren Kabupaten Pati pada Jumat 15 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah pemulihan korban sekaligus keberlanjutan pendidikan para santri setelah munculnya perkara dugaan kekerasan seksual.
14: Ya, tapi yang penting saya ingin sampaikan bahwa kita mengutuk keras kejadian itu, kita minta pelaku dihukum sekeras-kerasnya, seberat-beratnya, seumur hidup. Kita berdiri di sisi korban. Kita semua berdiri di sisi korban dan kami dengan Pak Bupati akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban.
15: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pendampingan khusus bagi para korban kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta berbagai lembaga untuk memastikan pemulihan korban berjalan maksimal.
16: Ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak, Dinas Pendidikan, dan kita sudah bikin satgas khusus, termasuk ini penanganannya untuk kedepannya. Kami sudah berkoordinasi untuk nantinya ada dilaksanakan di SMA 1 ya.
15: Pemerintah berharap pemangku hukum berjalan profesional sehingga memberikan keadilan bagi korban sekaligus efek jera terhadap pelaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat rancangan perda akan dibahas dalam empat komisi yang ada di DPRD Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
17: Ada 4 raperda sekaligus nih, yang 2 kan inisiatif.
18: DPRD Kota Semarang akan melakukan pembahasan 4 rancangan peraturan daerah, raperda yang akan dibagi dalam 4 komisi yang ada. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadal Usman, mengatakan dari 4 raperda, 2 diantaranya merupakan usulan dari DPRD, yakni raperda tentang wawasan kebangsaan yang diusulkan Bapemperda dan raperda tentang kedaulatan pangan yang diinisiasi oleh Komisi B. Ia menjelaskan raperda tentang wawasan kebangsaan dinilai dibutuhkan terutama bagi para generasi muda menghadapi era digitalisasi. Selain raperda tentang wawasan kebangsaan, usulan dari Komisi B adalah raperda tentang kedaulatan pangan yang juga menjadi program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di pemerintah daerah. Sedangkan 2 usulan raperda datang dari Pemkot Semarang, yakni tentang pariwisata dan rumah susun. Dari 2 raperda tersebut, ia menyoroti tentang raperda rumah susun yang diusulkan oleh Pemkot. Ia menilai raperda rumah susun memang sangat diperlukan untuk memperbarui aturan-aturan terkait rumah susun.
17: Ada 4 raperda sekaligus nih, yang 2 kan inisiatif dari DPRD, yang 2 kan usulan dari sebelah ya, kaitannya dengan pariwisata, kemudian yang 1 rumah susun. Terus yang inisiatif itu tadi muncul ada kaitannya dengan toleransi, kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang diinisiasi oleh Bapemperda. Kebetulan ketahanan pangan juga muncul di situ dari inisiatif dari Komisi B.
18: Wali Kota Semarang Agustina Melucung Pramestuti mengusulkan perlunya revisi perda tentang rumah susun yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya perkembangan berbagai undang-undang di sektor perumahan rakyat dan agraria seharusnya dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan penataan kawasan.
19: Pendapat dari DPR di paripurna-paripurna sebelumnya dan sebelum saya jadi wali kota, dicari mengenai berbagai macam urusan rumah susun ini, semuanya mengharapkan ada perbaikan fasilitas, kemudian pemerataan penggunaan, kemudian adanya pengendalian, dan mungkin tambahan fasilitas-fasilitas baru yang lebih up to date. Namun kita tidak bisa melakukan, kenapa? Karena perdanya ternyata seperti itu. Nah, ini perdanya dilakukan revisi, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa melakukan penataan dengan lebih baik.
18: Agustina mengungkapkan revisi perda rusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas rumah susun, pemerataan pemanfaatan, hingga pengendalian pengelolaan. Rama Puanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Puluhan anggota Pramuka Kuarcap Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati, Semarang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
20: Puluhan anggota Pramuka Kuarcap Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati, Semarang pada 16 hingga 17 Mei 2026. Sejumlah kegiatan edukatif pun ditunjukkan untuk menumbuhkan karakter positif anak hingga keterampilan demi meningkatkan kualitas diri di masa depan. Para peserta secara resmi dilepas oleh Bupati Batang M. Fas Kurniawan dengan memotivasi agar senantiasa memiliki keberanian saat berkompetisi di event Pesta Siaga.
21: Ingat kata-kata saya ya. Jadi kalau ada orang baru kumpul sama kita, kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa was-was. Itu hal yang normal. Tapi yang bedain adalah was-wasnya hanya di awal atau selamanya di situ kalian akan was-was, adik-adik semuanya. Jadi was-was, takut, no, itu hal yang normal. Tapi segera hilangkan itu.
20: Ketua Kuarcap Batang Retno Dwi Irianto menerangkan, para peserta perwakilan Kuarcap Batang akan menampilkan ragam seni budaya untuk meningkatkan jiwa karakter kearifan lokal. Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk meningkatkan kecintaan terhadap sejarah perkembangan bangsa dari masa ke masa.
2: nanti anak-anak saling mereka menampilkan seni budaya, ya. Kemudian mereka ada ya lomba-lomba kecil permainan, kami kan siaga ya. Kemudian anak-anak diajak ke tempat-tempat bersejarah.
3: Apa itu?
2: Tempat museum, ya. Beberapa tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai perkembangan.
20: Salah satu peserta, Marcelo Haryanja, telah bersiap berkompetisi di ajang pesta siaga mulai dari teknologi informasi hingga seni budaya.
22: Kegiatannya apa?
23: Kegiatannya pesta siaga.
3: Sudah siap apa aja?
23: Buat vlog, latihan, cerdas cermat, dan karnaval.
3: Nanti mau menunjukkan apa aja di sana, aksinya?
23: Aksinya?
3: Mau ngapain aja?
23: Karnaval.
20: Event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah ini menjadi ajang menakar kemampuan dan kemandirian peserta perwakilan kontingen cabang Batang di tingkat Jawa Tengah. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sekalian, berita lintas yang kali ini akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi ya, ada Ima dan juga Nadira di sini pendengar yang akan menemani 100% Indonesia edisi hari Minggu 17 Mei 2026.
1: Nah, ini untuk 100% Indonesia, waktunya untuk pendengar mungkin ingin berinteraksi dengan kita, bahas apa aja ya, apa aja yang gak formal seperti biasa. Kadang kan kalau di segmen lain, gak emang, kadang sih, emang ya. Kalau di segmen lain kan kita misalnya tanya atau apa, kalau di Halo RRI berarti melaporkan. Tapi kalau di 100% Indonesia boleh yapping aja.
0: Boleh curhat, boleh titip salam, mau request lagu juga boleh sekali ya pendengar ya. Bisa disampaikan ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital
1: yang warna biru. Mungkin pendengar ada yang RRI Digital itu apa? Itu aplikasi pendengar ya, untuk mendengarkan siaran kami. Jadi biasanya kalau frekuensi itu kan di cakupan daerahnya tertentu aja ya Nat ya. Kalau di Semarang 89,0 itu Pro 1 RRI Semarang. Tapi kalau kita udah keluar dari Jawa Tengah misalnya, itu udah beda lagi. Udah di 89,0, gak di itu lagi. Jadi kalau dengerin Pro 1 RRI Semarang tapi lagi pergi keluar kota, keluar daerah, keluar provinsi, keluar negeri misalnya, nah bisa pakai.
0: Bisa ya.
1: Pakai apa tadi? Aplikasi
0: RRI Digital.
1: Nah, untuk hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya, Nat ya? Kita tunggu nanti mendengar ya. Kami tunggu untuk request Anda juga. Tetap bersama kami di 100%
0: Indonesia.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi dari reporter kami ya mengenai puncak Gunung Muria. Sekarang menjadi tujuan para pendaki, BPBD Kudus minta pendaki waspada beberapa pendaki tergelincir ke jurang. Heri, silakan infonya.
1: Ya baik, terima kasih Mbak dan selamat siang saudara pendengar. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini untuk Gunung Muria menjadi salah satu tujuan favorit dari para pendaki. Tidak hanya di kalangan warga lokal saja, tetapi juga warga pendaki dari luar kota. Dan sudah cukup banyak beberapa pendaki luar kota yang berdatangan ke Kudus, ke Gunung Muria untuk melakukan pendakian ke puncak Songolikur, kemudian ke Natas Angin, kemudian juga ke Argo Piloso dan Argo Jembangan. Dari empat puncak tersebut yang menjadi favorit dari para pendaki adalah di puncak Songolikur dan juga Natas Angin. Hanya saja memang dalam setahun terakhir ini dari beberapa kasus kejadian para pendaki yang tergelincir masuk jurang, satu di antaranya ketika mendaki di puncak Natas Angin ini tergelincir di kedalaman jurang lebih dari 400 meter yang akhirnya meninggal dunia di dasar jurang tersebut, dan waktu itu dibutuhkan evakuasi yang memang menyita waktu yang agak cukup lama karena kondisi terjalnya jurang tersebut. Sementara itu ke lokasi dari BPBD Kudus, ya, lokasi kedaruratan dan logistik, Munaji menegaskan bahwa dengan sudah sering banyaknya para pendaki yang berada di Gunung Muria, ini diharapkan mereka untuk selalu waspada membawa perlengkapan dan peralatan secukupnya dan juga yang dibutuhkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kewaspadaan serta fisik. Karena dari beberapa kasus kejadian, ini para pendaki yang tergelincir masuk jurang diawali dari rasa lelah, kemudian kurang konsentrasi dan akhirnya tergelincir masuk ke jurang. Itu yang terjadi, dan kemarin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu di puncak Argo Piloso ini satu mahasiswa UMK juga tergelincir di kedalaman 100 meter dan mengalami patah kaki sehingga harus dievakuasi, namun alhamdulillah yang bersangkutan selamat. Itu yang bisa kami informasikan. Saya Heri Sulistarto melaporkan untuk RRI Semarang.
0: Baik, terima kasih rekan Heri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, jika Anda pergi ke puncak, harap tetap hati-hati. Dan kami juga akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari. Tetaplah bersama kami.

0: nanti.
1: Tapi tuh ribet, panas. Males juga sih.
0: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu. Jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal. Gak perlu gaya. Yang penting gerak.
1: 10 menit doang nih?
0: Mm-mm.
1: Bisa nih?
0: Mm-mm. Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng. Tidur lebih enak. Mood juga gak gampang rusak.
1: Kalau gitu, ayolah.
0: Yuk.
1: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
0: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri. Kamu yang jemput.

0: berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Yusril sebut ijazah Jokowi sah di mata hukum. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Permasyarakat Yusril Ihza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusril, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak pernah memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Dan kita juga sekarang masih masuk di musim haji ya Ima.
1: Iya, ini baru mau. Tapi kalau kita nggak haji berarti kita di sini. Oh, berarti tadi belum ya? Baru ngomong Indonesia. Ya? Terus kedengeran. Oke deh, emang ini bentar lagi musim haji. Tapi kalau kita yang belum haji ya, maksudnya belum untuk tahun ini belum melaksanakan haji, kita di Indonesia melaksanakan Idul Adha. Idul Adha
0: besok ya, di 2 minggu lagi ya. Kita akan melaksanakan Idul Adha, pendengar. Gimana? Pendengar, apakah sudah mulai beli kambing, beli sapi, ya? Beli unta?
1: Ngomong-ngomong soal unta, emang di Indonesia sekarang ada loh peternakan unta, tapi di Jawa Timur ada satu. Ini lucu banget seliweran ya di medsos ya.
0: Karena juga kita melihat biasanya unta adanya di gurun pasir ya, di Arapan,
1: di timur-timur tengah ya. Nah, tapi kalau di Indonesia sekarang ada, kira-kira bisa hidup nggak ya unta di ini kan beda daripada habitat biasanya. Kadang aja kalau kita beli bunga, misalnya bunga di dataran tinggi, terus kita bawa ke dataran rendah yang iklimnya berbeda, suhunya berbeda, mati.
0: Iya. Tapi kalau unta
1: sendiri, gimana ya?
0: Kalau tadi aku sempat lihat di media sosial ya Imbah, malah seneng untanya.
1: Oh iya.
0: Karena mereka bisa merasakan
1: kelihatan bahagia ya.
0: Merasakan hijau-hijau kan, biasanya di gurun pasir adanya cuma pasir ya. Di Indonesia full rumput. Kita bilangnya bukan rumput tapi rumput gitu ya.
1: Aneh-aneh gitu.
0: Dan komentar-komentar di netizen pun mendukung karena melihat unta yang suka berlarian,
1: kelihatan
0: gitu kan,
1: gembira.
0: Karena mereka nggak perlu punuk.
1: Lama-lama unta berevolusi ya, kehilangan punuk ya. Unta-unta yang nggak di Timur Tengah. Tapi emang sih mungkin mereka, aku juga sempat lihat ya di media sosial, banyak sekali seliweran. Aku khawatir kalau bapakku lihat ini ya.
0: Dia dibeli ya.
1: Jangan-jangan mau buat peternakan unta. Amin deh kalau ada. Amin ya. Apa-apa boleh. Ya bapak.
0: Karena anginnya kan sangat sepoi-sepoi ya, Ima ya.
1: Kenapa kita ngomongnya jadi bahasa agak unta gini?
0: Ke bawah ya ini ya.
1: Emang kalau di netizen tuh banyak ya yang komen ya di seliwerannya itu memang ngomongnya nggak pada rumput segar tapi fresh rumput.
0: Rumput ya, Anda sangat bahagia gitu. Lucu banget ya pokoknya. Jadi selain kitanya juga terhibur, untanya juga seneng Ima. Karena juga di sini Indonesia kan rumputnya banyak melimpah ya.
1: Tapi mereka kira-kira sedih nggak ya kalau mau balik ke sana nggak ada rumput lagi, ijo-ijonya ada berduri kaktus ya. Di sini ijo-ijonya aman, royo-royo gitu istilahnya. Tapi di sini menjelang Idul Adha, khawatir nggak ya mereka? Jadi gimana? Nggak tahu dong, kan nggak bisa bahasa unta juga.
0: Tapi ya Ima, kalau kita bicara soal kurban ya, sebenarnya ciri-ciri hewan kurban yang baik itu seperti apa ya?
1: Seperti apa? Kira-kira untanya yang gimana yang boleh dikurbanin?
0: Kalau sapi, kalau kambing seperti apa gitu ya, kan kita bahas nanti ya pendengar. Mungkin juga pendengar ada saran, mungkin ada masukan juga, atau kalau mau ditip salam juga boleh. Banget ya, sambil request lagu juga boleh banget ya.
1: Di ini segmennya di sini ya, di 100% Indonesia.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar, siang ini kami akan hadirkan untuk ada informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Parsian dari Babin Kaptipmas Desa Karkem Karanglewas, dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat siang Pak Parsian.
1: Selamat siang Mbak.
0: Baik, kabar sehat Pak Parsian?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan Mbak Andia?
0: Alhamdulillah saya juga sehat ya Pak ya. Pak Parsian silakan tetap memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Kaptipmas hari ini. Silakan Pak.
1: Terima kasih Mbak. Untuk secara umum Desa Karangkemiri atau Desa Karkem Karangluas dalam kondisi aman, kondusif dan terkendali. Tetap walaupun seperti itu, sebagai Babin Kaptipmas tetap melaksanakan patroli tambang, antisipasi kejadian-kejadian atau mengurangi para pelaku kejahatan, sehingga tetap bertambang walaupun hari libur tetap dilaksanakan. Itu Mbak.
0: Baik, apakah di hari Minggu ini ada giat yang sedang dilaksanakan Pak, terutama di masyarakat Desa Binan sendiri?
1: Untuk kegiatan hari Minggu saat ini biasa seperti biasa, cuman secara keseluruhan tidak ada Mbak untuk hari ini. Jadi cuma sekedar kegiatan rutin Pak Babin itu sambang ke wilayah Desa Binaan saja Mbak.
0: Baik, untuk terakhir Pak, pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat terutama di Desa Binaan agar ikut serta untuk meningkatkan keamanan, silakan.
1: Oke, jadi Pak Babin tetap menghimbau kepada warga untuk tetap mengaktifkan sisi samping, ya. Sisi samping karena apa? Itu merupakan wujud peduli kepada masyarakat kebersamaan, apalagi kegiatan bencana maupun kegiatan malam hari cepat tertangani, lebih waspada dan bijak bermesos, jangan sampai kita sebagai pelaku atau jangan sampai jadi korban dari mesos tersebut. Bisa saja yang bisa saya sampaikan Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Parsian atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi Mbak, selamat siang.
0: Baik pendengar, demikian informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Parsian dari Babin Kaptipmas Desa Karkem Karanglewas. Dan selepas ini kami juga akan terus hadir untuk ada informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Dan masih ngomongin hewan kurban ya, karena kita juga mendekati hari raya Idul Adha.
1: Memang kalau ngomongin Idul Adha tuh paling pasti yang pertama kurban diingatnya, walaupun ada puasa Arafah sih.
0: Iya.
1: Cuman yang diinget-inget kurban.
0: Kurban itu udah, kita nyate.
1: Udah punya rencana belum mau nyate sama siapa?
0: Iya, ini? Aduh.
1: Belum, kita kerja,
0: kerja
1: ya kan?
0: Terus ya, menemani Anda nih pendengar. Kita jadi juga sudah sempat membahas ya, kalau di Indonesia bukan hanya kambing, sapi, tapi juga ada unta yang datang jauh-jauh dari Arab ya,
1: dari Padang Pasir. Sampai tadi ngomongnya Padang Rumput.
0: Padang Rumput ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, tahun ini kayaknya ada hewan baru yang tadi unta yang sebelumnya nggak ada. Sekarang bisa jadi kurbannya ada unta juga di Indonesia. Tapi kira-kira gimana sih Nat caranya untuk milih hewan kurban? Apa bisa yang penting unta aja? Gitu.
0: Tapi juga aku belum pernah sempet coba sih makan daging unta ya.
1: Belum ya?
0: Belum juga.
1: Nah, kalau milih kambing gitu, milih sapi, kira-kira apa aja nih? Mungkin yang bisa dikurbanin, apakah semua yang penting kambing, yang penting sapi bisa dikurbanin, kayak gimana sih Nat?
0: Nah, ini juga ada ciri-ciri yang harus diperhatikan kalau pendengar pengen beli untuk hewan kurban ya. Yang pertama tuh usia hewannya. Pastikan hewannya tuh usia minimal 2 tahun. Untuk sapi atau kerbau, kambing minimal 1 tahun. Dan untuk domba minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi.
1: Oh, cara taunya berganti gigi gimana ya?
0: Suruh nyengir kali ya.
1: Tapi kan kita beli aja kalau misalnya, aku sih kepikirannya kalau amin ya bisa kurban gitu, mending aku beli aja yang udah pasti certify gitu ya. Kalau ini boleh untuk kurban gitu. Biasanya kan titip di masjid-masjid. Dan ngomong-ngomong tentang kurban, kalau kambing kan bisa untuk 1 orang, kalau sapi bisa 7 orang begitu ya. Tapi aku pernah dengar juga kajian kalau ternyata ada yang anak sekolah dia itu kasnya dikumpulin buat kurban bersama-sama. Jadi kambing yang seharusnya buat 1 orang ini buat 1 kelas gitu. Seru banget gak sih?
0: Aku juga SMP dulu pernah seperti itu, Ima.
1: Okay.
0: Jadi 1 kelas aku mereka kumpulkan. Bahkan itu terbeli beberapa sapi ya. Sapinya itu kumpulan dari uang beberapa kelas dibeli untuk SMP aku. Itu bisa juga ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Terus bikin sate bareng itu seru banget.
1: Seru-seru banget. Kan kalau ada pertanyaan juga sih kemarin tuh aku pas dengerin kajiannya, ada masyarakat yang bertanya kalau misalnya kambing itu untuk 1 orang, kalau untuk 1 kelas kira-kira sah nggak sih? Dan ternyata jawabannya tetap sah, karena dulu Rasulullah itu ada kurban 2 kambing, 1 untuk keluarganya dan 1 untuk umatnya. Umatnya yang banyak sekali bisa diwakilkan 1 kambing, apalagi yang cuma 1 kelas. Pasti bisa,
0: pasti
1: ya
0: bisa.
1: Gitu.
0: Asalkan niat kita juga baik ya, Ima, untuk kurban itu juga pasti diterima ya.
1: Iya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal anak-anak begitu yang ngumpulin kas untuk beli hewan kurban. Selain dari sisi ibadah, ada sisi untuk belajarnya juga, sisi sosialnya juga ada ya, untuk berbagi,
0: menyisihkan uang kita untuk ditabung. Dan itu salah satu hal yang sangat baik ya, yang diterapkan sejak dini itu.
1: Keren. Satu kegiatan sekali. Banyak sekali maknanya, dari sisi keagamaan, spiritual, dari sisi kemudian apa, untuk belajar ekonomi, untuk saving, kemudian ada juga untuk sosial berbagi. Terus saat melihat kambingnya begitu disembelih, rasanya pasti ada rasa bangga kan?
0: Bangga dan juga sedih, karena juga biasanya kalau kita lihat kambing disembelih itu ada yang nangis sih, Ma. Jadi kita ikutan sedih ya.
1: Iya, tapi kayaknya aku gak berani deh, aku gak berani lihat, takut gak berani makan dagingnya kan. Kalau kamu pernah lihat gak sih?
0: Pernah lihat. Ya nangis, jadi ikutan sedih juga. Cuma ya nanti kita makan juga kan, kita senang juga.
1: Kalau aku nggak berani lihat, beneran nggak berani lihat, takut nggak tega makannya.
0: Ini juga momen 1 tahun sekali ya, jadi kita bisa mengabadikannya, bisa dengan nonton. Tapi kalau yang nggak kuat nonton ya nggak usah, nggak apa-apa.
1: Aku.
0: Langsung nyate aja nggak apa-apa.
1: Langsung kita tunggu di rumah ya.
0: Oke deh pendengar, untuk Anda yang berkurban di tahun ini, semoga juga pilihannya sesuai dengan yang diinginkan ya Ima.
1: Semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah begitu. Dan yang belum mungkin bisa nabung untuk tahun depan. Ya, tidak apa-apa, karena kalaupun enggak kesampaian setidaknya kita sudah niat untuk menabung berkurban.
0: Oke deh.
1: Nah, sesi 100% Nesya ternyata sudah hampir berakhir ya, sudah hampir jam 3, nanti akan berganti segmen. Jadi jangan kemana-mana. Hai. Saya Ima dan
0: saya Nadira.
1: Pamit di 100% sampai dengan ketemu minggu depan.
0: Sampai jumpa.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai

menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta masih menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selain harga tiket masuk yang cukup terjangkau, suasana rindang dan berbagai macam koleksi satwa menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi di Semarang siang ini saya menemani aktivitas Anda berdua dengan Nadira ya, tapi di Semarang sore hari ini saya masih akan menemani aktivitas Anda hingga celang pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya. Akan kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi, tentunya juga ragam musik terbaik lainnya. Bagi Anda yang ingin request ya, tapi di 100% Indonesia tadi belum sempat, boleh WA di WA kami di 081666666, boleh request lagu. Kami akan putarkan untuk Anda sampai dengan jam 5 sore nanti pendengar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, bagi Anda yang sekarang keluarganya sedang berangkat haji, pastinya kita juga pengen gitu ya berangkat haji. Mungkin yang sekarang sudah mulai menabung untuk berangkat haji beberapa tahun ke depan, perlu ada beberapa persiapan ya, mulai dari pemberkasan, uang pastinya untuk pendaftaran dan pelunasan, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya, agar nanti untuk pelaksanaan haji di sana mabrur dan aman nyaman begitu ya, sesuai dengan syariat. Jangan sampai kalau kita tidak sesuai dengan syariat, nantinya akan mendapatkan denda begitu ya, harus membayar. Nah, ini ternyata baru beberapa hari yang lalu ini keberangkatan untuk haji ya, ternyata sudah ada 70.758 jemaah haji Indonesia yang terdaftar membayar dam atau denda pada saat haji begitu ya. Pembayaran dam ini bisa melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, Indonesia maupun pelaksanaan ibadah puasa. Nah, dari juru bicara Kementerian Agama RI Suci Anisa ini, beliau mengatakan pemerintah menghormati perbedaan keyakinan fikih pada mekanisme untuk damnya. Pemerintah memberikan kebebasan bagi jemaah haji Indonesia untuk membayar dam di tanah air atau di Arab Saudi, begitu pendengar ya. Adapun untuk pembayaran dam di tanah suci melalui lembaga resmi pemerintah Arab Saudi yakni Adahi yang terintegrasi dengan aplikasi Nusuk, pemerintah telah menetapkan biaya dam di Arab Saudi ini sebesar 720 rial Saudi. Nah, berapa tuh kalau rupiah? Kalau dirupiahin sekitar 3.358.620 per jamaah. Nah, pemerintah sendiri memastikan mekanisme pembayaran dam ini semakin mudah dan juga transparan. Upaya itu untuk memberikan kepastian layanan dan melindungi jemaah haji Indonesia dari penipuan tentunya pendengar ya. Dengan itu, jemaah nanti akan terhindar dari resiko penipuan, begitu. Pemerintah memberikan imbauan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak sembarangan membayar dam. Imbauan agar berhati-hati tawaran dari pihak yang tidak jelas, yang menawarkan bantuan pembayaran dam murah dan mudah. Nah, itu wajib diwaspadai ya, agar nantinya tidak terkena penipuan. Jangan sampai kita meniat untuk membayar dam, tapi ternyata malah tertipu. Jangan sampai pendengar ya, karena kita berangkat haji untuk mendapatkan sesuatu yang baik, tapi nantinya malah terkena scam-scam begitu. Dan yang paling penting, perlu untuk mengikuti manasik haji yang sudah disediakan oleh pemerintah sebelum berangkat haji, agar nantinya tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak boleh, jadinya membayar dam deh pendengar. Bagi Anda bagaimana? Apakah sudah pernah ada yang manasik haji atau sedang mencari-cari nih? Boleh ya pendengar untuk sharing pengalamannya di WhatsApp kami di Pro 1 RRI Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Masih bersama kami di 89 FM pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang. Masih ngomongin soal hal yang tadi ya, banyaknya scam-scam yang ada di Tanah Suci. Memang kalau sebelum kita berangkat haji, ada baiknya kita untuk mencari-cari informasi ya. Jangan sampai ibadah kita di sana terganggu dengan banyak sekali hal. Ada yang kemudian di sana scamnya menawarkan barang-barang begitu ya, atau menawarkan sorban yang banyak itu biasanya tiba-tiba dipasangkan begitu, tapi ditagih. Awalnya bilang cuma coba aja, tapi setelah dipakai ditagih. Nah kalau kayak gitu kan orang Indonesia emang agak gak enakan ya kalau nolak, apalagi bahasanya yang sekarang di sana banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia karena tahu orang Indonesia hobi begitu kalau beli oleh-oleh begitu ya. Jangan sampai tapi pas di sana kita kemudian kena scam. Biasanya harganya cuma sekian tapi kena scamnya jadi dilipat gandakan harganya begitu. Jangan sampai ya. Selain untuk oleh-oleh, tentang dam tadi juga untuk membayar dam apabila kita melakukan sesuatu yang diharamkan begitu ya. Di Tanah Suci kita membayar dam. Nah, ada juga ternyata untuk scam dalam pembayaran dam ini. Pemerintah sendiri pendengar ya, ini menghimbau kepada jamaah haji Indonesia untuk tidak sembarang membayar dam. Imbauan agar berhati-hati tawaran dari pihak yang tidak jelas ya, menawarkan bantuan pembayaran dam dan lebih murah dan mudah, itu kita patut curiga pendengar ya. Memang tidak baik seuzon, tapi kalau dalam beberapa hal lebih baik kita waspada. Biasanya kalau dam sekian bayarnya, tapi kalau di orang tersebut kok bayarnya lebih murah dan lebih mudah, itu kita patut curiga pendengar ya. Jangan sampai niat kita untuk membayar denda tapi tidak sampai begitu. Biasanya penawaran pembayaran dam itu oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui media sosial dan pesan singkat ya. Atau pihaknya juga secara terang-terangan mengaku dapat membantu pembayaran dam yang mudah dan cepat tetapi tidak memiliki legalitas resmi. Jadi pemerintah ini menegaskan pengelolaan dam bukan semata terkait pembayaran denda tetapi kepastian ibadah, perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia dan tata kelola layanan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Semoga para pendengar yang keluarganya sedang melaksanakan ibadah haji yang sudah berada di Tanah Suci terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan juga pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 untuk informasi berikutnya.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih? Tiup doang padahal.
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Mendengar seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, Prosator Radio Semarang akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan sore hari ini kami akan bergabung bersama dengan RRI Surakarta untuk menghadirkan program Warta Berita Perjaringan dalam program Lintas DIY Jateng. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, untuk informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Memang kalau jam 4 seperti biasa kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, untuk informasi berjaringan semuanya dari informasi Jawa Tengah. Dan hari ini kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan RRI Surakarta pendengar ya. Akan kami putarkan untuk Anda program Warta Berita DIY Jateng.
1: Dijaga seluruh pengelola daycare di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman, RRI Semarang.
2: Seluruh daycare setidaknya itu bisa memenuhi 4 hak anak.
3: Berdasarkan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah

0: Daycare di Yogyakarta belum lama ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan layanan penitipan anak. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola daycare agar memastikan pemenuhan 4 hak dasar anak selama proses pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Emma Rahmawati saat ngobrol daring menegaskan 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dijelaskannya, daycare tidak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, tetapi harus menjadi ruang aman dan mendukung perkembangan anak. Emma mengatakan kebutuhan terhadap daycare terus meningkat seiring banyaknya orang tua yang bekerja. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di daycare yang ada di Jawa Tengah.
1: Maksudnya akan jadi, pertama para daycare harus bisa memenuhi hak hidup anak dulu. Gitu. Hak hidup harus dipenuhi dulu. Dia tidak boleh sampai sakit, dia tidak boleh sampai tertular penyakit, gitu ya. Dia tidak boleh sampai kelaparan, dan dia tidak boleh menerima perlakuan yang menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Itu pemenuhan hak hidup anak, jadi harus dipenuhi dulu, itu yang wajib gitu ya.
0: Dalam kesempatan yang sama, psikolog klinis sekaligus ketua kolegium psikologis klinis Indria Laksmi Gamayanti menyebutkan daycare sebagai lingkungan penting yang ikut membentuk tumbuh kembang anak. Karena itu Indria mengingatkan orang tua agar tidak memilih daycare hanya berdasarkan faktor praktis semata. Orang tua disarankan melakukan observasi langsung, memperhatikan interaksi pengasuh dengan anak, serta memastikan lingkungan daycare aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.
2: Memiliki sistem komunikasi yang transparan dengan orang tua, kira-kira seperti itu, ini menjadi persyaratan. Lalu aspek keamanan lingkungan itu seperti apa sih? Ya, saya kira ini tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan saya kira peraturan-peraturan juga sudah ada. Lingkungan yang bersih tentu saja, sehat, higienis, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, fasilitas sesuai tahap perkembangan anak, artinya bukan anak diuntel-untel, dijadikan satu, banyak sekali di situ. Ada area bermain yang aman.
0: Lebih lanjut, kualitas pengasuh juga menjadi faktor utama yang menentukan mutu layanan pengasuhan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa Undip Semarang berhasil menyulap limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai jual dan bergizi berupa tepung. Selengkapnya dilaporkan Bahti Arifai dari RRI Semarang.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih.
5: Universitas Diponegoro terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mahasiswa program studi teknologi pangan Undip, Manika Cahaya Lestari, yang mengubah limbah ampas tahu menjadi memiliki nilai jual dan nilai tambah gizi. Manika kemarin mengatakan, ampas tahu selama ini oleh produsen tahu dijual untuk pakan ternak. Setelah dilakukan penelitian, ampas tahu memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga oleh Manika dan tim menyulap ampas tahu menjadi tepung yang dapat menjadi bahan berbagai olahan pangan.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih, gitu. Makanya kami mencoba mengubah ampas tahu ini buat jadi lebih awet. Karena kan awalnya basah nih, bakal cepet busuk gitu ya. Jadi kita ubah gimana caranya biar jadi awet, jadi kita jadiin tepung.
5: Manika menjelaskan, pangan lokal memiliki potensi besar sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Selain mudah didapat dan dikembangkan, pangan lokal juga memiliki nilai gizi yang tinggi serta lebih sehat karena tanpa pengawet, serta mendukung ekonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan impor. Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Jedewati Mena mendorong agar masyarakat dapat melakukan kemandirian pangan, salah satunya dengan menanam 10 pangan pendamping beras di halaman rumah maupun di lingkungan sekitar rumah.
6: 10 makanan pendamping beras ini adalah segala sesuatu yang bisa dibudidayakan, segala sesuatu yang bisa ditanam di rumah kita sendiri maupun sekitar rumah. Untuk kemudian kita berharap menjadi konsumsi kita, paling tidak untuk keluarga kita. Tapi kita tentunya berharap lagi kita tidak masuk di dalam krisis tersebut.
5: Lebih lanjut Samuel menjelaskan, kemandirian pangan tersebut menjadi solusi di tengah ancaman krisis pangan global akibat perang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 26 rombongan, kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut, antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar kita lebih gratis.
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan lahannya juga ya?
9: Meningkatin ini mereka, motor mereka.
8: Okay. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
3: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat-alat peraga sains. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut, antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu. Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar kita lebih kreatif. Lebih apa? Apa ya?
10: Seneng ya.
9: Ini ya sih,
10: banyak permainan lahannya juga ya.
8: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
3: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
11: Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya.
12: Momentum liburnya panjang apalagi untuk kenaikan Yesus Kristus membawa angin segar bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya mobilitas masyarakat menuju kota Gudeg berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel hingga lonjakan penumpang kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengungkapkan bahwa selama libur panjang akhir pekan ini terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang, baik pada arus kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
13: Untuk kedatangannya sendiri, per kemarin hari Jumat, tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan momen kali ini.
12: Di sektor perhotelan, Wakil Sekretaris PHRI DIY Wahyu Wikantris Pratiwi menyebut libur panjang kali ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Yogyakarta.
14: Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit, karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro.
12: Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang juga mengelola kawasan Malioboro, Fitria Diah Anggra ini mengatakan, tren kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak Rabu malam.
15: Di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50 ribu pengunjung. Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30 ribu. Dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini, karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro.
12: Meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur panjang menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi Yogyakarta. Sektor transportasi, hotel, restoran, UMKM hingga destinasi wisata sama-sama merasakan dampak dari tingginya arus kunjungan.
3: Infeksi hantavirus dapat menimbulkan sejumlah gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan berat. Selengkapnya dilaporkan Januar Adi dari RRI Purwokerto.
16: Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus, karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan berat dengan tingkat kematian cukup tinggi. Dia menjelaskan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Menurut Dr. Yudi, terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu, ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Dia menyebutkan, case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Meski demikian, ia menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, kontak langsung dengan benda terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus.
17: Gejala awalnya tuh biasanya yang terinfeksi hantavirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala, dan mual muntah ya. Nah, fase selanjutnya itu kan bisa ada dua ya, yang hantavirus dengan gejala atau sindrom di ginjal ya. Itu biasanya ada disertai perdarahan dan gagal ginjal ya. Lalu ada tipe yang hantavirus yang gejalanya itu ke arah pernapasan ya atau paru-paru. Biasanya disertai keluhan sesak napas berat.
16: Dr. Yudi menyebut hingga kini belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus. Penanganan medis yang diberikan masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut.
3: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi tadi. Robin Abdurrahman melaporkan.
18: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Triliastiono mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep spot tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah, di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
19: Siapkan dari minggu lari, nggak mungkin langsung pulang, pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata juga.
20: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
19: Oh, pasti. Semuanya berefek.
21: Lari yang lain ini kasih.
19: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman tim Borobudur sudahlah enggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
18: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Teratai serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
3: Panembahan Agung Kraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan grebek besar Idul Adha berjalan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Sofi Asegaf.
22: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah kota Surakarta.
23: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan grebek besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar Kraton dan unsur pemerintah kota Surakarta. Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Keraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
22: Gusti Teja Wulan memberikan arahan agar Grebeg Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Keraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Grebeg Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
23: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Grebeg Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
22: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Grebeg Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Grebeg Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
23: Selain persiapan Grebeg Besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting kemarin. Proyek percontohan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara organik. Berita selengkapnya disampaikan Rian Asidiki dari RRI Surakarta.
0: Ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
1: Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa Koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
0: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
1: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional, sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
2: Terkait Koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam harian adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selama 14 itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit tiar.
1: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, laporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti tim bedah Piala Dunia tentang keunikan stadion pembuka Piala Dunia.
4: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Semua
5: Sejarah baru dalam jagat sepak bola dunia bersiap kembali terukir di tanah kuno peradaban Aztec. Stadion legendaris Estadio Azteca di Mexico City, Meksiko telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan pembuka kompetisi akbar sepak bola antar negara pada tanggal 11 Juni 2026. Penunjukan ini mengukuhkan posisi Estadio Azteca sebagai stadion pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, arena yang berdiri sejak tahun 1966 ini juga sukses menggelar partai pembuka dan laga final pada edisi Piala Dunia 1970 serta 1986. Stadion berkapasitas 83.000 penonton ini memegang status saksi bisu kelahiran para legenda dunia. Di atas rumput lapangan inilah dua maestro sepak bola sejagat yakni Pele asal Brasil dan Diego Maradona asal Argentina mengukir tinta emas dengan mengangkat trofi supremasi tertinggi sepak bola dunia. Sebagai kota terpadat di Amerika Utara sekaligus kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia, denyut nadi sepak bola di Mexico City memang sangat kental. Warga lokal yang akrab disapa Silangos rata-rata merayakan 75 pertandingan profesional per tahun berkat keberadaan tiga tim besar sekaligus, yakni Klub Amerika, Klub UNAM, dan Cruz Azul. Pada laga pembuka nanti, tim nasional Meksiko dijadwalkan akan langsung beraksi menghadapi perwakilan benua hitam Afrika Selatan di bawah riuh atmosfer magis Estadio Azteca. Melalui momentum ini, Mexico City siap membuktikan bahwa keharmonisan antara warisan sejarah masa lalu dan kemegahan era modern mampu menciptakan panggung sepak bola terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Secara keseluruhan, Piala Dunia edisi kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan total 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim nasional. Laga-laga tersebut akan tersebar di 16 kota penyelenggara yang melintasi 3 negara kolaborator, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melalui penunjukan Estadio Azteca, FIFA ingin membawa atmosfer romansa masa lalu ke dalam era sepak bola modern yang megah. Kesiapan infrastruktur dan fanatisme luar biasa masyarakat Mexico City diharapkan mampu menyajikan tontonan pembuka yang spektakuler bagi jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia.
6: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pelangi dari Hifi, pendengar ya. Memang cuaca di Semarang belakangan ini kalau sore, malam, hujan deras sekali begitu ya. Tapi hujan ini bukan bisa dianggap jangan sedih ya pendengar kalau hujan, karena biasanya setelah hujan terbit pelangi seperti lagunya Hifi. Tapi kalau malam-malam gimana dong, gak ada pelangi. Nah untuk warna-warni ya, untuk warna-warni pelangi yang tidak bisa dilihat di malam hari, silakan saja dengarkan Pro 1, karena di Pro 1 warna-warni, tapi bukan warna. Gimana sih? Warna-warni tapi bukan warna. Warna-warni informasi begitu ya, ragam informasi. Ada informasi untuk kesehatan, informasi gaya hidup, olahraga, informasi-informasi yang hot gitu ya, maksudnya yang hard. Ada informasi kejadian dan informasi lain sebagainya. Tapi gimana dong kalau yang saat ini sedang haji tapi ingin mendengarkan Pro 1 RRI Semarang? Download saja aplikasi RRI Digital pendengar ya, karena di sana bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, mendengarkan dari RRI manapun. Misalnya Anda sedang haji gitu tapi ingin mendengarkan berita-berita yang ada di tanah air ya, salah satunya di Semarang, bisa mendengarkan Pro 1 RRI Semarang melalui aplikasi RRI Digital. Jadi coba dilihat dulu pendengar ya, apakah di HP-nya sudah ada aplikasi RRI Digital berwarna biru. Kalau belum, silakan kunjungi App Store maupun Play Store pendengar ya, dicari RRI Digital begitu. Nah yang berwarna biru dan tulisan RRI berwarna putih itu dia pendengar, silakan di download dulu. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada pendengar.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

0: Pukul 15.16 lebih 50 pendengar ya, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Dan sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada rekan kami ya, perakirawan Rani yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Dan sudah bergabung bersama kami di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Rani.
1: Selamat sore Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Dan saat ini terpantau ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan hingga intens tersebar dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, yaitu berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur, kemudian di sebagian wilayah Pantura Tengah sisi selatan dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan hari ini ya. Tetap berhati-hati selama bertugas dan selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk sore hari ini. Dan rupanya ada beberapa wilayah yang sedang hujan dan ada beberapa wilayah lain yang belum hujan tapi ada potensi untuk hujan. Jadi jangan lupa untuk membawa payung, jas hujan dan perlengkapan lainnya pendengar ya saat Anda beraktivitas di luar. Ada satu lagu, saatnya kita santai dulu ya dari Air Project, ada lagu Cinta untuk Anda pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi dapur MBGD rusak warga yang anaknya keracunan. Kita cek kebenaran informasinya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan kerusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulatin @the.ne.bulatin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kheroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan teriak.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi ketertiban masyarakat ya. Sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Babinkam Tipmas dari Desa Petir Kali Bagor, bersama dengan Bripka Wisnu Adi yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Wisnu, kabar baik, sehat ya Pak?
1: Selamat sore Mbak, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu,
0: sore hari ini ada informasi apa Pak dari Desa Petir?
1: Alhamdulillah Mbak ya, untuk informasi sore hari ini terutama terkait dengan keamanan ketertiban, telah terbentuk satu pos kamling untuk di RT 1 RW 1 Desa Binaan saya sudah berdiri satu pos kamling yang telah diresmikan tadi malam. Karena ini peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, begitu Mbak.
0: Baik, untuk pos kamlingnya sendiri, apa yang akan dilakukan di sana Pak?
1: Tentunya kalau pos kamling ini baru, kita lengkapi dengan jadwal ronda, kelengkapan pos ronda tersebut itu Mbak. Dari mulai mungkin tongkat, lampu pengaman, lampu penerangan, lampu kedip, untuk kelengkapan pos ronda tersebut, Mbak.
0: Baik, semoga nantinya dengan adanya pos kamling ini menjadikan masyarakat lebih tenang begitu ya Pak, karena lingkungannya terjaga. Terakhir Pak Adi ya, Pak Wisnu Adi, boleh adakah ini himbauan untuk masyarakat yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang sore hari ini?
1: Tentunya semua bentuk keamanan Polri tentunya tidak bisa sendiri ya Mbak, tidak bisa sendiri, ya, butuh bantuan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan masyarakat. Maka dari itu kami selaku Babinkam Tipmas menghimbau semua masyarakat untuk ikut membantu tugas kami dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, begitu Mbak.
0: Baik, karena memang kalau kenyamanan dan keamanan itu milik kita bersama dan akan kembali kepada kita, begitu ya Pak?
1: Betul sekali Mbak.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Wisnu Adi ya. Selamat sore, selamat menjalankan tugas kembali dan salam presisi untuk Anda.
1: Salam presisi Mbak, selamat sore.
0: Selamat sore, sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi ketertiban masyarakat bersama dengan Bripka Wisnu Adi dari Babinkam Tipmas Desa Petir Kali Bagor. Tentunya untuk informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Satu lagu dari The Rain pendengar ya, berjudul Ingat Allah, akan menjadi penanti azan maghrib yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 5.31 atau pukul 17.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu tentunya kami hadirkan juga untuk Anda pendengar ya, kultum maghrib untuk Anda. Jadi bagi Anda para pendengar yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, silakan untuk bersiap-siap ya, untuk menyiapkan alat sholat. Sholatnya mungkin ada yang akan berangkat ke masjid ya, sholat berjamaah atau berjamaah di rumah maupun munfarid ya, silakan untuk siap-siap mempersiapkan alat sholatnya dan juga berbuntu pendengar ya. Kami putarkan untuk Anda Ingat Allah dari The Rain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, dua orang sahabat seiman menghadap Tuhan. Allah lalu memerintahkan malaikat Ridwan untuk membawa seorang di antara mereka ke surga sebab dia terkenal taat beribadah kepadanya. Sedangkan sahabatnya karena sering berbuat maksiat digiring oleh malaikat Zabaniyah ke neraka. Mendekati pintu surga, sang ahli surga mendengar teriakan sahabatnya. "Wahai sahabatku," kata laki-laki ini, "kasihanilah aku dan berikanlah aku syafaat." Dia pun terenyuh, lalu menghentikan langkahnya. Malaikat Ridwan berkata, "Masuklah kamu ke dalam surga dan bersyukurlah bahwa Allah telah menyelamatkan kamu dari siksa api neraka." Tapi si ahli surga menolak dan meminta malaikat Ridwan memasukkannya ke dalam neraka. "Bagaimana saya akan membawamu ke neraka padahal Allah memerintahkanku membawamu ke surga? Aku juga diperintah untuk melayanimu." Walaupun Allah telah mengetahui apa yang terpetik di hati seorang, Allah tetap memerintahkan Ridwan menanyakan sebab penolakan ahli surga itu. "Orang yang berbuat maksiat itu adalah sahabatku di dunia. Dia menjerit meminta tolong dan syafaatku. Sedangkan aku tidak dapat memberikannya dan tidak mampu menyelamatkannya dari siksa api neraka. Maka aku memilih untuk bersamanya menjadi ahli neraka," jawab si ahli surga. Setelah itu terdengarlah seruan Allah, "Wahai hambaku, dengan segala kelemahanmu, engkau menolak surga dan memilih neraka karena persahabatanmu yang sebentar di dunia. Lalu bagaimana aku akan rela memasukkan hambaku yang telah mengenalku dan telah mengampuni dan memberikan anugerah kepada sahabatmu untuk tinggal bersama di surga?" Para pendengar setia RRI yang berbahagia, sungguh kisah ini melukiskan keindahan nilai sebuah persahabatan. Tapi sebaliknya, fenomena yang sedang terjadi saat ini justru bertolak belakang. Rekonsiliasi di antara sahabat yang seiman, seagama, bahkan satu organisasi menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, mari kita kembali memperolat tari persahabatan, persaudaraan di antara kita sesama orang yang beriman. Masih dalam suasana Idul Fitri ini, mari kita perkokoh kembali persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Kebesaranmu Tuhan, pendengar ya, dari Indah Dewi Pertiwi. Waktu maghrib ini juga menjadi salah satu pertanda kebesaran Tuhan ya, pendengar ya. Tempat untuk bergantinya dari siang menuju malam, tempat bergantinya dari terang menuju gelap. Ini bukan hanya sekedar fenomena alam pendengar, tapi ini juga cara Tuhan mengingatkan kita untuk saatnya rehat sejenak dari aktivitas kita, hiruk pikuk kita untuk duniawi pendengar ya. Saatnya kita untuk menengadah, meminta hal-hal untuk batiniah kita pendengar. Dan waktu adzan maghrib ini juga, waktu maghrib berdekatan sekali dengan waktu untuk santap malam ya, bersama dengan keluarga. Saatnya kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati sajian yang sudah disediakan, menikmati hangatnya teh, hangatnya kopi, hangatnya juga kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan mungkin ada di antara Anda pendengar yang saat ini sedang jauh gitu ya dari keluarga, sedang santap malam tapi tidak bersama dengan keluarga. Tidak apa-apa pendengar ya, disempatkan mungkin untuk telepon ataupun video call dengan keluarga. Tapi kalau misalnya tidak telepon maupun video call, boleh dengerin Prosatu RRI Semarang yang akan terus menemani aktivitas Anda pendengar.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Penyelenggaraan kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 di Yogyakarta mendapat apresiasi dari Federasi Internasional dan Negara Peserta. Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, PPMPI, dinilai sukses menghadirkan kejuaraan dengan standar profesional selama turnamen berlangsung. Direktur Turnamen sekaligus perwakilan UIPM, Leonid Zimarev, memuji kesiapan panitia sepanjang kejuaraan. Ia menilai venue pertandingan, pelayanan hingga pengemasan acara berjalan rapi dan nyaman bagi peserta. Gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Mei 2026 atau hari ini. Guncangan terjadi pada pukul 14.03 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.11 lintang selatan dan 112.22 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 108 km tenggara, kedalamannya tercatat 71 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Info Pro

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok. Saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya Kecap Lombok. Kecap Lombok. Kecap.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan Jelajah Negeri ya untuk Anda. Jalan-jalan asik edisi hari ini, kira-kira kami akan ajak kemana? Kami akan ajak Anda pendengar ya untuk menikmati lupis ketan Jawa. Manis legit berbalut gula merah. Udah terbayang belum pendengar? Manisnya legitnya untuk itu, untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 kami putarkan untuk Anda lupis ketan Jawa.
1: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
2: Sobat jalan-jalan asik, dari tanah Jawa yang subur dan penuh tradisi, terdapat sebuah makanan manis yang sederhana namun syarat makna, lupis ketan. Kue tradisional ini dibuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang, dibentuk memanjang atau segitiga. Kemudian direbus perlahan selama berjam-jam hingga teksturnya lembut dan lengket. Lupis bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat Jawa sejak puluhan tahun lalu. Di dapur-dapur tradisional, aroma daun pisang yang dipanaskan berpadu dengan wangi ketan yang sedang direndam menghadirkan suasana hangat yang mengingatkan kita pada masa kecil dan juga kebersamaan keluarga. Dalam berbagai upacara adat seperti selamatan, syukuran panen, hingga perayaan kampung, lupis ini selalu hadir sebagai lambang kerukunan dan juga rasa syukur. Proses membuat lupis membutuhkan ketelatenan. Ketan harus direndam terlebih dahulu agar empuk, kemudian dibungkus dengan daun pisang dilipat rapi agar tidak bocor ketika direbus. Panci besar dipanaskan selama berjam-jam dengan api kecil, membiarkan ketan perlahan berubah menjadi tekstur yang kencang dan juga padat. Ketika lupis matang, aromanya begitu khas. Perpaduan daun pisang yang hangus tipis dan ketan yang lembut. Setelah diangkat, lupis biasanya diletakkan di tampah bambu agar uapnya hilang dan tidak terlalu lembek. Saat lupis disajikan, terdapat dua komponen pendamping yang tidak boleh dilewatkan, kelapa parut dan gula merah cair. Kelapa parutnya biasanya dicampur sedikit garam agar rasa gurihnya seimbang, sementara gula merah dicairkan bersama daun pandan sehingga aromanya wangi dan manisnya lebih dalam. Potongan lupis yang kenyal digulung dalam kelapa, lalu disiram gula merah hangat. Kombinasi ini menghasilkan sensasi lembut, manis, dan juga gurih yang membuat siapapun ingin mencicipinya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, lupis sering menjadi bagian dalam tradisi bernama magengan, sebelum bulan puasa atau acara keduri. Makanan ini dianggap sebagai simbol keterikatan dan kebersamaan, sebagaimana ketan yang lengket melambangkan hubungan manusia yang saling terikat dalam kebaikan. Para ibu biasanya membuat lupis bersama-sama sambil saling membantu, membungkus ketan dengan daun pisang, dan suasana ini sering diiringi oleh obrolan hangat tentang kehidupan, keluarga, bahkan cerita masa kecil. Para pedagang lupis di pasar tradisional biasanya mulai berjualan sejak pagi hari. Mereka menyiapkan lupis yang masih hangat, potongan gula merah kental, dan taburan kelapa parut segar. Banyak yang percaya bahwa rasa terbaik dari lupis adalah ketika baru diangkat dari tampah setelah ditiriskan. Teksturnya lebih lembut, aromanya lebih kuat, dan manisnya gula terasa lebih menyatu dengan ketan. Tidak heran jika lupis selalu menjadi buruan para pembeli setiap pagi. Nah, sobat jalan-jalan, jika suatu saat Anda mengunjungi pasar tradisional di Jawa, misalkan di Jogja, Semarang, Magelang, atau Solo, coba cicipi lupis ketan yang dibuat langsung oleh tangan para ibu. Nikmati sensasi manis gurihnya sambil meresapi kearifan lokal yang tersimpan baik dalam tiap potongannya. Lupis bukan hanya makanan, tapi juga cerita tentang kebersamaan, kesabaran, dan cinta keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Apa pengaruh kelembapan pada kualitas kopi? Berikut penjelasan pengawas mutu hasil pertanian BRMP Jawa Tengah, Prima Heni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, karena itu kopi itu bersifat higrokopis. Apa sih higrokopis itu? Artinya, kopi itu mudah menyerap air. Kalau udara di gudang terlalu lembab, biji kopi akan menyerap kelembaban itu. Lama-lama kadar airnya akan naik. Kalau sudah naik, resiko jamur juga meningkat. Nah, jamur inilah yang membuat kopi bau apel dan mutunya akan menurun. Bahkan bisa membahayakan kesehatan. Jadi, kelembaban gudang sebaiknya dijaga di bawah 70%.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda ya. Pendengar, sesaat lagi ya, sebentar lagi tidak terasa sudah akan ada Piala Dunia 2026. Siapa di antara Anda penggemar bola pendengar ya, dan tidak sabar sekali untuk ngadain nobar? Nah, gimana tuh caranya ngadain nobar ya? Apakah nantinya harus bayar atau seperti apa? Kita itu harus untuk mendaftar di TVRI ya, dan sampai saat ini ternyata sudah ada ratusan pengajuan lisensi nonton bareng Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga 2 pekan lalu pendengar, tercatat sekitar 200 pengajuan sudah masuk ke TVRI ya. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong. Pendengar, ini memperkirakan jumlahnya akan terus meningkat ya, karena memang euforia dari menyaksikan Piala Dunia ini terasa sekali, antusiasme masyarakat juga terasa sekali di media sosial, sudah banyak yang berseliweran ya. Nah, meski Indonesia memang belum lolos, sayang sekali pendengar, tapi sepak bola memang kan menjadi olahraga paling populer ya di tanah air kita Indonesia. Jadi euforianya masih tetap terasa walaupun tidak ada timnas kita di sana. TVRI ini sendiri pendengar memang dipilih FIFA sebagai pemegang hak siar. Kenapa tuh? Karena TVRI memiliki jangkauan siaran yang luas sekali pendengar ya. Saat ini jangkauan siaran TVRI itu mencapai lebih dari 70% di wilayah Indonesia. Nah, selain siaran dari terestrial, TVRI ini juga menggandeng layanan OTT dan televisi berbasis lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau wilayah yang mengalami kendala jaringan dan juga pemancar. TVRI membagi lisensi nobar menjadi 2 kategori pendengar ya, ada komersial dan non-komersial. Untuk kategori non-komersial ini, di dalamnya ada UMKM, komunitas, hingga warga tingkat RT dan RW. Jadi kalau masyarakat di sekitar Anda, para tetangga gitu ya, mau ngadain nonton bareng seperti biasanya Piala Dunia ya, nobar-nobar layar tancep begitu. Itu termasuk yang non-komersial pendengar, jadi bisa nih tanpa bayar. Tapi tetap ya daftar dulu di TVRI untuk lisensinya, agar nanti untuk kita melihat sepanjang pertandingan ini tidak terhenti di tengah-tengah waktu begitu ya. TVRI ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia pendengar ya, RRI. Ini dilakukan untuk memperkuat jangkauan siaran Piala Dunia. Jadi nanti Pro 1 RRI Semarang juga akan menyiarkan pendengar ya, jadi jangan khawatir. RRI menyediakan pertandingan dalam format audio. Ini membantu sekali untuk teman-teman kita dari disabilitas netra tentunya ya, menikmati siaran TVRI yang memang basisnya itu audio pendengar. Ini dari TVRI ini juga mengimbau nantinya agar masyarakat menjaga keamanan selama menggelar nobar Piala Dunia ya. Masyarakat diminta nantinya berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat sebelum acara berlangsung. Jadi supaya kita walaupun berkerumun tapi tetap aman dan nyaman selama menonton pertandingan, pendengar ya.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

hujan, apa yang kau... Sedia aku sebelum hujan, pendengar dari Itkitaf. Dan ternyata tahun ini Itkitaf rilis lagu lagi, pendengar ya. Masih di nuansa-nuansa hujan. Ada judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Ini rilis kemarin Jumat ya, di 15 Mei 2026. Lagu ini menggambarkan bentuk dukungan emosional yang mendalam kepada para pasangan yang memang sedang berjuang keras menghadapi cita-citanya. Dalam lagu ini, tokoh utama dalam lirik lagu ini memahami kondisi pasangannya, pendengar ya, di tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari tentunya. Beban pikiran, keraguan mengenai pilihan hidup, ini menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan dalam lirik lagu ini. Relate sekali bukan, pendengar? Dalam liriknya juga kalau kita lihat ini ya, menggambarkan adanya rasa percaya dan kuat terhadap mimpi dan juga kemampuan yang... bagi orang yang dicintainya dalam kehidupan. Ada satu kalimat, ku percaya padamu, pendengar, ini memperlihatkan ya dukungan tulus agar pasangan tetap yakin untuk menjalani setiap proses dalam perjuangannya. Ada makna kesetiaan yang semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu ini tetap bertahan mendampingi pasangan melewati berbagai kesulitan hidup bersama-sama, pendengar ya. Ungkapan dari judul Berusaha di Bawah Hujan ini memang menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian hidup yang berat sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini, pendengar ya.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap resiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi resiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Satu lagu terakhir pendengar ya, dari Jessie J berjudul Flashlight. Kami putarkan untuk Anda sebagai tutup jumpa kita di Semarang sore hari ini. Tapi tenang saja, jangan kemana-mana pendengar ya, karena Semarang malam ini akan menemani Anda hingga pukul 00 nanti. Saya Ima pamit, sampai jumpa esok hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan

0: pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
2: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
5: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
4: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
7: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
6: Sementara Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
8: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
6: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Mitra Adila melaporkan.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, yang dibeli uang mau gila, mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena dana sekarang dari 2,7 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. ada yang sudah jam setengah 11, ada yang jam 11, dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
14: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak. Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji Tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
19: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Kenapa budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tersabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta karnaval budaya, Gubernur Agus Tersabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
18: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
19: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
20: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
19: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudari-saudara pendengar setia RRI Pro 1 FM, selamat Natal, salam toleransi, salam Pancasila, berkah dalam. Berjumpa dengan saya, Antonius Eko Purdianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dalam acara Mimbar Agama Katolik, hasil kerjasama Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Radio Republik Indonesia Pro 1 FM. Masih dalam suasana Natal, hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Di gereja-gereja ada kesempatan untuk menyegarkan kembali janji pernikahan. Pada kesempatan Mimbar Agama Katolik ini, saya mengajak para pendengar setia program Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 FM merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ada sebuah sejarah panjang devosi kepada keluarga kudus sebelum akhirnya pesta itu dimasukkan pula sebagai sebuah liturgi resmi gereja. Dalam sejarah panjang tersebut, ada banyak pergeseran penekanan dalam perayaan. Yusuf dan Maria mendapat tempat dalam devosi karena terkait sejarah penyelamatan Allah melalui Yesus. Pengalaman iman umat itu dalam perjalanan waktu mendapat formalisasi dalam bentuk perayaan secara resmi dalam liturgi gereja. Ada juga bentuk devosi yang kemudian tidak dihidupi lagi dan mungkin menanti saat lain dalam kehidupan gereja untuk dihidupkan kembali. Dalam suratnya pada tanggal 20 Juni 1892, Paus Leo ke-13 mendorong devosi terhadap keluarga kudus dengan memberikan kemurahan indulgensi kepada semua perkumpulan yang berdevosi pada keluarga kudus. Melalui devosi, umat Kristianti didorong untuk meneladani keutamaan-keutamaan keluarga kudus sebagai jalan penyembuhan segala kejahatan yang mengancam kemanusiaan. Secara liturgis, baru pada tahun 1895, keluarga kudus oleh Paus Leo ke-13 dirayakan pada hari Minggu ketiga setiap penampakan Tuhan. Setelah penampakan Tuhan, kemudian Santo Yohanes ke-23 memindahkannya pada hari Minggu sesudah Natal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil kami menjadi satu tubuh dalam Kristus, bersatu dalam iman dan kasih, untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan, sehingga kami dapat berkumpul bersama saat ini. Kuduslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami Engkau pimpin dan berdayakan untuk membangun gereja-Mu yang sejati. Bimbinglah kami agar kami menjadi komunitas yang bahagia dalam persaudaraan, menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui perbuatan kasih, dan menjadi berkat yang menyejahterakan bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang miskin, lemah, dan menderita. Semoga melalui kehadiran kami, nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 42 sampai dengan 52. Tuhan beserta kita.
Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara pendengar setia Pro 1 FM, ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik ketika ditanyakan kepada pribadi-pribadi. Apakah kamu bahagia? Pertanyaan sederhana semacam ini kadang dapat membuka sebuah pembicaraan yang panjang. Memang terkesan biasa saja. Ada banyak hal yang membuat orang bahagia atau sebaliknya tidak bahagia. Namun nampaknya tak bisa disangkal bahwa kebahagiaan seseorang sangat bergantung pada keadaan keluarganya. Kalau keluarganya harmonis, umumnya orang akan mudah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Allah memahami pentingnya peran keluarga dalam hidup manusia, sehingga Allah mengambil rupa manusia. Ia pun memilih untuk lahir di tengah keluarga dan dengan demikian menguduskan kehidupan keluarga manusia. Pada tahun 1892, Paus Leo XIII mengeluarkan surat apostolik berjudul Neminem Fugit, yang menyatakan bahwa keluarga-keluarga Kristiani perlu mengikuti teladan keluarga kudus di Nazaret dan menimba kebijaksanaan dan nilai-nilai kebajikan daripadanya. Keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus,
Bunda Maria dan Santo Yusuf menjadi teladan keluarga bagi kita dalam membina nilai-nilai keutamaan ini. Betapa pentingnya agar anak-anak menerima nilai-nilai keutamaan Kristiani melalui perkataan dan sikap teladan orang tua. Sebab nilai-nilai tersebut yang kemudian membentuk karakter anak, yang dapat menentukan apakah ia kelak dapat menjadi seorang yang beriman teguh dan mempunyai perhatian dan belas kasih kepada sesamanya. Paus Leo XIII juga berkata, kepada semua bapa, Santo Yusuf sungguh adalah teladan terbaik bagi peran kebapaan dalam melindungi dan memelihara keluarga. Dalam diri perawan tersuci Bunda Allah, para ibu dapat menemukan contoh istimewa tentang kasih, kesederhanaan, kerendahan hati dan iman yang menyempurnakan. Dan dalam diri Kristus yang taat kepada orang tuanya, anak-anak memperoleh pola ilahi tentang ketaatan yang dapat mereka kagumi, hormati, dan teladani. Demikian pula setiap keluarga dengan latar belakang yang berbeda, baik yang berada maupun yang hidup pas-pasan, dapat menimba kebijaksanaan hidup dan teladan keluarga Nazaret. Mereka yang lahir dari kalangan bangsawan dapat belajar dari keluarga bangsawan ini bagaimana untuk hidup sederhana dalam saat-saat kelimpahan dan bagaimana untuk tetap mempertahankan martabat kesesakan. Mereka yang kaya dapat belajar bahwa kepantasan moral lebih berharga daripada kekayaan. Para pekerja dan semua yang disusahkan oleh mepetnya sarana bagi keluarga mereka, jika mereka mempertimbangkan kekudusan sempurna dari para anggota persekutuan keluarga ini, tidak akan gagal untuk menemukan sejumlah alasan untuk bersuka cita dalam keadaan mereka, daripada menjadi semata tidak puas diri. Seperti halnya dengan keluarga kudus, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yesus harus ikut serta dalam perdagangan agar hidup. Bahkan tangan-tangan ilahi Yesus bekerja sebagai tukang. Tidaklah mengherankan bahwa orang-orang yang terkaya, jika benar-benar bijaksana, menjadi rela untuk mengesampingkan kekayaan mereka dan memeluk kehidupan yang miskin bersama Yesus, Maria, dan Yusuf. Dengan merenungkan kehidupan keluarga kudus Nazaret, kita dikuatkan akan panggilan hidup kita masing-masing yang tak pernah lepas dari keluarga. Mari belajar dari Yesus untuk menempatkan urusan Allah Bapa di tempat utama, namun juga untuk menaati orang tua kita atau pimpinan kita. Mari belajar dari Santo Yusuf untuk selalu setia menjaga dan melindungi keluarga, dan dari Bunda Maria untuk senantiasa mengasihi dan melayani keluarga. Terutama juga, mari mengikuti teladan Bunda Maria untuk menyimpan semua perkara dalam hati dan merenungkannya, sabar, lekas mengampuni, dan penuh kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita sebagai satu keluarga besar Keuskupan Agung Semarang juga diajak bersama-sama menghadirkan gereja yang bahagia
menginspirasi dan menyejahterakan. Keluarga Kudus tidak lepas dari tantangan dan kekhawatiran, seperti kehilangan Yesus di Bait Allah. Tetapi mereka menghadapi semuanya dengan cinta, kepercayaan, dan komunikasi terbuka. Kebahagiaan sejati tidak berarti tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk saling mendukung dalam menghadapinya. Itulah keluarga yang bahagia. Keluarga Kudus adalah teladan ketaatan kepada kehendak Allah. Kehidupan mereka yang sederhana dan penuh iman menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah iman yang pertama. Kita diajak untuk menjadi keluarga yang selalu menginspirasi bagi kehidupan di dunia ini. Yesus yang bertambah hikmat, besar dan disukai oleh Allah dan manusia adalah buah dari kesejahteraan rohani dan jasmani yang diberikan oleh keluarganya. Keluarga yang menyejahterakan adalah keluarga yang mempersiapkan anggotanya untuk menjadi berkat bagi dunia. Marilah kita menjadi keluarga yang mensejahterakan. Semoga perayaan hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga kita adalah anugerah Tuhan, sarana yang dapat menguduskan kehidupan kita, bersama-sama menghadirkan gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Marilah kita akhiri perjumpaan kita dalam mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Oh keluarga Kudus, gambaran yang hidup Tritunggal Maha Kudus, dengan riang gembira kami sambut pestamu, pesta kami juga, seraya menggali harta karun teladanmu, yang kau wariskan sebagai pusaka hidup keluarga ilahi. Yesus sang Imam abadi, yang dibesarkan di Nazaret, engkau teladan seorang anak, lemah lembut dan rendah hati, penuh pengertian dan patuh pada orang tua. Yusuf dan Maria, berbahagialah mata yang memandang apa yang engkau lihat, kehangatan kasihnya sebagai anak. Berbahagialah telinga yang mendengarkan apa yang engkau dengar, kata-kata indah yang meluap dari perbendaraan hatinya. Betapa berkobar-kobar hatimu ketika ia mulai berbicara, mewahyukan Bapa, rencana penebusan dunia dan karunia rohnya. Semoga dengan kembali ke Nazaret kami sehari-hari, dengan kasih Allah yang berlimpah dalam hati kami oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kami, kami berkembang seperti engkau berkembang. Oh Yesus, dalam kebijaksanaan, kedewasaan, makin berkenan bagi Allah yang dan sesama. Tuntunlah kami agar berkembang kian sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Bapa Yusuf dan Ibu Maria, teladan orang tua, ajarilah kami mencintai Yesus, seperti engkau mencintainya dan hidup bersamanya. Semoga pestamu keluarga Kudus membawa berkat bagi kami sekeluarga dan memperbarui semangat kami untuk bersama-sama menciptakan hidup rukun dan damai sejahtera. Dijiwai oleh Tritunggal Maha Kudus seperti yang kau teladankan, kami akan senantiasa menggalang persatuan dengan Tuhan, menghayati hidup sederhana, rajin dan ulet, serta mau berkorban demi orang lain. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dalam keluarga Kudus selalu memberikan inspirasi dan menjadikan kita bersama-sama
menghadirkan gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Drum Band dan Marching Band Competition 2026 yang digelar di Kendal Sport Center diikuti 31 kontingen dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar oleh pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Jawa Tengah Minggu 17 Mei 2026. Kejuaraan dibuka oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari selaku Ketua Pengprov PDBI Jawa Tengah. Acara pembukaan kejuaraan dihadiri Ketua KONI Jawa Tengah, Ketua KONI Kendal, Kepala Dispora Par Kendal, dan lainnya. Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelihan yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelihan sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelihan hewan.
1: Info Pro 1.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jadi paksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka segitu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad.

0: tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
1: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
2: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
1: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
2: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
1: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
4: Bapak, bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
4: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi bapak cuma satu.
2: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong bapak ke ambulan.
1: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
1: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
6: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
2: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
6: Wah, setelan pabriknya udah di update ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Hati-hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar saya Agil yang siap temani Anda untuk Semarang malam ini ya. Sampai nanti jam 12 malam pendengar, tentunya informasi beserta lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk edisi hari Minggu ini ya, 17 Mei 2026. Apa kabarnya ini? Saya harap juga masih sehat selalu pendengar. Bahagia terus ya setelah libur panjang, sudah siap untuk kembali ke rutinitas semula pendengar besok hari Senin ya. Boleh disiapkan dulu apa yang perlu dibawa ya kan, jangan sampai keteteran pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1, ini juga menarik untuk disimak pendengar, karena malam hari ini saya akan hadirkan ngobras ya, bagaimana perempuan memandang perempuan lain pendengar ini dalam studi kasus sastra anak begitu ya. Dan kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama dosen dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang FIB Undip pendengar, Fajria Noviana SSM Hum ya. Beliau akrab disapa Bu Novi, di ujung telepon sudah tersambung. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Bu Novi. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Agil.
0: Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik saya Bu Novi. Luar biasa ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Novi. Ini setelah libur panjang harusnya sudah siap untuk beraktivitas kembali besok ya. Kita berbincang santai dulu, nanti pendengar Pro 1 silakan jika Anda tertarik untuk ikut bergabung, line telepon, WhatsApp, SMS ataupun yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu pendengar sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Bu Novi, mungkin bisa diberikan prolog terlebih dahulu kepada saya, kepada pendengar Pro 1. Kenapa topik ini menjadi perbincangan yang menarik untuk kita bahas malam hari ini, Bu Novi?
1: Baik, terima kasih Mas Agil atas kesempatannya. Ya, di luar masalah kayak seorang perempuan ya, Mas. Ya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa perempuan itu di dalam kehidupan nyata itu banyak mengalami pengabaian.
0: Oke.
1: Baik apa yang mereka rasakan, mereka apa yang mereka alamin, atau bahkan kadang perempuan itu juga sering ditampilkan hanya sebagai pajangan. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu secara umum mengonstruksi perempuan, karena diakui atau tidak, seluruh masyarakat di dunia, seluruh bangsa di dunia ini masih banyak menganut sistem patriarkal.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana caranya supaya kami-kami para perempuan ini bisa bisa enak, bukan enak ya, setara dengan para laki-laki, baik dalam urusan domestik yang selama ini dianggap hanya milik perempuan, dan juga urusan publik yang selama ini dikapling untuk laki-laki, begitu Mas. Dan saya rasa mungkin Mas Agil pun pernah mendengar ungkapan ini ya, ini dibawa dari Amerika. Kalau Anda tersesat, Anda seorang perempuan tersesat di dalam hutan, Anda akan memilih bersama seorang laki-laki atau bersama seekor beruang. Mungkin sudah pernah mendengar ini Mas Agil. Ya, dan rata-rata perempuan itu memilih bersama seekor beruang. Karena apa? Karena ya paling sialnya dalam tanda petik, dia akan dibunuh lalu dimakan, selesai. Sementara kalau bersama seorang laki-laki asing di dalam hutan, kemungkinan yang lebih mengerikan langsung terbayang di kepala para perempuan ini. Nah, seperti itu Mas. Makanya ya, saya banyak membaca mengenai pengalaman-pengalaman perempuan yang ada di berbagai media, salah satunya adalah media sosial. Dan itu pun kemudian mendasari kenapa saya tertarik untuk membahas bagaimana seorang perempuan memandang perempuan lain yang tercermin dalam sastra anak. Karena bagaimanapun juga, seorang perempuan apabila dia suatu saat menjadi seorang ibu, dia harus memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender. Seperti itu, Mak.
0: Oke, baik. Jadi dengan kegelisahan apa ya? Kalau kita lihat fenomenanya sekarang, memang apa yang digambarkan Bu Novi tadi memang sering terjadi begitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan judulnya ini, Dalam Sastra Anak, ini berarti korelasinya nanti seperti apa sih, Bu Novi? Kita akan ketemu titik tengahnya itu seperti apa nantinya?
1: Oke. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung masyarakat yang patriarkal begitu ya, Mas. Dan itu biasanya ada di pihak laki-laki. Tapi sebenarnya patriarkisme itu nggak hanya ada pada diri laki-laki, tapi juga pada perempuan. Karena perempuan pun sudah menginternalisasi patriarki ini sejak mereka masih kecil. Contoh gampangnya, zaman dulu gitu ya, kita agak bergeser ke zaman dulu. Perempuan dilarang sekolah tinggi-tinggi karena paling nanti juga jatuhnya di dapur jadi istri orang dan seterusnya. Sementara laki-laki didorong untuk mendapatkan jenjang pendidikan tinggi mungkin. Ya, meskipun sekarang sudah berbeda. Okay? Laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan bisa dikatakan sudah sama saja.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya masih banyak perempuan yang meskipun pendidikannya sudah cukup tinggi, masih menginternalisasi nilai-nilai patriarki tersebut. Nah, oleh karena itu, yang biasanya saya melihat dari sudut pandang laki-laki terhadap perempuan, sekarang saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya perempuan memandang perempuan lain. Dan ini saya studi kasusnya pada seorang penulis perempuan yang menuliskan cerita-cerita anak. Apakah dia akan menampilkan perempuan seperti yang biasa ditampilkan oleh orang Jepang yang kuat patriarkismenya, ataukah berbeda seperti itu?
0: Oke, baik. Ini menarik ya, dari sudut pandang. Oke, kalau biasanya kan yang paling umum dari kacamata laki-laki seperti yang sudah disampaikan Bu Novi, tapi bagaimana perempuan ini menilai perempuan lainnya begitu ya, apalagi kaitannya dengan penulis yang ada di Jepang. Tapi kalau biasanya dalam sastra Jepang, ini perempuan itu gambarannya seperti apa, Bu Novi, yang paling umum?
1: Yang paling umum, stereotip umum itu adalah pasif, pasrah, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, selalu bergantung pada laki-laki, ya rata-rata seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi sekarang sudah banyak berusaha diubah pandangan-pandangan seperti itu.
0: Baik. Dan ini berarti gambarannya seperti apa, Bu Novi, untuk kita bisa masuk lebih dalam, kita bisa tahu sudut pandang perempuan memandang perempuan lain kaitannya dalam sastra anak ini, apa yang perlu kita mengerti dulu di awal ini?
1: Oke, nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perempuan itu apabila nanti dia memilih untuk menjadi seorang ibu, maka dia bersama pasangannya tentunya berperan dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan ini tidak hanya sebatas pendidikan formal, tapi juga non-formal, seperti misalkan pembagian peran yang tidak harus saklek gender. Karena kalau dikatakan saklek gender, nanti akhirnya perempuan identik dengan wilayah domestik, dan laki-laki identik dengan wilayah publik. Nah, orang tua ini harus bijak dalam memilihkan cerita-cerita untuk putra-putri mereka. Karena bacaan-bacaan itu sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam cerita anak itu sebenarnya sangat eksplisit ya. Misalkan dalam hal nilai moral, yang baik akan ditampilkan baik terus, yang jahat akan ditampilkan jahat terus. Demikian juga dengan peran gender. Apabila anak-anak sejak kecil disuguhi bacaan atau melihat di sekitar mereka bahwa laki-laki itu harusnya seperti ini loh, di wilayah publik misalnya seperti itu, dan perempuan harusnya di domestik aja, nggak usah ke publik, maka anak-anak itu kemudian akan menginternalisasi, akan menyerap hal-hal tersebut dan menganggap pembagian wilayah tersebut sebagai suatu hal yang lazim. Karena prasasti sastra anak itu masih banyak yang menyuguhkan penggambaran gender secara konvensional, di mana anak laki-laki ditampilkan sebagai pihak yang aktif dan anak perempuan sebagai pihak yang pasif. Nah, pemikiran seperti ini pun juga berlaku pada sastra anak Jepang. Okay. Nah, saya rasa nggak hanya Jepang ya, Indonesia, dunia semuanya, di mana tokoh laki-laki berapapun usianya akan ditampilkan dalam peran misalkan sebagai petualang dan pemimpin, sementara perempuan biasanya sebatas dalam tanda petik pendukung tokoh laki-laki dan ada di wilayah domestik begitu.
0: Baik, mungkin kalau saya ingat-ingat kembali dari zaman dulu sampai sekarang, kalau saya melihat cerita-cerita anak ataupun perfilman, sepertinya yang ditampilkan memang apa yang disampaikan Bu Novi tadi memang akurat 100% begitu ya Bu Novi. Dan saya rasa itu membekas sampai sekarang bahwa ya perempuan ada job desk-nya, ada pengelompokan tersendiri, ya laki-laki pasti akan lebih berani dan lain sebagainya. Oke, baik Bu Novi, kita akan tahan dulu ya, nanti kami akan sambung kembali. Pendengar jangan ditutup dulu, silakan, kami masih ada 2 segmen. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, telepon boleh, line teleponnya 024 8316686, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081 6666886. Pendengar, aplikasi RRI Digital juga kami akan tunggu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kami lanjutkan ngobras malam hari ini ya. Bagaimana perempuan memandang perempuan lain, studi kasus dalam sastra anak. Pendengar, kami hadirkan bersama dosen prodi bahasa dan kebudayaan Jepang dari FIB Undip ya, Bu Novi. Bu Novi masih bersama kami.
2: Oke, Mas.
1: Oke, melihat dengan apa yang sudah disampaikan tadi Bu Novi di segmen sebelumnya, kalau perkembangannya untuk sekarang ini, apakah transisinya sudah mulai terlihat bahwasanya perempuan penggambarannya sekarang berbeda atau bagaimana ini dari tahun ke tahun, Bu Novi?
2: Oke, nah ini saya sedikit tarik mundur dulu. Perempuan dalam sastra, kesusastraan Jepang itu banyak yang ada di posisi yang marginal, seperti yang tadi, misalnya mereka pasif, kemudian tidak bisa mengambil putusan sendiri, domestik, dan seterusnya. Nah, selain ditampilkan sebagai pihak yang dimarginalkan dalam kehidupan nyata, meskipun dalam karya sastra ya, mereka pun juga ditampilkan sebagai pihak yang jahat. Dimonsterisasi, misalkan ada beberapa dongeng-dongeng atau legenda Jepang yang menampilkan perempuan itu sebagai penyihir jahat atau bahkan iblis. Misalnya saya ambil yang paling terkenal, ini tentang legenda Yamauba atau Yamamba. Yama ini artinya gunung, Ba ini mewakili nenek-nenek. Nah, jadi Yamamba atau Yamauba ini adalah nenek-nenek yang wujudnya raksasa, yang tinggalnya di pelosok gunung, dan dia senang memakan manusia yang tersesat di gunung. Apalagi kalau manusianya itu laki-laki. Nah, tapi meskipun ditampilkan sebagai tokoh jahat seperti ini, perempuan pun juga tidak sedikit yang ditampilkan sebagai tokoh baik. Biasanya ini yang sudah usia parubaya atau lansia. Dan yang usia parubaya lansia ini, mereka biasanya ditampilkan sebagai nenek yang bijaksana, yang dituakan atau tetua dalam masyarakat, kemudian yang sering menasehati dalam kebaikan, dan seterusnya. Nah, jadi dari tokoh, dari penggambaran tokoh yang sifatnya sangat positif sampai ke sangat negatif, ini menurut saya sebenarnya mewakili pandangan umum masyarakat Jepang terhadap perempuan lansia. Mulai dari rasa hormat hingga, apa istilahnya, gerontofobia. Fobia pada usia lanjut. Seperti itu, Mas.
1: Oke.
2: Saya lanjutkan.
1: Silakan, Bu Novi.
2: Nah, kemudian untuk yang akan saya bahas malam ini, cerita anak yang saya angkat, ini judulnya Date-date no Obasan. Date ini kalau di bahasa Indonesia kan bisa kita artikan sebagai tapi kan gitu ya. Dan Obasan itu bisa kita artikan sebagai nenek. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kata judul Date-date no Obasan ini bisa kita artikan sebagai nenek yang suka ngomong tapi kan gitu.
1: Okay.
2: Dan ini karya penulis perempuan bernama Yoko Sano. Dia sudah menghasilkan banyak cerita anak dengan tokoh utamanya rata-rata perempuan. Nah, cerita nenek tapikan-tapikan ini mengisahkan seorang nenek yang tinggal di sebuah desa, sebenarnya bukan desa, mungkin malah rumah gitu ya, di pojok hutan, bersama seekor kucing jantan yang bisa bicara. Nenek ini, ya namanya juga nenek ya mas ya, jadi pasti sudah lansia. Umurnya di sini 98 tahun, secara eksplisit disebutkan. Usianya 98 tahun, kesehariannya adalah mengerjakan tugas-tugas domestik. Sementara si kucing jantan, meskipun dia kucing, tapi karena jenis kelaminnya laki-laki, maka dia berperan di wilayah publik dengan setiap hari pergi mencari ikan di sungai. Sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sebagian untuk dijual ke pasar. Nah, dinamakan nenek tapikan karena setiap kali diajak melakukan hal baru oleh si kucing ini, nenek ini selalu punya alasan dan diawali dengan tapikan aku apa gitu lah. Makanya diberi judul Dante Obatan Nenek Tapikan. Nah, cerita ini bisa kita temukan dalam buku cerita anak dan juga dalam buku teks pelajaran bahasa Jepang untuk siswa kelas 1 SD di Jepang sana. Nama buku pelajarannya adalah buku Kokugo. Ya, jadi kalau di Indonesia ini kurang lebih sama seperti buku teks mapel bahasa Indonesia. Saya pernah membaca penelitian mengenai buku teks mapel bahasa Indonesia, itu rata-rata perempuannya juga masih diposisikan dalam peran-peran domestik. Dan ini juga yang terjadi dalam buku Kokugo, buku teks bahasa Jepang ini. Nah, bahkan ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa isi buku Kokugo ini banyak mereduksi perempuan sebagai manusia secara simbolis, tanpa melihat jenis kelamin yang membuat materi. Nah, bagaimana mereduksi perempuan secara simbolis ini? Misalnya dengan mengabaikan apa yang mereka alami dan rasakan. Jadi misalkan ada cerita di mana, ada bacaan di mana seorang siswi SD jatuh terluka karena dirundung teman-temannya, kemudian melapor kepada gurunya. Si guru ini mengatakan, kamu yang sabar ya si temanmu itu, yang laki-laki yang merundung kamu itu dia nggak berniat jahat kok sebenarnya. Nah, seperti itu sebenarnya mereduksi pengalaman dan perasaan perempuan. Seperti itu.
1: Baik. Lantas untuk tadi kan kita sudah berbicara salah satu karya begitu ya yang dirangkum oleh Bu Novi. Kalau berbicara di era sekarang ini, korelasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat secara langsung, apakah ya perempuan akan seperti itu adanya secara terus-menerus, atau mulai ada peralihan, atau bagaimana untuk sekarang ini, Bu Novi?
2: Oke. Kalau menilik dari materi-materi bacaan yang ada di buku Kokugo ini, karena saya fokusnya pada Jepang ya mas, bisa dikatakan sekitar 50-60% ini peran perempuannya sudah mulai berubah. Mereka sudah ada pada posisi-posisi penting, kemudian apa yang mereka rasakan, mereka alami, sudah tidak terlalu diabaikan. Bahkan banyak tokoh-tokoh perempuan dalam bagian pemahaman bacaan buku ini ditampilkan sebagai heroin, pahlawan perempuan. Meskipun sebagian besar masih menduduki posisi seperti stereotip perempuan yang masih berlaku sampai sekarang. Misalkan memiliki sifat pengasuh. Banyak dokter dalam bacaan tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Dokter, suster berjenis kelamin perempuan. Kemudian kakak yang membantu mengasuh adiknya juga biasanya jenis kelaminnya perempuan. Tapi ada beberapa bacaan yang cukup menarik di mana tokoh ibu itu bahkan tidak dimunculkan sama sekali. yang terlihat muncul itu ayah. Karena dikatakan ibu ini bekerja di luar kota. Nah, jadi di sini mulai ada transisi atau transformasi peran-peran perempuan yang dimulai dari pembelajar termuda, yaitu anak SD. Begitu, Mas.
1: Saya penasaran juga seperti ini, Bu Novi. Kalau kita berbicara sastra anak, ini kan pasti ada sosok di baliknya yang menuliskan begitu. Dan ternyata penulis di sini efeknya adalah bisa mempengaruhi cara berpikir manusia kemudian hari begitu. Nah, kalau Bu Novi mungkin melihat bagaimana penulis-penulis di Jepang ini sudah berani keluar dari zona nyamannya, walaupun memang tetap ternyata ada bagian-bagian atau sisi-sisi perempuan yang tetap ada di situ. Ini kira-kira apa yang menjadi pertimbangan penulis-penulis di Jepang sana mulai berani untuk membuat karakter perempuan ini atau menilai perempuan lain ini jauh lebih berani, ada sisi kepemimpinannya. Ini bagaimana melihatnya, Bu Novi?
2: Kalau ini sebenarnya tidak murni dari Jepang.
1: Oke.
2: Okay. Iya, sebagian ada dari Jepang ya, Mas. Tapi banyak terpengaruh dengan adanya restorasi Meiji. Jadi pembukaan Jepang terhadap Jepang membuka diri pada negara-negara asing, khususnya Eropa.
1: Oke.
2: Okay. Dan dari situlah pemikiran-pemikiran itu kemudian masuk, salah satunya adalah feminisme. Meskipun feminisme itu baru masuk menjelang tahun 1900-an di Jepang, tapi jauh sebelum itu sudah ada beberapa sastrawati tepatnya ya, perempuan, penulis perempuan yang menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami.
1: Okay.
2: Sayangnya waktu itu terbatas hanya pada kalangan bangsawan, karena ya ternyata ini lazim terjadi dimanapun yang bisa mengenyam pendidikan tinggi dan minimal tidak buta huruf itu adalah kalangan bangsawan, seperti juga yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini. Karena beliau bangsawan, maka beliau bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, yang juga dengan Jepang. Nah, semenjak Jepang membuka diri pada pengaruh asing Barat, maka gerakan-gerakan yang ada di Barat pun juga muncul di Jepang, salah satunya adalah feminisme. Ya, kalau saya memang terus terang menghindari penggunaan kata feminisme karena masih banyak orang yang kurang nyaman dengan istilah feminisme. Banyak yang masih menyalahartikan feminisme sebagai pemberontakan. Sebenarnya tidak memberontak, cuma hanya ingin setara. Tapi misalnya kesetaraan itu kadang dianggap dimaknai secara sempit, misalkan setara ya kalau begitu ini suara laki-laki misalnya ini. Banyak saya temukan di media sosial, soalnya kalau perempuan mau dianggap setara dengan laki-laki maka boleh dong laki-laki ninju perempuan loh. Kok larinya ke sana? Ini kan bukan masalah setara lagi, ini namanya kekerasan. Laki-laki ke laki-laki pun ya jangan ninju orang lah ya gitu. Nah makanya saya memang berusaha menggunakan istilah yang lebih netral, misalnya dengan kata kesetaraan aja gitu kan. Nah yang ada di dalam cerita anak berjudul Date-Date Obasang ini pun saya melihat adanya transformasi. Saya menggunakan konsep dari Elaine Showalter, yaitu ginokritik. Ginokritik sendiri adalah pendekatan dalam kritik sastra feminis yang berfokus pada karya yang ditulis oleh perempuan. Nah, karena saya mengambil cerita anak yang ditulis oleh pengarang perempuan, maka saya menggunakan pendekatan genokritik ini. Dalam genokritik, ada 4 aspek utama yang dibahas, yaitu aspek biologi, linguistik, psikoanalitik, dan kultural. Kalau aspek biologis itu meneliti hubungan antara tubuh perempuan dan tulisan mereka. Aspek linguistik jelas hubungannya dengan bahasa. Kemudian aspek psikoanalisis ini menganalisis proses kreatif penciptaan. Sementara aspek kultural melihat dari segi tradisi. Nah, karena yang saya bahas sekarang adalah cerita bergambar yang termuat dalam buku teks pelajaran bahasa Jepang untuk siswa SD di sana, yang ada tulisannya, ada ilustrasinya, maka saya mengambil aspek biologis, meneliti hubungan antara tubuh perempuan dan tulisan mereka. Karena menurut Elaine Showalter yang memiliki konsep ini, tubuh perempuan itu adalah teks yang memiliki beragam makna. Ini bisa kita hubungkan dengan male gaze, pandangan laki-laki. Nah, male gaze ini sifatnya, mohon maaf saya menggunakan kata yang langsung, sifatnya seksual. Nah, saya tidak tahu Mas Agil ini kelahiran berapa. Tapi dulu banget, itu ada iklan di TV, iklan kopi susu. Mohon maaf kalau ini dianggap dianggap kurang sopan ya Mas. Jadi dalam iklan kopi susu itu, si suami duduk di depan TV nonton iklan kopi susu itu. Dan yang di zoom adalah dada perempuan, bukan produk kopi susunya. Dan saat si suami mengatakan, "Wah, mantap susunya," itu istrinya muncul dari belakang sambil bawa secangkir kopi susu. Dan hanya senyum-senyum saja. Nah, itu kan menurut saya itu suatu bentuk pelecehan. Baik visual dan juga verbal. Karena yang di zoom adalah dada perempuan, kemudian yang diucapkan seperti itu, dan menurut saya yang lebih parah adalah yang memerankan tokoh istri hanya senyum-senyum sambil membawakan cangkir kopi. Jadi seperti menormalisasi pelecehan. Dan efeknya itu kan sangat besar kalau itu ditonton anak-anak dan itu masuk ke dalam pikiran mereka. Oh, jadi bertindak seperti ini nggak masalah. Gitu. Nah, karena itulah kembali ke awal tadi. Orang tua itu harus kritis dalam memilih tontonan dan bacaan untuk anak-anaknya. Gitu. Oleh karena itu, aspek biologis hubungan antara teks dengan tubuh perempuan itu jadi sangat relevan. Teks ini tidak sekadar teks tertulis ya Mas ya, tapi teks itu wacana yang ada di mana-mana. Seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Novi, kita masih ada satu segmen terakhir ya, nanti kami akan sambung kembali pendengar Pro 1 dan yang sudah bertanya, satu ini tahan dulu ya, kita harus jeda pendengar, ada yang mau lewat dulu, nanti saya bacakan di segmen terakhir ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik, pendengar, ini satu segmen terakhir masih bersama Bu Novi ya. Ada yang sudah bergabung, saya berikan kesempatannya untuk bisa ikut nimbrung ya malam hari ini. Terima kasih banyak, ini ada Mas Imam di Ungaran. Assalamualaikum Mas Agil, Pro 1 dan juga Ibu Narasumber. Saya ingin bertanya karena saya juga penasaran, tapi ini bukan sastra, ini terkait dengan anime. Begitu banyak sekali anime yang menggambarkan perempuan itu lebih nyeleneh. Oke, tadi ternyata sudah dibahas bahwa ini juga banyak pengaruhnya dari budaya-budaya luar. Tapi apakah kalau semisal ini terjadi di negara Jepang, mereka menolak pandangan tersebut, ini apakah juga bisa terjadi dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Imam. Bu Novi, mungkin ada tanggapan sedikit ini, silakan.
1: Oke. Terkait dengan anime ini ya Mas, ya kasih ya. Ya, anime saya terus terang bukan pengamat anime yang sangat gitu ya Mas. Tapi saya memang memiliki ketertarikan khusus pada anime-anime yang diproduksi oleh studio Ghibli.
0: Okay.
1: Terutama karya-karya Hayao Miyazaki. Karya-karya Hayao Miyazaki ini, rata-rata tokoh utamanya adalah perempuan. Dan mereka rata-rata ditampilkan, apa ya istilahnya, from zero to hero. Dari yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi seorang heroin, seorang pahlawan. Nah, mungkin Mas Agil mengenal salah satu anime karya Hayao Miyazaki atau dari studio Ghibli?
0: Dulu paling viralnya kan ya Ghibli itu sendiri ya, Bu Novi?
1: Ya, misalnya saya mengambil contoh dari film yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya itu Spirited Away. Jadi seorang anak perempuan, seorang siswi SD, pindah sekolah mengikuti bapaknya. Dan di sana dia masuk ke dunia supernatural. Nah, dari anak yang manja, cengeng, nggak bisa apa-apa, tapi karena dia akhirnya harus menyelamatkan orang tuanya yang terjebak di dunia supernatural dan terancam dimangsa oleh setan-setan di sana, maka dia kemudian menjadi seorang anak yang pemberani. Nah, rata-rata cerita dari Hayao Miyazaki seperti ini. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai, kemudian dikenal sebagai seorang yang mempromosikan kesetaraan gender. Jadi bagaimana perempuan itu bisa apa ya? Bisa juga loh menjadi seorang pemimpin, bisa juga loh punya pemikiran yang rasional. Karena biasanya yang dikatakan memiliki pola pikir rasional itu laki-laki. Nah, perempuan juga bisa loh. Nah, itu pesan yang dibawa oleh anime karya Hayao Miyazaki yang dibuat di studio Ghibli. Nah, selain membawa pesan bahwa perempuan juga bisa berada di wilayah publik, Miyazaki juga membawa pesan lain, yaitu pelestarian lingkungan. Jadi kalau misalkan Mas Agil melihat kembali anime-anime produksi Ghibli yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki, maka Mas Agil akan bisa melihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh perempuan dalam anime-anime tersebut, terutama perjuangan perempuan-perempuan dalam anime-anime tersebut untuk membantu orang lain, untuk menyelamatkan lingkungan, dan sebagainya.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: Jadi seorang perempuan memandang perempuan lain itu netral atau bahkan positif, tapi kemudian dapat berubah menjadi negatif. Dan juga sebaliknya, tergantung situasi dan konteksnya. Nah, perempuan pun juga dapat memberdayakan perempuan lain, tapi juga dapat menjatuhkan perempuan lain. Nah, itulah sebabnya di sini penulis, pembaca, terutama yang berjenis kelamin perempuan, perlu bersikap kritis terhadap apa yang secara eksplisit maupun implisit terkandung dalam karya sastra, terutama karya sastra yang ditujukan untuk anak-anak. Apabila nanti tidak harus menjadi seorang ibu ya Mas, jadi seorang tante, jadi seorang kakak, itu pun juga bisa membantu memilihkan bacaan yang baik untuk anak-anak. Nah, hal ini karena apa ya? Bisa dikatakan kesastraan Jepang kontemporer ini secara signifikan merepresentasikan peran gender yang semakin kesini semakin menantang stereotip konvensional yang domestik, pasif, pasrah itu tadi, dan lebih memiliki perspektif yang inklusif dan semakin mengangkat tema kesetaraan. Jadi, apabila gagasan-gagasan ini secara bertahap dimasukkan ke dalam disebarluaskan melalui pendidikan formal, maka harapannya ini akan dapat mengubah sikap masyarakat dan juga menginspirasi anak-anak untuk memiliki pemahaman tentang peran gender yang lebih luas dan inklusif. Begitu, Mas.
1: Baik, Bu Novi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Ini tentu menjadi apa ya, sebuah hal juga yang harus ditangkap oleh orang tua karena misinya atau tujuannya sudah jelas begitu ya, seperti apa yang sudah disampaikan di akhir tadi, pendengar. Sekali lagi terima kasih Bu Novi untuk perbincangannya malam hari ini. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses, sehat selalu Bu Novi, selamat malam.
0: Sama-sama Mas, Mas Agil juga.
1: Baik, demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya bersama dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang FIB Undip pendengar Fajria Noviana SSM HUM ya, yang sudah berbicara ya terkait dengan bagaimana perempuan memandang perempuan lain, studi kasus dalam sastra anak. Terima kasih yang sudah bergabung dan kita langsung saja pendengar masuk ke dalam segmen Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan mau request lagu, kami akan buka kesempatannya pendengar sampai jam 11 malam nanti ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Satu, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui 89FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital Penyiar. Terima kasih banyak ya pokoknya yang sudah bergabung ataupun masih bergabung untuk kesempatan malam hari ini. Dibuka dengan lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku, pendengar. Kalau kita berbicara The Massive, jujur ini salah satu band yang dulu ketika mereka belum menjadi The Massive dan belum ada karya sendiri, pendengar, selalu menjadi momok ya, atau band paling ditakuti di festival-festival tanah air, karena mereka selalu juara dengan lagu-lagu aransemen mereka, pendengar. Setelah itu barulah mendapatkan kontrak dengan label besar ya, terkenal, banyak dicintai sampai sekarang, lagunya banyak di request juga, pendengar. Secuil informasi dari The Massive ya. Pokoknya informasi lainnya nanti terkait musik kami akan perbarui terus, pendengar. Karena ini segmen Ruang Rindu, saya putarkan lagu-lagu terbaik ya, dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang tentu bisa Anda request. Silakan telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp, pendengar juga bisa 081-6666-886 ya. Yang belum download aplikasi RRI Digital bisa download terlebih dahulu, pendengar. Nanti kalau mau request tinggal komentar di sana saja ya. Sampai jam 11 malam, tetap bersama kami, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: penting menjaga harmoni pada keluarga? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Oke, kalau dengan keluarga tadi ya, karena sekarang kan juga banyak konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga ya Mas. Kadang-kadang dari kerja juga bisa berpengaruh ke keluarga, begitu juga dengan keluarga ke kerja gitu ya. Komunikasi. Jadi memang keluarga tadi memang tidak butuh kita yang sempurna, tetapi bagaimana ini tadi kita bisa hadir secara emosional begitu. Karena kan anak lebih ini ya, lebih ingat orang tua yang mendengarkan ya, bukan hanya yang sibuk bekerja seperti itu. Dan terkait dengan pasangan, ya pasangan juga akan lebih merasa dicintai lewat perhatian-perhatian kecil, bukan mungkin diberikan hadiah-hadiah yang besar seperti itu.

0: Yang satu ini pendengar fansnya banyak sekali di Indonesia ya. Terbukti pendengar Simple Plan selalu manggung di Indonesia kalau ada kesempatan gitu ya. Dan di tahun 2026 nanti pendengar ya, bukan nanti sih sebenarnya ini ya pendengar, 2026 ini Simple Plan akan menggelar tournya pendengar yang bertajuk The Bigger Than You Think Tour ya, pada bulan November 2026. Ada dua tempat pendengar yang akan disambangi Simple Plan. Biasanya artis-artis atau musisi dari mancanegara itu datang ke satu negara, hanya satu kota pendengar. Tapi karena Simple Plan ya balik lagi mempunyai tempat di penikmat musik tanah air, maka dari itu ada dua tempat pendengar, yaitu Jakarta yang akan berlangsung di Tenis Indoor Senayan, dan Surabaya pendengar, Jatim Expo Surabaya ya. Jakarta itu 27 November, Surabaya 28 November 2026 pendengar. Dan tiketnya itu sudah bisa dibeli ya. Saya akan cek dulu pendengar bagaimana kondisi atau sisa tiketnya, karena ini tiket sudah dibuka sejak awal Mei peringat, dan sekarang sudah menunjukkan tanggal 17 ya. Oke, saya mulai dari Jakarta terlebih dahulu peringat. Cat 1 itu sudah habis terjual, cat 2 habis terjual ya, cat 4 habis terjual, cat 4B itu juga habis terjual peringat, menyisakan cat 3 seharga Rp2.340.000 pendengar, dan itu posisinya paling belakang ya. Hanya menyisakan satu kategori saja pendengar. Bagaimana dengan di Surabaya ya? Apakah di Surabaya ini masih bisa Anda beli pendengar? Saya akan cek dulu di website resminya. Jadi untuk Surabaya hanya ada dua kategori pendengar, Festival A dan Festival B, dan keduanya masih bisa dibeli ya. Jadi kalau di Jakarta kemahalan dan jauh pendengar, untuk di kota Semarang bisa geser ke Surabaya, karena Festival A itu dijualnya Rp1.620.000 pendengar, sedangkan untuk Festival B itu Rp1.020.000 ya. Jadi silahkan untuk Anda yang ngefans banget sama Simple Plan seperti saya pendengar, jujur saya masih berpikir ya nonton atau enggak, tapi kalau nonton pasti akan yang di Surabaya pendengar, mengingat lebih murah ya, 1 juta saja, tidak sampai 2 juta, itu lebih realistis pendengar. Dan apa ya, Festival A, Festival B itu dekat dengan panggung semuanya pendengar. Oke, saya akan coba sapa dulu yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo Mas Yosi. Mas Yosi. Yo. Ya betul ya?
1: Iya.
0: Apa kabarnya Mas Yosi?
1: Baik.
0: Baik, oke. Apa ini lagu yang bisa saya putarkan? Mungkin ada kenangan atau cerita menarik gitu Mas Yosi?
1: Itu apa ya? Yang bekas itu... ini sih Kak.
0: Dari siapa? Kemarin tuh Blue ya kalau gak salah ya, featuring Elton John ya. Sempat membahas juga.
1: Mungkin ini band yang ngajarin aku nge-rap.
0: Nge-rap? Wow. Saya tebak dulu deh Mas Yosi, Limp Bizkit.
1: Ya,
0: buka. Linkin Park.
1: Kalau Limp Bizkit asal nge-rap aja. Kalau ini waktu di album pertamanya dia, aku beli kasetnya.
0: Wow.
1: Waktu itu papa sama mama lagi makan soto, aku di mobil dengerin lagu sambil lihat teksnya.
0: Wow, full album didengerin semuanya ya.
1: Iya.
0: Makan gak usah, yang penting dengerin lagu ya Mas.
1: Iya, beneran, serius. Itu waktu malam hari itu, aku inget banget.
0: Apa nih, saya jadi penasaran nih Mas Yosi, coba sebutkan dulu.
1: Indian.
0: Oh, dari Linkin Park atau?
1: Iya.
0: Linkin Park, Indian, wow.
1: Itu beneran aku belajar di malam itu, aku inget banget. Bahkan satu album aku coba pelajari semuanya.
0: Rocknya dapat, rapnya juga dapat, DJ-nya dapat juga ya Mas Yosi.
1: Iya. Dan aku waktu itu lihat video klipnya Indian, aku terkesima dengan Mike Shinoda sih beneran.
0: Oh iya. Saya juga jujur inget banget sih video klipnya itu kan, kalau tidak salah seperti di apa ya, gedung pencakar, bukan gedung sih
1: yang
0: ya, tapi
1: di itu yang di kayak sepatu semacam patung gede gitu.
0: Iya, iya, betul. Kayak
1: patung
0: pencakar langit
1: gede itu yang,
0: iya,
1: yang hujan-hujanan itu.
0: Itu kan di tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Dan sudah ada visual sebagus itu ya Mas Yosi.
1: Iya. Dan visualnya kelihatan halus banget.
0: Iya, betul. Shout out dan ya itu, untuk Chester Bennington juga ya Mas Yosi.
1: Aku SMP tuh, SMP beneran. SMP 2002 atau 2001 deh waktu keluarnya
0: betul.
1: Yang awal-awal itu.
0: Iya. Dan terbukti sih sampai sekarang masih eksis walaupun ditinggal vokalisnya ya. Sekarang vokalisnya perempuan kan.
1: Tapi jujur aja waktu itu aku malah agak menyayangkannya.
0: Kenapa tuh?
1: Yang ketika digantiin sama siapa? Emily Armstrong.
0: Emily Armstrong, betul.
1: Nah itu yang aku sayangkan ini sih Kak, komentar netizennya.
0: Banyak yang menghujat ya.
1: Menghujatnya gini loh. Ini dia, mereka belum ada lagu baru, waktu itu emang udah ada rilis singlenya itu, tapi kan
0: betul.
1: Waktu itu kan lagi konser dan pasti kan yang ngerimik lagu-lagu lama semua kan gitu loh. Jadi ya jangan disamain lah.
0: Betul, ya kalau pleketi-plek ya pasti nggak lebih ke tidak ada sih. Atau ada pun pasti tidak akan benar-benar 100% mirip gitu ya.
1: Juga si Emily kan juga growl-nya segede keras banget.
0: Betul. Saya terakhir mengikuti Linkin Park itu ya album belum sama Emily ya, masih Chester Bennington. Itu ada Battle Symphony sama apa ya, satu lagunya itu juga bagus banget sih. Ya, betul. Sama apa, saya lupa deh, tapi itu jujur keren banget sih. 2017, iya pokoknya sih, sebelum Chester-nya meninggal lah.
1: Iya, maksudnya kayak, soalnya sering, apa ya, bukan sering, maksudnya kayak pada bikin-bikin sendiri-sendiri semua lah, banyak.
0: Iya, yeah. Oke. Okay.
1: Keren lah, maksudnya kayak mereka keren. Suka, dan itu jujur aja, kolaborasinya keren sih.
0: Iya, sepakat.
1: Dan aku juga suka gayanya si, yang nge-rap siapa sih? Aku lupa.
0: Ini, Mike Shinoda gak sih yang nge-rap itu sebenarnya? Mas Yosi? Kan vokalisnya ada Chester sama Mike Shinoda.
1: Oh iya, Mike Shinoda.
0: Mike kan, iya kan, bener kan.
1: Kalem-kalem aja gitu loh, ya ampun.
0: Iya.
1: Cakepnya nggak ketulungan.
0: Oke, baik. Nanti saya playlistkan terlebih dahulu, ditunggu ya, Mas Yosi.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih sudah bercerita untuk malam hari ini. Enjoy, Mas Yosi, untuk playlist Pro 1 ya. Dari Linkin Park, pendengar ada Linkin Park. Dari Simple Plan, nanti kita geser ke Linkin Park ya. Tapi sebelum itu ada lagu terlebih dahulu ya. Ini yang baru kemarin banget pendengar konser di Semarang, Dewa 19, Separuh Nafas. Saya putarkan untuk malam hari ini.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

tentu menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi sebuah grup musik di tanah air. Club Project menjadi salah satu grup musik yang mampu mencapai usia tersebut. Sebelum berada sampai di titik ini, mereka tentu sudah melewati berbagai proses yang panjang.

Awalnya Club Project digawangi oleh Katon Bagaskara pada vokal, Romulo Rajadin atau yang akrab disapa Lilo pada gitar dan vokal, Adi Adrian pada keyboard, dan Ari Burhani pada drum. Nama Club sendiri memang merupakan singkatan dari inisial para personilnya. Setahun setelah berdiri, mereka merilis album perdana yang bertajuk Club. Lewat album tersebut, Club Project berhasil mencetak beberapa hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan

Aprojack menjadi salah satu band yang cukup produktif di masa itu. Album bertajuk Pasir Putih kemudian dirilis pada tahun 1992. Single yang menjadi hits lewat album tersebut ialah Tak Bisa Kelain Hati

setelah album tersebut dirilis, Ari justru mengundurkan diri dan beralih peran sebagai manajer band tersebut. Dengan formasi 3 orang personil yang tersisa, mereka terus melanjutkan karyanya di industri musik tanah air. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Lilo memutuskan untuk mengundurkan diri. Katon dan Adi sempat menjalankan proyek tersebut berdua. Hingga pada tahun 2003, mereka mengajak Erwin Prasetya, ex Dewa 19, Yoel Fai, dan Hari Goro menjadi Dungklak.

merayakan 30 tahun karir mereka di industri musik tanah air, Club Project menggelar konser bertajuk Karunia Semesta. Salah satu wujud rasa syukur yang mereka dapatkan karena terus berkarya bersama hingga 30 tahun lebih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Cerita lalu pendengar dari Indra Lasmana ya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang memiliki kisah tersendiri zaman dulu pendengar, barangkali menempani masa-masa percintaan Anda ataupun masa-masa bersama teman-teman zaman putih abu-abu ya pendengar, atau SMA-SMK, perkuliahan, silakan. Karena lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an siap saya putarkan sampai jam 11 malam saja pendengar, masih ada waktu ya. Saya akan bahas dulu salah satu jagoan saya pendengar kalau berbicara lagu-lagu jazz gitu ya. Karena Indra Lesmana ini bisa dibilang salah satu musisi jazz paling berpengaruh di Indonesia. Karirnya pendengar dimulai sejak usia muda ya, sebagai anak dari pasangan musisi legendaris juga, Jack Lesmana dan Nin As Lesmana pendengar. Tapi sebenarnya tidak hanya dikenal sebagai pianis jazz saja, Indra ini juga aktif sebagai komposer pendengar, produser musik, hingga mentor bagi banyak penyanyi muda ya. Hingga sekarang masih bisa didengar nyawa dari Indra Lesmana ini pendengar, melalui nama-nama besar yang menghiasi musik tanah air ya. Dan lagu barusan yang saya putarkan, Cerita Lalu pendengar, ini juga menjadi salah satu karya dari Indra Lesmana yang cukup emosional ya, reflektif juga pendengar, karena tema yang diangkat adalah kenangan perjalanan hidup dan juga perasaan terhadap masa lalu yang masih membekas. Ya, yang namanya masa lalu pasti ada aja ya pendengar ceritanya, entah itu membekas, entah itu macam-macam deh. Disesuaikan dengan pengalaman masing-masing saja pendengar. Jadi silakan ya, malam hari ini yang perasaannya ingin diimajinasikan atau diputarkan sebuah musik pendengar, boleh silakan. Saya akan dengan senang hati memutarkannya jika memang ada di playlist malam hari ini ya. Pokoknya tahun 80-an sampai awal 2000-an maksimal pendengar Indonesia mancanegara bisa Anda nikmati di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya.

0: Seperti apa peran orang tua dalam growth remaja? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Jadi, teman-teman semuanya pastinya juga gak mudah ya, khusus menjadi orang tua. Kalau ditanya, gak mudah jadi anak juga gak mudah jadi orang tua. Tapi kita sadari bahwa posisi kita semua itu punya porsinya masing-masing. Maka kalau ketika anak kita sedang mengalami galau gitu, orang tua juga perlu tenangkan diri dulu ya. Kemudian kita juga bisa jadi pendengar gitu ya, tanpa menghakimi. Maka jadilah tempat aman, bukan hakim. Saya tahu bahwa kenapa kita jangan bilang hakim, karena kalau orang tua suka ngomong yang kayak gini misalnya, ah cuman begitu aja kok lebay sih gitu. Dulu mama lebih susah loh dari kamu, kata-kata itu ya. Terus sebenarnya yang baik gimana gitu ya. Kalimat-kalimat yang seperti itu tuh kadang membuat anak merasa gak dipahami. Sebaliknya boleh kita ganti dengan kata-kata, kamu mau cerita sama mama, mama siap kok dengerin kamu. Dan hal-hal yang membuat kita dalam posisi bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita, maka prosesnya adalah dengarkan 80%, bicara hanya 20%.

Kalau yang satu ini pendengar, jujur sampai kapanpun itu tidak akan pernah salah gitu ya. Oasis pendengar saya putarkan untuk mengawal karaokean Anda ya. Edisi minggu ini pendengar, karena saya masih memutarkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an ya. Yang mau request lagu-lagu slow rock juga, kami ada beberapa pendengar yang bisa saya putarkan tentu untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Sampai jam 11 malam masih ada beberapa menit ke depan pendengar. Tapi yang satu ini perlu dirayakan juga ya, mengingat kita tahu pendengar perseteruan dari Gallagher Brother ini sejak 2008 atau 2009 ya tepatnya, akhirnya bisa reuni kembali di tahun 2025-2026 pendengar. Tapi bukan Aldis Gallagher ya, beda lagi, beda urusan itu pendengar. Saudara yang tidak identik, ngaku-ngaku aja ya. Tapi yang jelas kalau kita berbicara Oasis pendengar, ini tentu memiliki pengaruh yang sangat besar di era 90-an ya. Asal Manchester pendengar, fans garis keras Manchester City ya. Ada Liam dan juga Noel pendengar. Yang kalau kita tarik ke belakang, dulu Oasis sukses besar melalui album What's the Story Morning Glory ya. Hits di seluruh dunia pendengar, dan gaya musik mereka yang khas, liriknya juga mudah diingat pendengar, membuat Oasis menjadi simbol generasi muda Inggris pada masanya. Sampai sekarang bahkan militan fansnya pendengar ya. Kemarin reuni di dunia pun juga full satu stadion, semuanya nyanyi bareng Oasis ya. Dan lagu yang baru saja saya putarkan, Don't Look Back in Anger, itu rilisnya tepat tahun 1996 pendengar. Yang nulis adalah Noel Gallagher ya. Ini juga anthem, anthem milik Oasis yang kalau semisal kita berbicara lagu 90-an harus masuk playlist sih pendengar. Kalau lagu ini tidak masuk playlist, ada yang salah dengan pilihan Anda gitu ya. Mungkin kalau playlist-playlistnya sukanya pop ya, tidak usah dimasukkan, gak apa-apa juga sih pendengar. Jadi ada yang menarik di lagu ini pendengar, kalau Anda dengar intronya, saya akan putar kembali ya, biar kita recall bareng-bareng, biar kita ingat bareng-bareng pendengar, karena ini cukup menarik dan jarang dibahas. Jadi pada intronya kita dengarkan dulu ya. Gimana pendengar, Anda sudah ingat mirip apakah, mirip lagu siapakah ya, dentuman piano di intro lagu ini? Jadi, ada yang mengungkapkan bahwa Noel sendiri sih pendengar, Noel ya, sang penulis lagu ini mengungkapkan bahwa bagian intro lagu ini terinspirasi dari permainan piano lagu milik John Lennon yang judulnya Imagine pendengar. Itu mirip banget ya, karena lagu Imagine ini juga terkenal, salah satu lagu perdamaian, pendengar menyerukan perdamaian, dan lagu Imagine ini hanya ditemani piano. Dan pianonya itu mirip dengan lagu yang satu ini. Pantes, pantes ya kan, pantes kok seperti tidak asing, ternyata inspirasinya dari lagu legendaris juga pendengar. Itu fakta uniknya ya, keren banget Oasis ya. Tidak hanya Oasis sih, menurut saya lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an itu mempunyai kekuatan magis tersendiri, pendengar. Jadi silahkan yang masih mau request, yang mau sharing playlist-playlist andalannya, pendengar, di tahun tersebut, boleh bergabung bersama Persatu dalam Ruang Rindu ya. Sekali lagi saya ingatkan, line telepon 024-8316-686, berkirim pesan juga boleh, pendengar, lewat WhatsApp ya. 081-6666-886. Saya sapa juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Monggo ya, yang mau request lewat aplikasi juga tinggal komen saja pendengar. Nanti saya akan putarkan, saya akan bacakan. Salam-salam juga silakan. Sampai jam 11 malam pendengar, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

salah satu artis musik paling sukses di dunia. Dengan penjualan album lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia, ia juga merupakan artis rock Kanada dengan penjualan album tertinggi.

menjadi seorang pencuci piring, Adams memulai keminatannya dengan dunia musik lewat kesempatan sebagai penyanyi utama di band yang bernama Sweeney Todd. Titik balik dalam hidup Brian adalah ketika ia berkenalan dengan penulis lagu Jim Vallance. Kolaborasinya dengan Jim menghasilkan beberapa album yang memenangkan beberapa penghargaan. Nama Brian Adams mulai dikenal saat merilis album Cuts Like a Knife pada tahun 1983.

Bryan Adams mencapai ketenarannya di ranah internasional setelah meluncurkan album Breakless pada bulan November 1984. Album keempat karya Adams tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaik di era 80-an dan berhasil terjual lebih dari 4 juta kopi. Keberhasilan album ini membawa Adams meraih nominasi Grammy pertamanya.

semakin sukses dengan album Waking Up the Neighbors yang mencakup lagu hits Everything I Do. Selain menjadi soundtrack untuk film Robin Hood, ia juga dikenal melalui sejumlah lagu lainnya termasuk Heaven dan lagu balad Have You Ever Really Loved a Woman.

musik rock yang dibawakannya memang memiliki nuansa jadul. Namun, ia selalu mampu mengolahnya dengan cara yang membuat musiknya tetap relevan untuk semua generasi. Hingga sekarang, tidak terlihat bahwa ia akan berhenti berkarya. Dengan kesetiaannya pada genre musik rock, ia malah menjadi ikon yang dihormati dalam dunia musik.

contoh pria yang sampai kapanpun akan dikenal sebagai rockstar sejati, pendengar. Pasti nama Bryan Adams langsung terlintas gitu ya, apalagi dari asalnya Kanada. Hanya ada beberapa orang saja, pendengar, dalam industri musik yang bisa menjadi trendsetter di dunia gitu ya. Ada Avril Lavigne, Bryan Adams, dan juga beberapa pemain musik lainnya, pendengar, mengharumkan nama Kanada. Dan terbukti ya, sampai dengan sekarang Bryan Adams ini masih eksis, pendengar. Kita ingat bulan Februari lalu 2026, dirinya juga sempat mampir ke Indonesia, pendengar, untuk promosi album terbarunya ya, yang bertajuk Roll with the Punches, pendengar. Tournya pun juga namanya sama gitu ya, Roll with the Punches Tour 2026, pendengar. Itu sudah terselenggara 3 Februari 2026 di Beach City International Stadium Jakarta ya. Seru, pendengar, saya tadi sempat cek juga di TikTok gitu ya, highlight-highlight penonton yang menyaksikan langsung di Jakarta. Itu keren banget sih ya, lagu-lagu ikonik juga dibawakan, pendengar. Sampai kapanpun ya, seperti yang sudah saya bilang setiap saya siaran Ruang Rindu, pendengar, lagu-lagu tahun 80-an 90-an itu pasti akan sampai kapanpun dikenang gitu ya. Bahasa kerennya timeless, pendengar. Dan Anda tentu bisa menyimak lagu-lagu terbaik dekade 80-an sampai 2000-an setiap harinya, pendengar, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam, Ruang Rindu ya. Ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, berarti Ruang Rindunya saya tutup ya, pendengar. Masih ada satu lagu, ini dari Tompi, nanti saya putarkan. Dan selanjutnya kita kembali ke Semarang malam ini. Saya masih temani Anda, pendengar, jadi jangan khawatir ya, informasi nanti segera saya akan perbarui. Tetap bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kehijau-hijauannya ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda tadi melewatkan informasinya, pendengar. Jadi pemerintah ini menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, pendengar ya, 18 Mei 2026, pendengar. Dengan keputusan tersebut, maka Hari Raya Idul Adha, pendengar, 1447 Hijriah ini diperingati Rabu ya, 27 Mei 2026 sesuai dengan tanggalan, pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat ya Kementerian Agama RI, pendengar. Dan keputusan diambil berdasarkan hasil hisab ya dan juga rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia, pendengar. Jadi sidang isbat tadi ya itu sudah dilakukan di auditorium HM Rasiji, pendengar, Kementerian Agama RI Jakarta ya. Dan pelaksanaan sidang isbat ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi, pendengar. Menteri Agama menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia ini berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung ya. Ketinggiannya, pendengar, ini tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga menjelaskan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia ini semuanya melaporkan, pendengar ya, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan juga beberapa wilayah lainnya, pendengar. Menurut Menteri Agama, sidang isbat juga dilakukan secara bersama ya, memadukan hasil hisab, pendengar, dan juga rukyatul hilal secara objektif. Dan langkah ini dilakukan agar keputusan pemerintah dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia, pendengar. Jadi besok ya, Senin 18 Mei itu ditetapkan sebagai 1 Zulhijjah, pendengar, 1447 Hijriah. Dan Hari Raya Idul Adhanya akan jatuh hari Rabu ya, 27 Mei 2026.

0: Ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan terima.

Musiklopedia. Musiklopedia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musiklopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

rilis pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Dengan single E.T. yang bertengger di posisi nomor 1, Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

Album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar view

0: There's no going.
1: Musicopedia.
2: Untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

sosok Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion. Musiklopedia.

Bukan bahagia yang menjadikan hidup kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.

Saya mau pamit dulu, pendengar, jangan disalahkan ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Jadi terima kasih saja bagi Anda yang sudah menemani saya sedari tadi pukul 19, pendengar, sampai hampir jam 12 malam ini ya. Tapi tenang, Pro 1 tentu akan kembali hadir dengan informasi dan lagu-lagu pilihan setiap hari, pendengar, mulai jam 5, lanjut siang, sore hingga malam, dan juga lagu-lagu pilihan kami akan putarkan untuk Anda ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Untuk Anda semuanya, sehat selalu, bahagia terus, pendengar, dan yang tak kalah penting, selalu bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka sesudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pendengar ya. Untuk Semarang pagi hari ini edisi Senin 18 Mei 2026 ditemani oleh Ima pendengar ya, yang akan menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sudah kami siapkan untuk Anda pendengar ya rangkaian program berbagai informasi, jika tidak kalah pastinya beragam musik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda bersama dengan Pro 1 pagi hari ini pendengar. Dan mungkin ada di antara Anda ya mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Semarang ini sambil berangkat bekerja mungkin ya. Ada yang sama dengan Ima pagi hari ini akan berangkat bekerja, atau mungkin sudah sampai di tempat kerja, atau ada yang sedang bersiap-siap untuk buka lapaknya ya untuk menjemput rezeki di hari ini. Semoga Anda yang memang sedang dalam mengusahakan rezeki yang halal pastinya dilempahi keberkahan pendengar ya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah pastinya halal untuk kita semua. Dan untuk mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan nanti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Dan kami akan membahas mengenai fadilah ibadah kurban. Jadi untuk Anda yang bergabung bersama dengan saya dan juga Ustadz Zainuri ya, boleh lain telepon dan WA kami buka untuk Anda pendengar.

0: Pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, di Mutiara Pagi hari ini, di pagi ini akan kami bahas bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, pendengar ya, yang akan membahas mengenai fadilah ibadah kurban. Seperti apa selengkapnya, sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz Zainur, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, nampaknya masih belum terhubung pendengar ya. Untuk
1: Assalamualaikum.
0: Oh ya, sudah terdengar Ustaz?
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Silahkan
0: terdengar
1: dimulai.
0: Ustaz? Assalamualaikum.
1: Silahkan.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terdengar
1: silahkan
0: Ustaz ya. Ustaz, untuk pagi hari ini sajian Mutiara Pagi akan membahas mengenai fadilah ibadah kurban Ustadz ya. Jadi ini memang menjelang Idul Adha dan masyarakat kembali diingatkan tentang pentingnya ibadah kurban. Tapi Ustadz, sebenarnya makna utama dari ibadah kurban sendiri dalam ajaran Islam seperti apa? Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku, mari kita menunaikan kewajiban thalabul ilmi, yaitu untuk menambah ilmu. Kita sharing, ya, sharing itu bahasa Inggris ya, to share itu membagi. Kalau istilah Al-Quran, watawasaw bil haqqi, saling memberikan nasihat kebenaran. Nah itulah. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita akan mengambil pembahasan tentang fadilah ibadah kurban. Banyak sekali fadilah ibadah kurban. Tapi yang akan saya haturkan yaitu berhubungan dengan ayatnya. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, ayat yang kedua Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Innanya dibaca panjang ya. Syukur mampu 6 alif, 6 ketukan. Innahunnah. Nah, ini ilmu tajwid ini. Berdengung inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad. Ya, karena waktu itu audiennya itu Nabi Muhammad, atau bahasa Arabnya khitabnya itu Nabi Muhammad. Nikmat yang banyak ya, Al-Kautsar. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Kautsar penjelasannya banyak sekali. Penjelasan yang paling pendek, Al-Kautsar itu sebuah nahrun ya. Nahrun itu ya apa ya? Kalau tempat wisata namanya telogo ya, telogo sarangan di Medjool itu ada tuh ya. Jadi sungai yang warnanya putih, lebih putih daripada air susu, dan rasanya manis, lebih manis daripada madu. Nah, itu penjelasan sebagian yang pendek gitu. maka itu nanti dipersiapkan untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya yang masuk surga. Nah ini, fasholli li rabbika, maka tetaplah kalian sholat. Sholat dibuat yang bagus, yaitu berjamaah. Setiap habis sholat kita akan berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Oh, ini doa Nabi itu. Tolonglah aku untuk zikir kepadamu. Zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, dalam Al-Quran gitu. Kemudian tolonglah aku bisa bersyukur, diberi nikmat Allah bersyukur. Wa husni ibadatik, tolonglah aku bisa memperbagus ibadah kepadamu. Maka ibadah sholat diperbagus dengan berjamaah. Ya. Kita jangan sampai sholat sendirian, kecuali sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Kalau sholat fardu, berusaha berjamaah. Jadi sebelum azan sudah persiapan. Apalagi kalau subuh itu biasanya ada bacaan tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nah itu kita sudah bangun itu. Sudah bangun, sudah tahajud, bahkan persiapan berangkat. Bawa tas, tasnya isinya Al-Quran, HP, dan sebagainya. Kalau saya gitu. Al-Quran, HP, sisir, minyak, bolpoin, itu dalam tas. Saya kalau ke masjid itu bawa tas, isinya Al-Quran. Nah, gitu. Untuk zikir. Fasholli, sholatlah dengan bagus, yaitu berjamaah. Setiap waktu, di lima waktu berjamaah. Nah, Pak Ustadz, rumah saya kan jauh. Malah jauh itu harus bersyukur. Pahalanya lebih banyak. Kalau rumahnya paling dekat, seperti saya yang halamannya itu ada masjidnya, ya penak itu. Ya. Saya kalau datang sebelum azan, kok yang azan sibuk, tidak hadir, saya yang azan. Kalau imamnya tidak hadir, ya diikomati, saya nolah kanan-kiri kok tidak hadir, ya saya nalai, ngimami, monggo. Jadi, kalau sholat jangan datang setelah azan. Ya kalau yang azan datang. Jadi datang duluan. Jadi niatnya sambil membantu, ya sambil membantu. Jadi niatnya begitu. Saya kalau pergi-pergi di perjalanan itu mampirnya ke masjid. Biasanya jam 11:30 itu saya sudah di masjid, ya. Di daerah Kalasan habis Prambanan. Nah itu saya mampir masjid. Kok sudah waktunya azan, yang azan kok tidak datang. Saya coba utak-utak-utak ono tulisannya. Off, on. Oh ini, cedat dia aja. Kalau masjid biasanya dimimbarkan ada mic. Nah itu dilihat, oh ini on, off. Dicoba, dok-dok-dok, oh hidup. Azan saja. Nah gitu. Nanti kalau ada orang baru memberitahu, mohon maaf tadi saya azan. Nah gitu. Oh gimana, mungkin apa-apa. Nggak ada yang marah. Di Masjid Al-Azhar, ya, Solo itu kerten itu kalau mau naik bis, nah, saya biasanya mampir di situ dulu. Malah ada pengurusnya. Mohon maaf, saya tak bantu azan gitu. Oh, monggo Pak. Oh. Padahal saya pakai pakai apa? Topi, jaket jin, celana jin. Ketika masuk masjid, topi saya lepas, topi raken. Kemudian saya ganti kupluk kaji putih. Ya, gitu. Jadi hatinya selalu mu'allaqun fil masajid. Jadi orang Islam itu hatinya harus warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Ini jam berapa ya? Gitu ya. Walaupun pergi juga tuh rombongan, apalagi rombongan ziarah. Ya. Saya rutin ikut rombongan ziarah, kelompok sana, kelompok sana, kelompok sana. Gitu. Jadi selalu berkomunikasi dengan masjid, kegiatan apa ikut. Ini kegiatannya menjelang kurban, wanahar, sembelihlah hewan kurbanmu. Maka perintahnya wanahar, menyembelih. Bukan dibagi duit. Ya. Di internet ada berita Menteri Agama gitu. Saya pikir ini berita bohong. Mosok korban uangnya dikumpulkan, disetorkan ke negara. Mau dibagi daripada repot-repot menyembelih. Itu jelas berita bohong. Kalau dari Menteri Agama pasti ada hasil surat keputusan Menteri Agama. Loh, begitu ya. Jadi kalau hanya sekedar di Facebook itu, di Facebook ada gambarnya Menteri Agama, ada tulisannya itu. Saya ditanya orang, Allah itu bohong. Kalau benar pasti ada bunyinya berdasarkan surat keputusan Menteri Agama. Nomor sekian, nomor sekian. Kok sekedar tulisan di Facebook itu tak anggap itu toroh hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Jadi kalau dari pemerintah pasti ada dasar berdasarkan surat. Nah, presiden ya keputusan kepres presiden, nak menteri ya surat keputusan menteri atau surat edaran dirjen, nah gitu. Jadi kalau tidak ada gitu, itu menurut ilmu mustalahatul hadis disebut hadis yang bohong, lemah atau palsu. Jadi tidak benar perintah nyembelih kurban itu perintahnya begitu. Maka fadilahnya apa? Saya ambil dua saja. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena itu ibadah berupa sholat Idul Adha dan kurban itu sebagai pendekatan diri kepada Allah semata-mata li rabbika, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah. Tidak seperti orang kafir, orang musyrik. Mereka ke Ka'bah, tapi niatnya seperti berhala. Ya, karena dulu di sekitar Ka'bah, di tempat Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Itu berhala berjejer-jejer. Maka termasuk Ka'bah, kalau orang musyrik melakukan kurban, daging dan darahnya diletakkan di sekitar Ka'bah. Seperti mereka meletakkan daging dan darah di sekitar berhala. Kalau umat Islam enggak, lirabbika fasholli lirabbika wanhar. Lirabbika semata-mata lillahi ta'ala. Soal panitianya mengumumkan ini Bapak A ini Pak ini, itu urusan panitia dan boleh ya. Boleh. Harus pakai nama, jangan hamba Allah atau Abdullah. Maksud sekian semua orang pakai nama hamba Allah. Secara administrasi tidak benar. Harus pakai namanya. Syukur namanya sesuai KTP. Sehingga kalau diklik, itu muncul namanya. Nama saya Zainuri. Memakai Zain, memakai E. Kok ditulis pakai I, ya tidak muncul. Oh ya. Itu. Jadi nama, apalagi kalau haji dan umroh, itu memakai sampai tiga. Yenuri bin Slamet bin Kastawi. Tiga nama sampean. Nah gitu. Bapak Ibu ingat tuh ketika daftar haji dan umroh. Nah, gitu. Karena apa? Biar khusus. Namanya litakhsis. Nek Zainuri tok, di Kanwil dulu ada Zainuri yang, ada tiga. Yang satu satpam, yang satu teman saya, almarhum, di kepegawaian, saya di penerangan. Maka disebut Zainuri siapa? Oh Zainuri MAG, oh gitu, oh itu berarti saya. Zainuri SH, oh berarti di kepegawaian. Zainuri Satpam, oh ya itu yang di Satpam sana. Maka tamunya sering kuyen dengan saya. Saya tadi juga ketemu Pak Zainuri, Pak. Di mana? Di Satpam. Oh ya, sini Zainuri itu tiga. Gitu. Maka kalau di haji, Zainuri bin Slamet bin Kastawi. Sampai tiga nama ditampilkan. Ya gitu ya. Maka wanhar menyembelih. Pendekatan kepada Allah. Yang kedua, pendekatan kepada umat atau jamaah. Otomatis jamaah atau umat senang. Kita dekat dengan mereka melalui ibadah kurban. Dengan pembagian kurban. Makan bersama. Nah gitu. Jadi dekat. Tidak ada kesenjangan orang yang mampu dan orang yang belum mampu. Itulah fazilahnya. Dekat menjadi dekat kepada Allah. Dan menjadi dekat kepada umat atau warga. Monggo.
0: Baik. Ustadz, line telepon belum saya buka, tapi ternyata sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami dari tadi, Ustadz. Ya, ini ada Pak Yarto di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Yarto.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
2: Pagi, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Assalamualaikum, Sukuminjang, Pak Ustadz Yen. Sehat ya, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam, Sukuminjang, Pak Yarto, monggo.
2: Iya, mengatakan Pak Ustadz sesuai dengan topik tadi, fadilah ibadah kurban, ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat. Begini Pak Ustadz, kalau ke sedikit komentar dan pertanyaan, bila mana ada kesalahan, saya minta maaf. Kalau kita melihat apa yang Bapak katakan bahwa ibadah kurban kan melatih jiwa filantropi, menghapus kesenjangan serta mempererat persaudaraan umat atau ukhuwah Islamiyah. dengan berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin. Artinya, ini kan suatu simbol ketakwaan dan pengorbanan. Kita harus meladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah SWT di atas kepentingan pribadi. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Keutamaan berkorban mengantarkan jalan menuju surga. Apa arti fadilah berkorban itu sendiri? Dan serta dengan korelasinya, lebih baik sedekah atau berkorban, Pak Ustaz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam. Ya, betul sekali. Ya. Jadi berkorban di sini dalam bahasa Arabnya kalimatnya wanhar, menyembelihlah korban. Nah, kalau tadi hubungan sedekah, lah dagingnya dibagikan melalui sedekah. Jadi memberi daging itu bisa berniat sedekah. Apalagi dengan senyum, senyum saja sedekah. Nah, jadi betul sekali pendekatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah sebagai jalur masuk surga. Pendekatan pada umat, warga, sesama muslim, warga sekitarnya sebagai rasa menghilangkan jarak kesenjangan antara orang yang mampu berkorban dan orang yang belum mampu. Mampunya berapa toh? Kalau di tempat saya ikut rombongan sapi 3.500. Kalau dengan kambing, setorkan hewan kambing ditambah 200. Jadi 200 itu untuk pemeliharaan, perawatan, dan macam-macam. Sampai berupa bungkusan. Itu kan membutuhkan tenaga, biaya. Ya. Beli alat-alatnya, beli plastik, dan macam-macam. Nah, jadi 3.500. Maka ada istilah nabung korban. Baik secara pribadi maupun secara kolektif berjamaah melalui panitia korban selama 1 tahun. Begitu, monggo.
0: Baik, sudah ada yang bergabung lagi Ustaz. Ini ada Pak Juni Abadi. Ustaz, saya ingin bertanya, untuk kurban seekor kambing untuk sekeluarga dan fadilahnya saya ingin berikan kepada orang tua yang sudah tiada. Apakah itu bisa diterima Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Iya, bisa diterima, bahkan itu termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi kalau zaman dulu mungkin orang tua belum sempat melakukan, maka bagus sekali, ya, bagus sekali sebagai bentuk birrul walidain. Birrul walidain itu ya mengirimkan pahala amalan untuk kedua orang tua dengan kurban, dengan membaca zikir ayat Al-Quran. Kalau di masyarakat biasanya yasin, tahlil, itu mendoakan, untuk mendoakan. Ada yang aku tidak yasin, tahlil loh, saya cukup setiap sholat Rabbil Firli wali-wali daya warhamma kama rabbayani shaghira, itu juga termasuk mendoakan. Jadi mendoakan itu caranya banyak. Ada yang pakai yasin tahlil, ada yang pakai hanya doa habis sholat, ya monggo. Tergantung kebiasaan masing-masing. Ada yang mengirim dengan sedekah, niatnya untuk orang tua, nah itu pahalanya sampai. Menurut para ulama, pahalanya sampai. Tapi sebagian orang memakai pendapat yang tidak sampai. Ya monggo. Ya. Saya ketemu orang yang memakai tidak sampai. Depan saya kan kuburan. Di depan saya itu kuburan dan masjid. Loh, kok kesini ada apa? Saya mendoakan istri saya. Loh, kok mendoakan? Katanya tidak nyampe. Wah, saya tidak tega. Nah, gitu, tidak tega. Jadi, ya memang pendapat ustadznya tidak nyampe, tapi saya pribadi tidak tega. Ya, didoakan ya depan saya itu kan masjid dan kuburan. Silakan kalau ada waktu silaturahmi ke tempat saya, memberitahu dulu. Begitu, monggo.
0: Sudah yang bergabung lagi Ustadz bersama dengan kami pagi hari ini, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Dengan siapa di mana?
3: Sarimin Simangka.
0: Ibu Sarimin. Oke.
3: Mau tanya Ustadz, dihitung nazar apa enggak kalau kita itu berniat kurban, tapi setiap di bulan dan harinya itu kita enggak bisa. Alhamdulillah diberi kehidupan dan kondisi saya itu, saya nabung sedikit-sedikit. Tapi karena saya itu enggak tega, kan uangnya dipinjam sama saudara. Ya setiap habis Idul Adha atau pertengahan tahun itu tak tagih, tak buat mau kurban, tapi setiap bulannya itu enggak cair, itu dihitung nazar apa enggak ya? Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz untuk tanggapannya.
1: Ya. Jadi kurban kalau niatnya nazar memang harus dilakukan. Nah, uangnya sudah dipinjam, ya maka harus memakai ilmu. Ini karena tak pakai untuk nazar, ya nggak bisa dipinjam. Karena orang nazar itu sedang dalam rangka menunaikan kewajiban. Ya biasanya orang yang ya nanti tak kembalikan, ya biasa ya. Orang yang hutang itu seperti itu. Pengalaman saya, orang yang hutang-hutang itu biasanya ya mohon maaf tidak mengembalikan. Ya, tidak mengembalikan. Malah menjauh dengan saya. Biasanya gitu ya. Padahal saya diam aja, enggak pernah nagih. Tak biarkan. Nah gitu. Jadi ibu dulu tuh niatnya nazar atau tidak. Kalau hanya niatnya saya nabung persiapan kurban, bukan nazar. Kok dipinjam saudaranya yang lebih membutuhkan? Ya boleh. Nah gitu. Tapi kalau niatnya nazar untuk kewajiban, kok dipinjam, ya jangan dulu. Seperti ibu atau kita ya, akan memenuhikan kewajiban sholat. Nah, kok terhalang oleh sesuatu? Ya, harus sholat dulu. Baru halangan itu di jadi itu halangan itu merupakan faktor perjuangan. Ya wis kadung gimana? Ya wis kadung ya diusahakan yang pinjam untuk mengembalikan dalam rangka saya ini menunaikan kewajiban nazar. Nah gitu. Nah kalau tidak bisa terbayar, ya baca istighfar dan bertaubat. Karena kewajiban tidak terlaksana. Syukur segera dibayar nanti tahun depan untuk kurban. Ya dialihkan untuk sedekah boleh enggak? Ya kalau dulu nazarnya kurban ya harus kurban. Begitu, monggo.
0: Harus disesuaikan dengan niatnya, begitu Ustaz ya. Ustaz, nampaknya sudah ada yang bergabung lagi pendengar bersama dengan kami. Pagi hari ini akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Iya.
3: Gini Ustaz, enggak nazar sih, cuman kan saya itu apa kepingin hadiah buat ibu saya, apalagi sekarang 2 tahun ini saya sudah ditinggalkan gitu loh, kepingin tak hadiahkan ya, cuman dari dulu itu kalau saya bisa itu buat ibu saya gitu loh, jadi nggak nazar itu nggak, cuman kan ini orangnya kok itu setiap mau hari hanya atau bulannya itu selalu meleset terus.
0: Sama-sama ya.
1: Oh, kalau tidak nazar, kalau memang ada yang lebih membutuhkan dalam bentuk utang, ya itu boleh. Tetapi soal terlaksana dan tidak, ya tergantung keadaan. Syukur ada modal yang lain bisa melaksanakan sehingga birrul walidain terlaksana. Kalau harus menunggu itu, ya didekati dengan baik-baik. Ya. Kalau bisa menagih orang hutang, itu kalau bisa jangan lewat langsung ketemu orangnya. Ya. Kalau bisa lewat orang lain atau lewat WA. Sebab kalau ketemu langsung, orangnya bisa marah, nanti biasanya seperti kasus-kasus yang sudah ada. Justru orang yang hutang malah membunuh orang yang ngutangi. Nah, gitu ya. Jadi maka teori saya, kalau nagih kepada orang, nagih apa saja, jangan lewat langsung, lewat orang lain. Sehingga kalau orangnya marah, itu tidak kepada yang menghutangi. Jadi biasanya orang yang hutang itu modalnya nekat. Ya. Janji ditagih. Dan jadi ya lewat WA, lewat telepon. Jangan sering didatangi. Kalau sering didatangi bahaya. Yang sering terjadi kasus justru yang orang yang hutang malah memukul, membunuh, dan lain sebagainya. Begitu, monggo.
0: Baik. Ustadz, sudah ada yang bergabung lagi ya? Ya, boleh dilanjutkan.
1: Ya, monggo.
0: Sudah ada yang bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, ada Pak Rozi dari Kubuk. Ustadz, di lingkungan saya ada muslim, ada non-muslim, namun miskin. Apakah mendapat bagian dari daging kurban? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan.
1: Iya. Jadi non-muslim di lingkungan kita, ini non-muslim yang bersifat zimmi, artinya damai dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau zaman Nabi, non-muslim itu harbi, orangnya memerangi, bahkan memfitnah, menghina, nah, itu tidak usah diberi. Kalau zimmi, boleh. Orangnya damai, rukun, baik, ya tapi utamakan yang Islam dulu. Tapi kalau jumlahnya besar ya didekati dulu. Panjenengan akan diberi kartu untuk mengambil daging apa mau, nah, didekati dulu. Karena kalau tidak mau, ya nanti kalau tersinggung kan ora enak, ya jadi tidak baik, malah jadi fitnah. Nah, jadi didekati dulu, apalagi kalau orangnya minta, ya diberi aja. Orangnya kan rukun, damai, tidak memusuhi orang Islam di sekitarnya, begitu.
0: Baik. Ada satu lagi Ustadz dari pendengar. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Bu Nurul dari Semarang. Ada di keluarga saya orang yang sudah sepuh dan tidak kuat pergi jauh, apalagi jalannya menanjak. Jadi tidak pernah sholat berjamaah. Jadi di rumah terus sholatnya. Apalagi kalau sholat sunnah-sunnah Idul Adha juga Idul Fitri itu gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz.
1: Iya, kalau kondisi seperti itu, ya yang penting melaksanakan di rumah. Syukur di rumah ada temannya, sehingga bisa melakukan secara berjamaah. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, seandainya di rumah ya diberi ilmunya, tata caranya. nanti ya. Karena sudah tua dan kondisinya lemah ya, tidak syukur dibantu, dinaikkan ojek, gitu ya, dibawa ke masjid, atau kalau jamaah haji biasanya pakai kursi roda, dibantu tawaf pakai kursi roda. Jadi kalau di sini ya biasanya orang-orang yang seperti itu tidak ada yang bantu. Saudara tidak punya, anaknya jauh semua ya, ya akhirnya ya, yaitu sebuah resiko orang lansia itu seperti itu. Ya yang penting di rumah tetap melakukan sholat, jangan sampai sholat. Begitu, monggo.
0: Baik, Ustaz, sebagai penutup, adakah pesan untuk masyarakat agar Idul Adha ini yang sudah semakin dekat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman, kepedulian, juga persatuan untuk umat? Silakan, Ustaz.
1: Iya, sekedar himbuan, mari bagi yang sudah mampu, 3,5 juta ikut menggabung ke panitia kurban di masjid masing-masing. Bagi yang belum mampu, ikut menggabung sebagai membantu tenaga pelaksana. Dan kalau perlu ya, mendaftar sebagai penerima. Ya. Sehingga orang yang mampu dan orang yang tidak mampu jadi satu kegiatan di masjid, rukun, damai, tidak ada jarak, tidak ada kesenjangan. Nah, itulah. Sehingga agama Islam eksis terwujud melalui kegiatan kurban yang dikelola di masjid-masjid. Demikian, wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, dengan tema Fadilah Ibadah Kurban. Semoga nantinya apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat masuk begitu ke relung hati kita pendengar ya. Dan juga untuk para pendengar yang tadi sudah bergabung dan belum sempat untuk saya bacakan pertanyaannya, kita ketemu lagi esok hari pendengar dalam sajian Mutiara Pagi berikutnya.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bakti Sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara Hari Waisak tanggal 31 pelepasan lampion.
3: Yang ini untuk mendukung program ketahanan pangan. Ini kegiatan ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dengan
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sido Maju di Tengaran Kabupaten Semarang kembangkan peternakan kambing boer. Saya Ima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah yang ditarget akan melayani 10.000 warga. Berikut laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
2: Bakti Sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur.
4: Pendengar, perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai ritual spiritual umat Buddha, tetapi juga aksi kemanusiaan berskala besar. Bakti Sosial Kesehatan Gratis dengan target melayani sekitar 10.000 warga bakal menjadi salah satu agenda utama menjelang puncak perayaan di kawasan Candi Borobudur tersebut. Rangkaian Bakti Sosial dijadwalkan akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei nanti sebagai bagian dari agenda nasional Waisak. Layanan kesehatan gratis tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dalam momentum keagamaan. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Waisak di Borobudur tersebut. Menurut Karuna, rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei lalu. Setelah bakti sosial kesehatan, agenda penting lainnya adalah ritual pengambilan api Dharma di Merapen serta air berkah di Umbul Jumprit sebagai bagian dari prosesi menuju puncak Waisak. Perjalanan spiritual para biksu Tudong juga menjadi perhatian besar dalam perayaan tahun ini. Sebanyak 60 biksu berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km sebagai simbol pengabdian, ketekunan, dan perjalanan spiritual. Puncak Waisak Nasional 2026 akan berlangsung pada 31 Mei di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi dimulai dari Candi Mendut menuju Borobudur, dilanjutkan detik-detik Waisak pada pukul 15.44, pelepasan lampion perdamaian hingga pertunjukan sendra tari pada malam harinya.
2: Bakti Sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara Hari Waisak tanggal 31 pelepasan lampion. Dan
4: sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyambut baik penyelenggaraan ibadah Waisak. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi penting sebagai pusat perayaan Waisak Nasional sekaligus wajah toleransi Indonesia.
5: Untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya, karena ada Borobudurnya, dan salah satunya adalah Tudong yang jalan untuk memberkati sebuah daerah. Nah, ini kita harus ya sambut dengan baik, kita harus kawal dengan baik, dan kita pastikan perjalanan Tudong sampai nanti hari hanya yaitu Waisak benar-benar bisa lancar.
4: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Waisak bukan hanya momentum spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan modernisasi beragama yang perlu terus dirawat bersama. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sido Maju di Tengaran Kabupaten Semarang kembangkan peternakan kambing boer untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Pengembangan peternakan ini dapat memperkuat ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Fokus di kegiatan ternak kambing ini bisa lebih baik untuk bisa mendukung untuk perekonomian.
6: Kambing bur dari Afrika Selatan menjadi andalan baru Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dalam upaya mendongkrak perekonomian warga melalui pengembangan peternakan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sidomaju. Pemerintah desa optimis usaha pengembukan kambing berdaging unggulan ini dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Duren, Wahyudi, mengatakan potensi lahan pertanian yang luas menjadi modal utama dalam pengembangan peternakan di wilayahnya. Selain pakan mudah diperoleh, mayoritas masyarakat juga telah akrab dengan aktivitas peternak. Menurutnya, pola pengembukan intensif diterapkan agar hasil panen lebih

0: perekonomian dan hak kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, Camat Tengaran Sri Sulistiyowati menilai langkah BUMDes Sidomaju ini menjadi terobosan baru di wilayahnya. Menurutnya, usaha ternak yang selama ini umumnya berupa pengaduan kambing kini berkembang menjadi pengemukan ternak yang lebih produktif.
2: Perkembangan BUMDes di wilayah Kecamatan Tengaran, yang utamanya hari ini di Desa Karangduren, bersama BUMDes Menara, kami senantiasa memfasilitasi, membina bersama-sama, mendorong bagaimana BUMDes ini bisa berkembang dengan baik. Hasilnya luar biasa, dan juga perkembangannya bisa kami lihat progresnya dalam tahun ini. Kami berharap pengembangan seni semakin baik dari sisi kualitasnya, sehingga nanti akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang akan didapatkan oleh BUMDes itu sendiri.
1: Lebih lanjut, Sri Sulistiyowati mengatakan permintaan masyarakat akan hewan kambing mulai meningkat seiring datangnya perayaan Hari Raya Idul Adha untuk hewan kurban. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar yang membahas mengenai mewujudkan ketahanan pangan melalui BUMDes. Naskah disusun oleh Sudarsono dan disampaikan oleh Agus Herianto.
4: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Ketahanan pangan adalah persoalan hidup dan mati serta fondasi kemandirian sebuah bangsa. Sektor ini sangat krusial karena menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup sehat dan produktif. Sekaligus mencegah krisis sosial, ekonomi, dan politik. Untuk memastikan stabilitas pasokan dan gizi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, terdapat 4 pilar utama. Ketersediaan stok hasil produksi dan cadangan nasional, akses daya beli masyarakat, kandungan gizi seimbang, dan stabilitas dari waktu ke waktu. Sementara keberadaan BUMDes berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi dan infrastruktur kedaulatan pangan desa. Mereka mengelola rantai pasok lokal, melindungi petani dari ketidakpastian harga, hingga menjadi pemasok utama dalam program penyediaan makanan bergizi demi menjamin ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Optimalisasi BUMDes perlu didorong melalui pemanfaatan minimal 20% dana desa untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan warga di tingkat desa. Optimalisasi BUMDes melalui dana desa dapat dicapai melalui penyertaan modal terarah, integrasi program ketahanan pangan, dan pengembangan unit usaha berbasis komoditas lokal. Dengan adanya program ketahanan pangan melalui BUMDes ini, kita berharap selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, juga dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah dari hasil pertanian dan peternakan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kemandirian desa, ketersediaan pangan lokal yang stabil dan
3: Pendengar, BPBD Kudus mengharapkan manajemen pendakian Gunung Muria harus menjadi hal yang utama. Sejak dari base camp, para pendaki harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kalau dari sisinya base camp setempat, itu harus ada yang mengelola dengan sebaik-baiknya, siapa yang keluar, siapa yang masuk, yang keluar siapa aja.
7: Saudara, Gunung Muria kini menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki. Tidak hanya bagi pendaki warga lokal yang sudah biasa mendaki, namun pendaki luar kota sekarang banyak yang mencoba mendaki puncak Gunung Muria itu. Di Gunung Muria terdapat 4 puncak yang seringkali dikunjungi oleh para pendaki, yakni puncak 29 atau Songolikur dan puncak Natasangin di wilayah Kecamatan Gebok, serta puncak Argo Piloso dan puncak Argo Jembangan di wilayah Kecamatan Dawi. Namun sejak setahun terakhir adanya kejadian pendaki tergelincir dan jatuh ke jurang, bahkan salah satu pendaki tewas menjadikan perhatian publik. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus Munaji mengatakan, manajemen pendakian harus menjadi hal yang utama. Sejak dari base camp, para pendaki harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
6: Sejak sudah ada izin dari pendakian, ya harusnya memang ini apa namanya membawa diri dengan baik. Bagaimana saat melat, bagaimana saat mungkin ada sesuatu dan sebagainya. Itu harus juga bisa membawa diri dengan baik.
7: Sementara itu

0: Kepala Japan Sigitri Harso menambahkan, jarak tempuh mulai dari base camp di Rejenu hingga puncak Argo Piloso sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Dari jarak tempuh itu pendaki akan melewati 4 pos sebelum mencapai puncak. Dan setelah melewati pos 4 menuju puncak, jalurnya ekstrim dan terkenal dengan jalan akar.
1: 3 ke 4, nah itu yang ekstrim mas, itu kan ada jalur akar. Dari pos 4 ke pos ke puncak itu juga ekstrim, karena harus melewati tali, terus sebelah barat jalan itu kan curam, ada pohonan, adanya kan alang-alang.
0: 3 hari lalu terdapat satu pendaki yang terpleset di jalur menuju puncak Argo Piloso itu dan masuk jurang sekitar 100 meter. Namun pendaki tersebut selamat dan berhasil dievakuasi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RR Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Gostu School kembali digelar dan mendapat sambutan hangat dari para siswa SMA Negeri 1 Wonotunggal. Kesempatan tersebut dimanfaatkan siswa untuk mendengar langsung motivasi edukatif dalam meraih kesuksesan. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto untuk Anda.
3: Bupati Gostu School kembali digelar dan mendapat sambutan hangat dari para siswa SMA Negeri 1 Wonotunggal. Dalam kunjungannya, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menekankan agar para siswa memiliki semangat belajar untuk meraih prestasi setinggi mungkin dengan potensi yang dimiliki. Hal ini penting karena kelak di masa mendatang, mereka akan menghadapi tantangan yang jauh berbeda antara di lembaga pendidikan dengan ketika terjun ke masyarakat.
4: Untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu mencoba dan terus belajar karena tantangan depan akan semakin berat. Jadi siapkan diri.
5: Ada tempat buku apa, Pak? Buku apa tadi, Pak?
4: Buku literasi ibu dan anak. Nah, itu untuk apa tadi disampaikan sebagai bahan literasi kita dan itu hasil karya anak-anak.
3: Apresiasi pun ditunjukkan Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal Hanjar Giri Anggraini karena berkat konsistensi orang nomor 1 di Batang itu memotivasi anak didiknya dalam meraih cita-cita.
6: Pak Wanti cukup belajarnya cukup keras, intens dan bahkan konsisten terhadap cita-cita yang ingin beliau wujudkan sehingga anak-anak itu kedepannya punya semangat belajar.
3: Ada dua pelajar yang berprestasi, yakni Muhammad Atsal Bintang Laksana dan Amelia Nailusifa yang berprestasi di bidang solo vokal. Keduanya bersyukur karena mendapat motivasi langsung dari Bupati Faiz yang menguatkan semangatnya meraih cita-cita.
7: Materi tersebut tadi Bapak Bupati sudah membawakan materi intinya itu sumber daya manusia ya,
8: sumber daya manusia dan ekonomi
7: untuk masa depan kita yang lebih bagus lagi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Faiz pun mendapatkan cindera mata berupa buku, kumpulan puisi, serta literasi ibu dan anak. Hal tersebut membuktikan budaya literasi yang terbangun baik di kalangan warga SMA Negeri 1 Wonotunggal.
9: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, satu korban baru dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo melapor ke Polresta Pati dengan pendampingan tim aspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Korban ini sudah lulus atau masih?
11: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali bertambah dengan munculnya pelapor baru Kamis petang 14 Mei 2026. Korban didampingi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi Aspirasi saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pati. Tim pendamping korban juga membuka posko pengaduan dan bantuan hukum gratis selama 24 jam penuh. Posko tersebut memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis bagi korban dugaan kekerasan seksual di pesantren setempat. Penasihat hukum korban Burhanuddin menyebut pelapor baru merupakan pengikut lama tersangka sejak periode tahun 2013 silam. Korban mengaku tidak berani melapor selama bertahun-tahun karena tekanan psikologis dan doktrin kepatuhan terhadap guru.
12: Dari menurut cerita klien kita, ya doktrin kepatuhan terhadap guru ataupun orang tua itu memang selalu diterapkan terhadap hampir semua.
11: Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyatakan penyidik masih mendalami keterangan korban tambahan tersebut secara menyeluruh. Penyidik akan menentukan penerapan pasal setelah memperoleh hasil pemeriksaan lengkap terkait kronologi dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.
13: Ada tambahan satu lagi laporan terkait dengan peristiwa di Ponpes Dolokusumo Desa Telogorejo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati, Jadi adanya tambahan satu lagi korban yang mengadu di Polresta Pati.
11: Penyidik Polresta Pati terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum terhadap tersangka perkara tersebut. Kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum melapor. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan mendalam edisi kali ini akan mengangkat topik menjaga demokrasi dan ruang aman di era platform digital. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
8: Karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital.
14: Dunia digital berkembang sangat pesat. Dalam hitungan detik, informasi menyebar lintas negara melalui media sosial dan berbagai platform digital. Namun di balik kemudahan tersebut muncul tantangan besar, mulai dari disinformasi, pelanggaran data pribadi, ujaran kebencian hingga ancaman terhadap kualitas demokrasi. Di Asia Tenggara, persoalan tersebut kini menjadi perhatian serius. Negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan tetap menjamin kebebasan berekspresi. Dari Semarang, Jawa Tengah, sebuah langkah penting mulai dirancang. UNESCO bersama Universitas Diponegoro menyusun toolkit tata kelola platform digital untuk kawasan Asia Tenggara. Workshop bertajuk UNESCO Guideline for the Governance of Digital Platform digelar di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP pada 6 hingga 8 Mei lalu. Tujuannya bukan hanya berdiskusi, tetapi menyusun panduan tata kelola digital berbasis hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas yang akan diterapkan di kawasan Asia Tenggara. Wakil Rektor 4 UNDIP Wijayanto menyebut, ASEAN memiliki tantangan yang berbeda dibanding Eropa dan Amerika. Menurutnya, negara-negara ASEAN lebih banyak menjadi konsumen platform digital, sehingga aturan dan pengawasan ruang digital menjadi sangat penting.
8: Jadi inilah isu global yang juga menjadi isu regional ASEAN. Nah, ASEAN ini punya problem yang tentunya spesifik ya, dibandingkan dengan Eropa dan Amerika misalnya, karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital. Maka governance itu penting.
14: Menurutnya, toolkit yang disusun nantinya diharapkan menjadi panduan bersama, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, perusahaan platform digital, dalam menghadapi persoalan ruang digital yang terus berkembang. Persoalan tata kelola platform digital kini tidak lagi sekadar soal teknologi, tetapi menyangkut keamanan publik, perlindungan hak warga negara, hingga masa depan demokrasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengatur platform digital. Sebab menurutnya ruang digital berkembang sangat cepat dan arus informasi di media sosial sangat sulit dikendalikan. Menurut Nezar, tantangan tersebut meliputi penyebaran misinformasi dan disinformasi, perlindungan data pengguna, hingga pengawasan konten digital. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap menjaga kebebasan berekspresi masyarakat. Karena itu, menurutnya Indonesia mulai menyesuaikan kebijakan tata kelola platform digital dengan pedoman UNESCO yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
15: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, bagaimana mengatur platform ya, agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik. Sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya buat semua.
14: Tantangan terbesar mungkin akan terasa saat memasuki tahun-tahun politik. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Rahmat Bagja mengingatkan bahwa pengawasan pemilu di era digital menjadi semakin kompleks. Penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik di media sosial dinilai berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Bawaslu bahkan mulai mempersiapkan pengawasan ruang digital mulai saat ini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan dimulai pada tahun 2027. Rahmat Bagja menyebut Bawaslu telah memiliki nota kesepahaman dengan sejumlah platform digital seperti Meta, Facebook, dan TikTok untuk mendukung pengawasan konten selama tahapan pemilu berlangsung.
16: Harus punya kesepakatan besar, kesepahaman bersama. Tujuan dari acara yang diselenggarakan UNESCO dan UNDIP adalah, UNDIP ini adalah membuat semacam toolkit atau guidelines bagaimana pengaturan tadi digital governance yang harus dilakukan oleh teman-teman di ASEAN, bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk civil society, untuk platform itu sendiri, bahkan untuk bagaimana ketika terjadi ada trouble, kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan.
14: Menjaga ruang digital tetap aman bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau perusahaan teknologi semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di era digital saat ini. Sekian laporan mendalam edisi kali ini. Saya Bahtia Rifai. Selamat pagi.
17: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Kita beralih informasi olahraga pendengar. Tim Sorak berhasil menghebohkan gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
18: Purwokerto Half Marathon ini positif.
19: Pendengar, Purwokerto Half Marathon 2026 yang digelar minggu pagi tak hanya dipenuhi semangat ribuan pelari tetapi juga gegap gembita tim Sorak di sepanjang lintasan. Kehadiran cheering itu berasal dari kalangan warga, pelajar, komunitas hingga kelompok seni yang membuat pengalaman berlari terasa lebih meriah dan membekas bagi para peserta. Sejak pagi jalur lomba dipenuhi sorakan penyemangat, musik, tepuk tangan hingga kostum unik yang mencuri perhatian. Dukungan itu menjadi energi tambahan bagi para pelari yang menempuh rute di Kabupaten Banyumas tersebut. Sebanyak 6.000 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Rincinya terdiri atas 2.000 pelari kategori half marathon 21K, 1.750 peserta 10K, dan 2.000 pelari 5K, serta 250 peserta 3K fun run. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi dukungan semua pihak dalam menyukseskan gelaran tersebut. Menurut Sumarno, keterlibatan masyarakat Banyumas menjadi kekuatan utama yang membuat Purwokerto Half Marathon semakin hidup.
18: Dapat bersyukur karena dari kepesertaan juga mengalami peningkatan, berarti antusias dari masyarakat, dari teman-teman runners untuk Purwokerto Half Marathon ini positif. Dan tentu saja bahwa event ini dari program kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya masalah olahraga, tapi juga bicara masalah dampak ekonomi yang kita harapkan. Karena bahwa kegiatan ini adalah bagian dari program sport tourism yang dikembangkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah.
19: Sementara itu, Sekda Jawa Tengah Sumarno dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut mengikuti kategori 5K. Di banyak acara lari, Ahmad Lutfi terus mendorong geliat investasi dan wisata melalui sport tourism ini.
20: Sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi sehat, ya. Kemudian yang kedua, UMKM berdiri, investasi akan tumbuh karena ada pariwisatanya. Dan yang tidak kalah penting, Jawa Tengah menjadi ikonnya maraton dunia. Itu yang paling penting tujuan kita.
19: Selain menjadi ajang olahraga, Purwokerto Half Marathon 2026 juga diproyeksikan sebagai pengungkit sport tourism di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mentargetkan perputaran ekonomi dari event ini meningkat hingga 10 miliar rupiah seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan informasi olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
17: Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar, kalau sudah dengar gambang Semarang ini ya, sudah saatnya kami untuk update informasi perkiraan cuaca. Kalau dari Ahmad Yani sendiri terdengar ya. Terlihat dari studio ini sudah mulai orang berlalu-lalang berangkat bekerja begitu ya, mengingat hari ini memang Senin. Tapi apakah nantinya perlu untuk membawa perlengkapan anti hujan ya? Mungkin payung atau jas hujan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dari sini sih nanti akan cerah terus ya. Tapi untuk lebih lengkapnya, lebih bagus begitu ya, lebih akurat, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan saat ini sudah terhubung bersama kami dengan Prakirawan Arif di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Untuk informasinya silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 18 Mei tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca umumnya hanya berawan. Khusus di daerah Semarang bagian selatan, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan sebaran yang tidak merata. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan angin antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 80%. Kemudian cuaca di wilayah Jawa Tengah lainnya pada pagi hari ini hingga siang nanti masih cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore nanti hingga petang cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya masih berawan, kecuali di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dengan sebaran yang tidak merata. Khusus di daerah Gunung Slamet, dataran tinggi Dieng, Gunung Lawu, dan sekitarnya, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasinya pagi hari ini, Arif ya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Itu nih pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan rekan kami, Prakirawan Arif. Untuk Anda pendengar yang akan menginformasikan, boleh ya, mungkin di sekitarnya sudah mulai cerah, sudah mulai mendung mungkin ada, boleh informasikan kepada kami. Lewat telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar ya.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi pastinya untuk Anda. Pendengar, adakah di antara Anda ataupun keluarga yang saat ini sedang berada di luar Indonesia atau sedang melaksanakan ibadah haji, begitu ya? Mengingat sebentar lagi minggu depan ini sudah Idul Adha, jadi pas sekali dengan keberangkatan haji, pas sekali dengan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang saat ini mendengarkan dari Tanah Suci ya, bisa jadi, boleh saja. Tapi kalau misalnya bingung, bagaimana teman-teman di sekitar Anda mungkin ingin mendengarkan informasi-informasi yang ada di tanah air begitu ya. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk menginformasikan kepada orang-orang di sekeliling Anda untuk download aplikasi RRI Digital. Karena kalau mendengarkan lewat radio yang ada di HP atau radio konvensional, itu ada namanya radius pendengar ya. Jadi kalau di Semarang mendengarkan Persatu Radio Semarang bisa menggunakan 89 FM. Tapi kalau sudah di luar dari Semarang itu sudah berbeda lagi pendengar ya. Daripada sibuk nyari di FM-nya berapa begitu ya, lebih baik download saja aplikasi RRI Digital. Karena Anda dapat mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Tidak hanya RRI saja, tidak hanya Pro 1 saja, tapi Pro 2, Pro 3, Pro 4. Bukan hanya Semarang saja, tapi RRI di seluruh Indonesia, bahkan juga siaran luar negeri. Jadi jangan tunggu lama-lama pendengar ya, download langsung aplikasi RRI Digital.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27.